0: Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Kamis 3 September 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali.
0: Selamat mendengarkan.

0: sahabat Fresh Juice yang terkasih. Jumpa kembali bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 3 September 2026 merupakan peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga.
1: Dengan tenang, kita juga mencatat bahwa tetaplah tenang supaya kita bisa berdoa. Apapun kondisi hari ini, tekanan, ya kan, aduh ini gimana, bla bla bla bla bla, aduhnya banyak banget. Tetap bawa dalam ucapan syukur ya, dengan bersyukur kita akan jauh lebih baik. Daripada kita mengeluh, keluh kesah seharian, ya kan, gak ada jalan keluar juga. Better kita bersyukur, senyumin aja lah. Masalah setiap orang punya gitu kan, gak cuman kita yang punya masalah, semuanya punya. Entah masalah dalam hidup, dalam pelayanan, dalam ekonomi, semuanya. Kita pasti punya masalah yang membuat kita sedikit merasa tertekan. Tapi yang jelas bahwa ketika kita di dalam Tuhan, ya kan, respon kita tidak akan pernah salah. Andalkan Tuhan selalu supaya setiap respon kita berakhir dengan penuh kemenangan. Stay tuned terus, listen to Voice of Life. Balik lagi ya, Indra di sini, tetap di 94.4 Heartland FM, your family station.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram

kesehatan semua dalam kitab suci. Tinggal kita semuanya lebih dekat kepada Tuhan, lebih surrender lagi kepada Tuhan, lebih berserah lagi kepada Tuhan. Stay tune terus Alizar, karena Voice of Life balik lagi habis ini. Jangan kemana-mana, di 94.4 aja ya.

Kalister, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini, Kamis 3 September 2026. Dan kita ucapkan selamat pagi, terima kasih buat kebersamaan pagi hari ini. Dan selamat melanjutkan tugas dan tanggung jawab Anda sepanjang hari ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini untuk Anda dan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Terus jadi berkat, terus jadi sumber inspirasi buat masyarakat dan orang di sekitar Anda. Dan Indra mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di kesempatan pagi hari ini. Kita ketemu lagi esok hari, kok esok hari sih? Minggu depan jam 7 sampai dengan jam 9 pagi hanya di 94.4 Heartland FM. Dan setelah ini masih banyak program seru yang akan menemani Heartlister bersama dengan keluarga. Dan beranjak dari 94.4 Heartland FM. Akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 100,6 Heartland FM, your family station.
1: Good morning, selamat pagi semuanya. Di Morning Espresso untuk edisi hari Kamis 3 September 2026.
0: Wih, kenapa sih? Cepet banget sudah September ceria.
1: September ceria. Semoga di bulan ini selalu dipenuhi dengan ke-

0: Star Telan FM. Hai, hai, hai. Thank you, ada Astahiam, ada Evel, ada Andi Nova, ada Envy, ada Megamang. Wah, banyak banget pagi
1: banyak
0: hari
1: banget
0: ini ya,
1: ya
0: yang udah bermunculan. Ada juga yang sudah mengirimkan atensinya di 0819269000. Nanti kita bacain ya.
1: Okay.
0: Hari ini tuh kita lagi ngobrolin tentang sesuatu yang bikin heboh, yang bikin orang kayak, hah? Beneran, beneran, beneran.
1: Apa itu sih?
0: Apa itu? Kita lagi ngobrol tentang RUU hukuman mati untuk para koruptor. Wah. Seru nih ya kayaknya ya. Bakal jadi perdebatan gak sih kalau menurut kamu, Dika?
1: Kalau kita tunggu aja.
0: Bersambung
1: dong. Kemarin tuh netizen banyak yang komen. Justru ini ramenya karena Pak Ahok ya.
0: Kenapa tuh Pak Ahok?
1: Kan sempat ditanyain gitu. Kalau dia jadi apa memimpin ketua KPK gitu kan. Jadi ketua KPK. Ada satu syaratnya katanya. Harus ada pengesahan ya syarat mutlak ya. Pemerintah dan DPR harus terlebih dahulu mengesahkan undang-undang hukuman mati bagi koruptor.
0: Jadi maksudnya Pak Ahok ini memberikan persyaratan gitu ya.
1: Yep.
0: Kalau aku jadi ketua KPK ada syaratnya gitu ya. Aku ini apa harus disahkan gitu. Hukuman mati untuk para koruptor.
1: Gitu. Oh, gue kira lu sih. RUU.

Tapi tujuan tidak semakin dekat. Capek memang terasa seperti kerja keras, tapi hasillah yang menentukan nilainya. Jangan ukur hari Anda dari seberapa lelah, ukur dari seberapa banyak kemajuan yang terjadi. Karena pasar tidak memberi penghargaan pada pebisnis yang paling sibuk. Pasar memberi penghargaan pada pebisnis yang memberi hasil. Hardliners, mulai sekarang, jangan hanya bertanya, apa yang harus saya kerjakan hari ini? Tanyakan juga, apa yang paling penting untuk saya kerjakan hari ini? Karena fokus menciptakan hasil, dan hasil menciptakan kemajuan. Dan ingat, hardliners, jangan bangga menjadi lelah, banggalah menjadi produktif. Karena hidup terlalu berharga untuk dihabiskan pada kesibukan yang tidak membawa perubahan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. BNPB tekankan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Dari pemerintah, kaji kesiapan stok CPO untuk implementasi B60. Dari PBB, peringatkan risiko bencana global akibat pemanasan bumi. Kita mulai dengan informasi yang pertama, BNPP atau Badan Nasional Pengelola Perbatasan menekankan pentingnya pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dalam pembahasan RU Daerah Kepulauan. Hal ini disampaikan Sekretaris BNPP Mahruzi Rahman dalam rapat bersama Panitia Khusus DPR RI di Kompleks Parlemen pada Selasa kemarin. BNPB menilai pulau-pulau terluar merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional sehingga pengelolaannya harus menggabungkan keamanan dan kedaulatan dengan pemenuhan standar dasar serta kesejahteraan masyarakat. Untuk pulau yang berpenduduk, perhatian diarahkan pada pendidikan, kesehatan, transportasi, dan peluang ekonomi. Sementara pulau yang tidak berpenduduk lebih diprioritaskan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. BNPB juga mendorong penguatan konektivitas melalui pembangunan jalan, pelabuhan, bandara serta dukungan APBN untuk infrastruktur dasar, pertahanan, keamanan, dan pelayanan masyarakat di kawasan perbatasan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mulai mengkaji kesiapan pasokan minyak kelapa sawit mentah atau yang dikenal dengan CPO untuk mendukung rencana penerapan biodiesel B60 pada 2027 mendatang. Wakil Menteri SDM Yuliot menyatakan, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah peluncuran B50. Pemerintah akan mengevaluasi ketersediaan CPO, termasuk kemungkinan penambahan luas perkebunan dan peningkatan produktivitas. Selain bahan baku, pemerintah juga akan memperkuat industri FEM sebagai komponen utama biodiesel. Sementara itu, pemerintah masih mengkaji apakah B60 akan menggunakan FEM murni atau campuran dengan HVO. Kementerian SDM menargetkan kajian pengembangan FEM untuk B60 selesai pada Desember mendatang. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Program Lingkungan Persekutuan Bangsa-Bangsa atau UNEP memperingatkan suhu bumi diproyeksikan melampaui batas 1,5 derajat Celcius di atas level pra-industri dalam beberapa tahun mendatang. Kondisi ini dinilai dapat memperbesar ancaman bencana alam dan krisis kesehatan masyarakat di berbagai negara. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan pada Rabu kemarin gelombang panas, kebakaran hutan, dan banjir mematikan menjadi tanda bahaya bagi masa depan bumi. Ia mendorong negara-negara dunia menekan emisi dan membatasi kenaikan suhu. UNEP memproyeksikan, jika kebijakan emisi saat ini berlanjut, suhu bumi dapat mencapai 2,6 derajat Celcius pada 2100 mendatang. Bahkan jika seluruh komitmen net zero terpenuhi, kenaikan suhu diperkirakan tetap mencapai sekitar 1,8 derajat Celcius.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Line Traffic. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi,
2: Ibu. Bagaimana untuk situasi arus lalu lintas? Selamat pagi, Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, informasi kecelakaan dua truk trailer tepatnya di Tol Wiyotoyono tadi pagi sekitar pukul 5.30 dan saat ini masih penanganan di Tol Wiyotoyono tepatnya KM21200 fluid yang tepatnya di seputaran Mampang, ini ada proyek pengaspalan Mampang yang mengarah ke arah Republika, ini ada beda tinggi agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Timur ada depan Komplek Kemhan, Jalan Dai Panjaitan yang mengarah ke arah UKI, dan satu lagi seberangnya tepatnya depan Wika Tower, Jalan Dai Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Ini ada proyek galian juga agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di Jakarta Utara juga ada proyek pengaspalan, tepatnya di Jalan Gading Nias yang mengarah ke arah Pegangsaan. Informasinya saat ini tinggal finishing, namun masih ada agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 3 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 IB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Dan untuk pelayanan SIM dan STNK keliling kita sudah share di media sosial TMC di Facebook dan Instagram TMC Polda Metro Jaya di story untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini. Silakan bagi pengendara yang akan melaksanakan proses perpanjangan SIM dan STNK keliling. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
1: Terima kasih informasinya di pagi hari ini, Aibda Yogi. Selamat bertugas kembali. Kita kembali ke rekan Dion dan Ragil Z. Peace out.

0: Shiana Saraswati dengan Kau Adalah, sebuah lagu yang membawa kita ke menit 45 lepas dari pukul 8 pagi. Masih ada Ragil Z dan juga di Kearuan pagi hari ini. Oke, sudah banyak banget yang sudah bergabung pagi hari ini di 0819 26 9000. Langsung aja aku mau bacain ya. Jadi pagi hari ini tuh kita lagi ngobrolin tentang RUU hukuman mati untuk para koruptor. Kira-kira kalian setuju gak sih guys dengan hal ini gitu ya. Ada Mbak Sari pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Bapak Yohanes Baptista. Terus lanjut lagi teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM. Yep. Tunggu ya, nanti kita bacain satu persatu.
1: Gak jadi.
0: Mau sekarang?
1: Ada kakak Abah di Good okay. Morning Kak Ragil, Bang Dika katanya salam morning, sehat. Morning. Dari Ibu Siti Halimah, setuju sekali nih pejabat-pejabat di Indonesia ramai-ramai korupsi.
0: Ramai korupsi. Yang mana yang kamu baca?
1: Supaya jera hukuman mati harus dilakukan, oke.
0: Okay. Oke. Terus
1: ada tambahan dari Bang Abadi nih. Bagi aku memang udah saatnya para koruptor harus dimiskinkan dan dihukum mati biar ada efek jera katanya. Selamat pagi juga untuk Pak Haris, Pak Budi Kurniawan, ada Nikolaus Samsuri, semoga sehat selalu. Dari Pak Budi, sangat setuju karena RU yang begini baru bisa mencegah para koruptor katanya.
0: Iya.
1: Dan ada The Glory of Joy, sehat-sehat buat semuanya. Ada Pak Syarif Hidayat, salam sapa dari Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Dan ada kakak user yang kayaknya gak setuju kali ini.
0: Dia cuma jawab G gitu, tapi gak ada alasannya.
1: Iya.
0: Terus?
1: Dan ini ada tambahan lagi dari Bu Siti Asmanah. Setuju banget bisa hentikan maling elit katanya.
0: Maling elit ya, bukan abal-abal. Gaya kayak dewa, taunya Abu Nawas, kata Ibu Siti Asmanah. Oke, terus kita ke 0819 26 9000. Sudah ada yang bergabung dengan mengirimkan voice note juga. Nah, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo. Halo. Saya Lia dari Surabaya. Saya ingin memberikan tanggapan tentang koruptor itu layak dihukum mati.
0: Ya.
2: Karena merugikan masyarakat.
0: Okay.
2: Banyak masyarakat yang miskin, sulit untuk makan, kesulitan untuk kesehatan, pendidikan. Jadi supaya tidak ada lagi koruptor-koruptor yang lainnya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Ada dari Lia yang turut berkomentar. Terus ada lagi juga yang mengirimkan voice note-nya. Kita dengerin ya guys.
3: Halo Zidang Dika. Apa kabar nih?
1: Waduh, baik, baik.
3: Seru ya. Banget pembahasan kalian ya. Makin hari makin berani Hardline berbicara. Bagus ini, bagus. Ya kalau dibilang RUU perampasan aset itu terlalu ringan.
0: Bentar guys, ada keduanya.
3: Halo Z dan Dika, apa kabar nih? Wah, seneng sekali ya. Kalian makin rame, makin heboh ini pembahasannya, makin berani. Ya ginilah, Heartland harus berani bersuara. Saya setuju sekali nih. Kalau dibilang RUU perampasan aset itu lebih ringan, betul. Karena memang faktanya hari-hari ini koruptor gak ada yang megang hartanya sendiri sih. Koruptor pasti pakai orang lain untuk pencucian uang. Ya paling gampang ya pakai artis atau pakai orang-orang lain yang susah untuk diperiksa kan. Tapi kalau RUU hukuman mati, ya mungkin memang bisa beri efek jera. Tetapi satu kali lagi sih, yang paling penting menurut saya bukanlah kepada hukumnya sebenarnya. Karena kalau kita lihat undang-undang kita itu sudah mengatur setiap hukuman yang ada, dari mulai korupsi, dari mulai apapun pencurian, apapun itu, sudah ada semuanya. Tetapi masalahnya, supremasi hukum, penegakan hukum, ini masih simpang siur, tergantung apa kata komandan di atas. Kalau tadi uang berbicara, saya rasa bukan cuma uang sih, tapi ada beberapa kepentingan-kepentingan itu yang rasanya juga perlu untuk betul-betul diselidiki apa sebenarnya motifnya sehingga korupsi bisa terus ditekan dari muka bumi Indonesia. Itu sih, semangat terus, suarakan terus.
0: Okay. Opung Mike.
1: Tapi masih dugaan ya itu yang terkait dengan artis ya. Okay, masih kita tunggu nih untuk teman-teman semua yang mau undang-undang untuk hukuman mati bagi para koruptor itu disahkan dahulu.
0: Gimana guys? Setuju?

Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: gimana nih kelanjutan?
1: Kalau lu seandainya ditawari ketua KPK, ada syarat-syaratnya sih?
0: Aku nggak kepikiran ke sana karena bukan bidang aku.
1: Jadi mau jadi apa nih? Oh, tetap yang berbau kebudayaan ya, kesenian ya. Oke, kita doakan lah supaya didengar.
0: Oke guys, jadi ini ada beberapa daftar nih, negara-negara ya yang menerapkan hukuman mati untuk para koruptor,
1: iya.
0: Untuk korupsi gitu. Ya, ini ada dari China, terus kemudian ada dari Vietnam, Korea Utara, Irak. Terus ada juga Thailand. Ada Laos juga. Wow, banyak juga ternyata ya negara-negara yang memberlakukan hukuman mati gitu,
1: iya,
0: untuk para koruptornya.
1: Yang terkenal kan yang Korea Utara ya, sampai ada di TikTok. Gue nggak tahu tuh beneran apa enggak gitu kan. Pokoknya isunya kalau udah digandeng sama si Pak Presiden itu.
0: Kenapa kalau udah digandeng?
1: Aduh lah, nggak usah dibahas. Karena lucu komen-komennya, tapi nggak tahu itu benar apa enggak gitu kan. Karena dia kayak kalau dilihat sih memang orangnya disiplin kali ya.
0: Iya. Ngelihat wajahnya aja udah kita udah ini ya.
1: Tapi ya
0: takut gitu.
1: Semoga Korea Utara tuh menjadi negara yang apa ya, bisa tetap terus bekerja sama dengan Indonesia. Iya gak sih? Okay. Ada Paroki nih. Salam kenal dari Bali. Setuju sih dengan hukuman mati para koruptor asal benar-benar bisa dibuktikan dengan sejujur-jujurnya. Jangan direkayasa katanya.
0: Kayak lagu ya, Rekayasa Cinta.
1: Rekayasa, siapa yang
0: kalau cinta sudah direkayasa. Oke.
1: Oke lah.
0: Lupakan. Ada Linda juga.
1: Halo.
0: Dengan adanya RUU ini, orang gak akan berlomba jadi pejabat. Iya, takut kayaknya jadi pejabat ya.
1: Ya enggak juga kalau banyakan orang jujur yang mau ikut. Siapa takut gitu.
0: Kalau takut itu berarti dia enggak jujur.
1: Ya enggak juga sih.
0: Bingung kan lu.
1: Ada siapa lagi nih? Ada Kakak Fitri. Oh, Willy. Dengan sendirinya para pejabat akan mikir 1000 kali sebelum melakukan korupsi. Tapi pertanyaannya gini sih, manusia itu kan ada kesalahannya ya.
0: Enggak sempurna gitu ya.
1: Kalau misalnya salah hitung gimana ya?
0: Kalau salah hitung selisih 1000-2000 ya nggak apa-apa lah, Dik. Tapi kalau selisihnya 1T, ini bukan selisih bukannya.
1: Iya sih. ini kayak kalau nggak salah ya, itu dulu ada undang-undang tipikornya dan sempat ada perubahan juga di tahun 2000 berapa gitu. Ini hukuman mati sempat atau memang udah ada gitu. Tapi itu ada syarat khususnya sih. Kayak misalnya kita lagi bencana nih, dalam keadaan bencana. Terus.
2: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Dipancarkan dari Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, Your Family Station. Kembali menyapa bagi semua pendengar setia Heartland dimanapun berada yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali bersama Angel pada pagi hari ini akan menemani aktivitas listener selama 1 jam ke depan dengan special talk show tentunya di pagi hari ini mengenai The Business Spirit, di mana di ruang studio Angel sudah bersama dengan narasumber yang di mana kita akan bersama-sama membahas tentang ekosistem bisnis yang saat ini tengah-tengah terjadi dalam tantangan ekonomi global, dan kita akan mendengar bersama-sama mengenai insight spirit yang sudah bisa dibagikan, yang bisa kita dengarkan melalui narasumber kita di pagi hari ini. Namun sebelum itu saya mau menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Hendra, ya, kepada Bapak Hendra Daryanto S. Hood sebagai narasumber kita di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Hendra.
1: Selamat pagi Mbak Angel.
0: Wah, bagaimana kabarnya Pak?
1: Baik, luar biasa.
0: Luar biasa, senang sekali berjumpa dengan Pak Hendra di pagi hari ini. Terima kasih sudah datang Pak ke ruang studio kita di Heartland Samarinda. Oke, beliau salah satu narasumber kita di pagi hari ini yang akan menemani aktivitas listener selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan ngobrol nih Pak ya, mengenai business spirit, yang dimana kita akan belajar bersama-sama lewat pengalaman Bapak di dalam

0: bisnis ya, dan tentunya bisa menjadi inspirasi tentunya untuk pendengar-pendengar setia Heartland yang ada di pagi hari ini. Mungkin langsung saja ya Pak ya, saya mau bertanya-tanya nih kepada Bapak Hendra. Saya sapa Pak Hendra saja ya.
1: Siap-siap.
0: Hendra, aktivitasnya kesehariannya hari-hari ini disibukkan dengan apa nih Pak?
1: Terima kasih. Halo listener, perkenalkan nama saya Hendra Daryanto. Kebetulan saya owner dari PT Karedra Alkesindo Lestari, sebuah perusahaan yang bekerja di distributor alat kesehatan untuk jangkauan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan kami juga baru mendirikan usaha baru lagi yang bernama Karedra Lestari Samarinda yang bergerak di usaha sembako dan peralatan elektronik.
0: Jadi Bapak ini salah satu pengusaha ya yang bergerak di distributor alat kesehatan, bahkan juga ada sembako-sembako tadi ya Pak ya. Sebelumnya Pak ada di titik ini sebagai pengusaha, apakah Bapak dulu pernah bekerja juga sebelumnya? Atau bagaimana? Atau dari dulu sudah jadi pengusaha, Pak?
1: Ya, mungkin secara singkat sebenarnya tidak terbayang saya mau jadi pengusaha. Karena dari latar belakang saya, dulu waktu kecil saya terserang orang tua saya itu pekerjaannya sebagai tambal ban. Dan ibu itu pekerjaannya itu kan ada ban-ban baru terus dipotongin, jadi untuk kalau zaman dulu itu untuk kolor celana ya.
0: Kita
1: supply ke pasar gitu loh. Ibu itu bekerja untuk motongi ban jadi kecil-kecil untuk jadikan kolor gitu loh. Dari situ saya ingat pesannya Bapak itu waktu masih kecil itu, kamu jangan seperti Bapak. Kalau bisa kamu lebih daripada Bapak. Nah itu yang memicu semangat saya ya untuk terus belajar dan belajar. Dan kebetulan waktu SMP itu saya sudah jualan koran. Jadi sepulang sekolah itu ada koran terbitan sore namanya Suara Pembaruan. Itu di waktu SMP itu pulang sekolah dari kelas 2 sampai SMA kelas 2. Karena SMA kelas 3 kan kita persiapan untuk ujian. Jadi saya mulai berhenti untuk usaha jualan koran. Kemudian setelah lulus SMA, ini saya biografi saya dulu ya, Mbak ya. Ya, setelah lulus SMA sempat saya daftar di perguruan tinggi, terus tes namanya dulu UMPTN ya. UMPTN tahun pertama itu saya enggak lulus. Jadi saya istirahat dulu. Jadi saya masuk ke tahun kedua. Saya dikasih tahu sama kakak saya, coba kamu berangkat ke Samarinda. Kamu coba tes, ikut tes ngelamar di Unmul. Jadi terus saya tanya, sana apa favoritnya? Favoritnya kehutanan. Waktu itu zaman saya ya. Zaman saya itu kehutanan waktu itu. Jadi saya 93 diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Terus berjalannya waktu, namanya kuliah itu kan perlu biaya ya Mbak ya. Walaupun dulu biaya enggak setinggi sama sekarang ya. Tapi namanya kita ini kan merantau. Habis itu ikut sama kakak, ya otomatis saya punya pemikiran, wah harus cari tambahan gitu loh. Akhirnya saya tanya-tanya teman-temannya kakak saya, kalau punya anak nanti saya lesi gitu loh. Walaupun yang anak SD gitu. Jadi berjalannya waktu, saya mulai tahun pertama kuliah itu sambil cari-cari peluang, cari ini. Akhirnya saya ngelesi anak-anak, beberapa anak gitu, untuk tambahan untuk uang makan sama uang transport lah, untuk biaya kuliah. Mendekati selesai kuliah, itu kan kita nyusun skripsi, kepikiran lagi, dapat biaya dari mana lagi nih, gitu kan. Jadi otomatis saya cari yang lebih tinggi lagi. Akhirnya ngelamar di salah satu perusahaan farmasi.
0: Oh.
1: Namanya PT Anugrah Parmindo Lestari Samarinda. Dan kebetulan ijazahnya yang dipakai adalah ijazah SMA karena saya belum lulus, karena itu kan untuk biaya skripsi saya. Akhirnya diterima tahun 97, saya mulai kerja di farmasi. Itu kebetulan ya bergerak di bidang alat kesehatan. Gitu. Jadi setelah diterima dan saya sudah menyelesaikan kuliah, ternyata kebablasan. Jadi bidang yang saya kehutanan itu saya sudah tidak lirik lagi.
0: Karena sudah
1: ya sudah terpaku dengan dapatnya apa penghasilan dari sales kan dulu kan ininya. Jadi saya akhirnya lanjut tahun 2003 ada promosi untuk di jadi supervisor. Jadi saya ikut tes untuk lowongan supervisor. Jadi saya diterima di penempatan di Semarang. Ya, begitu setelah selesai tes, saya coba ininya menjalani sebagai supervisor. Tahun 2004 menikah. Waktu menikah itu biasalah namanya kalau kita, saya terus kebetulan agama saya Katolik. Saya ditanya sama pastor, nanti gimana ke depannya? Apakah kamu tetap di Semarang, istrimu tetap di sini, atau siapa yang mau pindah? Karena dapat tantangan dari pastor kan, karena kita namanya sudah dua hati menjadi satu, otomatis kan tidak bisa kita berlama-lamaan. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Resign, tapi sebelum resign saya cari peluang dulu di Samarinda, cari-cari lowongan karena modal belum cukup istilahnya gitu. Jadi saya cari-cari lowongan, kebetulan keterima sebagai pejabat kepala cabang untuk PT Sawah Besar. Itu bergerak di farmasi juga. Jadi akhirnya saya melanjutkan ke Samarinda, karena tidak bisa kita jauh-jauhan dengan istri ya, Rinnya. Dari situ saya juga mulai belajar gimana cara ininya. Walaupun saya waktu di APL juga saya sudah mulai belajar itu cara penyusunan barang, anunya stok barang, sampai perpajakan pun saya pelajari waktu di APL itu dari Rinnya. Dan di 2006 saya memutuskan untuk usaha sendiri.
0: Dari
1: 2006 ditanyain sama mertua, kok berani betul kamu mau usaha sendiri? Ya Pak, karena saya lihat peluang. Karena waktu itu 2006 itu distributor alat kesehatan itu masih sedikit. Kalau dibandingkan di Semarang itu udah banyak, udah penuh. Di Samarinda itu masih bisa hitung lah, di bawah 10 lah ininya. Istilahnya Kaltim itu ada sekitar di bawah 10 lah. Dan di situ saya mulai membaca peluang dengan modal. Tahu Mbak modal saya itu apa Mbak?
0: Berapa tuh Pak?
1: Modal saya itu hanya motor.
0: Motor
1: waktu itu motor Smash, Suzuki Smash. Itu pun beli setelah saya dapat uang pesangon ke apa gitu loh dari perusahaan saya lama itu saya belikan. Bingung lagi saya. Ini kan kalau bikin waktu itu CV. Nah, waktu itu CV, bingung lagi. Ini uang dari mana lagi gitu kan? Akhirnya rundingan sama istri, aku pinjem deh anumu. Istri saya kebetulan udah kerja. Waktu itu kerja ya istilahnya di apa? Di dunia elektronik gitu loh. Istilahnya kerja, habis itu saya pinjem dulu untuk bikin CV itu. Nanti tak kembalikan kalau udah jalan. Ya. Dengan modal itu saya dirikan CV, Mbak. Ya. kemana? Saya bingung lagi. Okay. Ini kalau CV sudah ada, berarti saya harus barang.
0: Oke.
1: Okay. Ini bagaimana cara mendapatkan saya barang itu, gitu loh. Karena saya dulu perusahaan lama saya itu kan akrab lah istilahnya gitu kan. Jadi saya langsung ke kepala cabangnya. Bisa enggak saya dikasih barang, dikasih termin, okay, gitu.
0: Okay.
1: Karena kebetulan mereka sudah kenal sama saya, akhirnya saya dikasih barang.
0: Okay.
1: Nah, dikasih barang, saya jual ke pelanggan-pelanggan saya yang dulu. Okay. Waktu awalnya Mbak, waduh, ditolak Mbak di mana-mana, ininya. Ah betulkah ini ya? Akhirnya saya rayu-rayu, namanya dulu saya ingat pesan apa manajer saya waktu di APL dulu itu, kalau kamu jual barang, coba kamu praktekkan bagaimana cara kamu merayu wanita. Gimana Pak caranya? Ditolak pertama. Maju terus, ditolak kedua, maju terus, sampai dia bosan, akhirnya dia akan menerima.
0: Okay.
1: Dan itu saya praktekkan, Mbak. Saya praktekkan waktu ngerayu istri saya dan waktu jualan.
0: Ngerayu klien ya, Pak.
1: Ngerayu klien. Saya datangi dengan muka memelas, dengan muka ini kan, saya minta tolong lah. Saya ini kan sudah tidak kerja lagi. Saya ini sekarang anu yang pelan-pelan, Mbak. Jadi dari modal awal dari ininya saya tidak akan tidak gunakan.
0: Okay.
1: Untuk kebutuhan sehari-hari itu pakai gajinya istri saya.
0: Oke.
1: Okay. Dan kebetulan karena waktu itu saya numpang, masih numpang di mertua. Jadi belum punya rumah, kantor, belum punya apa. Jadi rumahnya mertua itu ada kamar kosong satu, sama di depan itu ada garasi. Saya jadikan tempat untuk stok barang.
0: Oh, iya,
1: betul, tapi Pak, saya enggak berani stok banyak-banyak. Saya berdasarkan kebutuhan daripada konsumen. Ya. Dari situ mulai terkumpul sedikit-sedikit. Dari 2006 itu akhirnya 2012 ada aturan baru dari Kemenkes. Kalau gudang tidak boleh bersama dengan rumah.
0: Oh.
1: Jadi akhirnya kami putuskan untuk nyicil ruko. Ya, okay, di Jalan Sirat Salman. Waktu itu tahun 2012. Okay. Gitu, Mbak. Itu okay, cerita sejarahnya saya bisa mendirikan perusahaan.
0: Oke, gitu. Ya berawal dari Bapak sudah punya pengalaman di usia, bahkan di saat kuliah.
1: Iya.
0: Bahkan dari masih kecil juga sudah ada bibit-bibit mengusaha gitu ya Pak ya, pengusaha. Ya memang itu yang selalu bisa menjadi reminder juga ya buat anak-anak muda terkhususnya di hari-hari ini. Kisah Bapak cukup sangat menginspirasi kita, tapi saya mau bertanya-tanya lagi nih Pak, mengenai perjalanan journey-nya tadi ya Pak ya. Kan dianggapnya di tahun 2000 berapa tuh Pak mulai kuliah untuk bekerja secara ini? Untuk mencari penghasilan di tahun berapa tuh Pak?
1: 96. Saya melamar pekerjaan itu 97 saya lulus kuliah.
0: Oh, 97 kuliah baru kuliah. Bergabung di dunia farmasi.
1: Nah, di 96 saya sudah bergabung. Tapi waktu itu masih pakai ijazah SMA.
0: Oh iya iya, waktu di masa SMA itu ya Pak ya. Baik. Nah, kuliah itu juga sudah menguasai bidang farmasi berarti Pak ya. Jadi akhirnya membuat Bapak okelah, saya sudah mantap, itu maksudnya ilmunya sudah didapatkan di sana. Nah, pengalaman Bapak nih waktu awal-awal membangun usaha Bapak gitu ya. Dengan tadi Bapak sudah ceritakan modal yang ada seadanya, dengan ilmu yang Bapak punya, tantangan tadi kan berkaitan tentang itu, merayu klien itu tadi ya Pak ya. Nah, apa yang bisa membuat Bapak kuat gitu untuk tetap ayodahlah tetap menjalankan usaha Bapak gitu ya. Karena pasti tantangan yang Bapak rasakan itu juga biasanya sangat dialami oleh orang-orang saat ini gitu ya Pak ya. Untuk meyakinkan klien, untuk bisa tetap semangat dalam pekerjaannya di bagian marketing atau sales. Nah itu kan bisa buat orang-orang saat ini mudah untuk yaudahlah saya kayaknya nggak cocok deh di passion ini. Nah kira-kira apa tuh Pak yang bisa disampaikan untuk menyemangati nih orang-orang yang lagi di dunia marketing atau sales ini?
1: Saya itu yang pertama, tantangan pertama itu dari mertua saya.
0: Oke.
1: Waktu itu mertua saya bilang, kamu ini sudah nikah, habis itu kamu keluar kerja, habis itu kamu mau bikin usaha, nanti kamu makan apa?
0: Oke.
1: Nah, itu tantangan pertama saya. Saya berani untuk ambil resiko untuk mendirikan usaha itu, itu yang pertama itu. Yang kedua, Mbak, ditipu, Mbak.
0: Oke.
1: Ya, awal-awal usaha, namanya kita baru berusaha ini kan masih blow on-blow onan gitu ya.
0: Betul,
1: walaupun kita sudah pernah berpengalaman di perusahaan ini apa, tempat yang lama. Tapi namanya ini kan ditipu itu kan sering saya ini ya. Yang pertama itu ditipu kebetulan teman sendiri, kebetulan mantan bos saya juga gitu loh. Dari ini ya, tiba-tiba dia, aku pinjem benderamu deh, gitu. Ini ada proyek ini, dia bilang. Saya dikasih berapa persen gitu kan ini ya. Tak taunya, Mbak, barang itu ternyata ngambil dari saya. Barang ngambil dari saya, terus saya kirimkan ke ininya. Sampai sekarang itu enggak dibayar, Mbak. Saya tanya gimana ini perkembangannya? Pura-pura enggak tahu atau gimana? Hilang sudah. Saya enggak ini ya. Saya ingat pesan orang tua saya, kalau kamu berbuat baik, niscaya nanti ada orang-orang baik yang akan membantu kamu. Itu prinsip saya. Karena saya terus terang enggak ada modal sama sekali. Saya tinggal di Samarinda ini, terus saya bikin usaha itu ya, modal saya ya itu tadi, kepercayaan orang, terus saya juga membantu orang, itu yang akhirnya imbal baliknya ke saya juga. Bahkan sampai sekarang, sampai sekarang anak-anak saya juga saya bilang, anak saya kan kebetulan tiga.
0: Betul.
1: Nah, saat ini tiga ini merantau semua, Mbak. Yang satu di Surabaya, yang satu di Muntilan, yang satu di Solo. Berkali-kali saya ngomong sama mereka, kamu harus berbuat baik kepada siapapun. Karena apa? Karena kalau kamu berbuat baik, nanti ada orang-orang lain yang akan berbuat baik kepadamu. Itu yang membuat saya itu kuat di dalam menjalani usaha ini, Mbak. Di samping itu, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya serahkan semua usaha dan karya saya ini, dan saya pasrahkan kepada Tuhan untuk mengatur apa yang akan saya lakukan. Gitu, Mbak. Secara rohaninya begitu, Mbak Ninya, dan secara sosialnya itu tadi, saya harus berbuat baik kepada sesama gitu, Mbak.
0: Wah, luar biasa, sangat menginspirasi ya, Pak. Semangat spiritnya itu sebenarnya yang perlu dicari untuk siapapun ya yang mendengarkan, untuk pendengar setia Heartline. Baik, nanti Pak, kita setelah ini break sejenak ya. Kita akan nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Oti, sebabnya listener jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.4 FM. Nanti Angel dan Pak Hendra akan kembali lagi berdiskusi di pagi hari ini. So, tetap stay tune di 94.4 FM Heartland Radio, your family station.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.
1: The 4.4 Heartline Radio.

0: kembali bersama Angel di pagi hari ini, menyapa kembali semua pendengar setia Heartline. Kita masih melanjutkan ya diskusi kita bersama Bapak Hendra ya, The Business Spirit. Angel mengucapkan selamat datang buat Halisner semua ya, selamat bergabung di 94.4 FM maupun Halisner juga menyimak di live streaming TikTok maupun Facebook pada pagi hari ini. Ya, kita masih ngomong nih Pak tentang bisnis Bapak nih ya. Sekarang selain dengan kesibukan Bapak sebagai distributor alat kesehatan, yang di mana lokasinya, di daerah mana Pak?
1: Di Jalan Sirat Salman, Ruko Grand Mahakam, F09.
0: Oh, ya, di sana.
1: Samping toko Karya Plastik.
0: Toko Karya Plastik sampingnya, ya Pak. Ya. Oke, di sana Bapak untuk karyawannya sudah ada berapa Pak?
1: Ada enam
0: ya untuk karyawannya. Dan Bapak di sini juga mendistributor alat kesehatan tidak hanya di Samarinda aja ya Pak. Yang sekarang sudah bekerja sama dengan di mana saja Pak?
1: Kalau boleh tahu. Ada, kita kan sasarannya rumah sakit dan puskesmas serta klinik. Jadi kita ada beberapa rumah sakit di Puntang, di Tenggarong, di Balikpapan, dan di Samarinda. Kalau kemarin sampai Tarakan dan Bero, cuma karena kita kendala waktu COVID kemarin, setelah COVID sudah ada lagi ya, kita turun ke ini aja karena jangkauan kita untuk terutama untuk apa biasanya kan kalau namanya rumah sakit kan berkas-berkas atau gitu kan, habis itu juga soal tagihan juga yang agak lama gitu ya.
0: Iya, baik-baik. Itu untuk alat kesehatannya ya Pak ya. Tapi juga sambil berjalan untuk yang sembako gitu ya Pak. Itu di rumah ya berarti Pak.
1: Sembako yang untuk nama Karendra Lestari, kita dipercaya sama Dinas Kesehatan Kota untuk membantu penanganan program stunting. Jadi kita suplai bahan mentahnya untuk kita udah kerjasama ini tahun ketiga. Tahun pertama itu kita hanya 5 puskesmas. Tahun kedua kita nambah 7 puskesmas. Dan tahun ini puji Tuhan kita ada 15 puskesmas di Samarinda dari total 26 puskesmas. Kemarin malah dimintain semuanya Pak Indra, tidak saya bilang belum. Ya, bukan tidak sanggup tapi belum. Karena kita lihat juga kapasitas SDM kita yang terutama untuk karyawan sama operasional itu kan kita ngantar-ngantar, kita belanja ke pasar, nanti kita suplai lagi ke puskesmas. Dan kendalanya itu apa, harus setengah hari udah harus nyampe. Jadi banyak puskesmas yang apa minta kalau bisa setengah hari udah harus nyampe, karena ini kan bahan ya, bahan nanti takutnya kelamaan kan akhirnya rusak. Jadi kita usahakan biasanya sore itu kita sudah mulai apa survei apa harganya, pagi kita ambil, siangnya kita antar gitu.
0: Oke, jadi lumayan ini juga ya Pak, sangat hektik lah bahasa anak mudanya ya Pak. tapi dalam ya ini dengan ibaratnya saya bisa katakan Bapak kan mengepalai dalam usaha Bapak, ada hal nggak yang membuat bisa aja kayak human error dalam teknikalnya seperti itu Pak?
1: Biasanya awal-awal ya Mbak, itu saya apa di alat kesehatan itu beberapa kali ditipu sama karyawan. Terutama soal tagihan gitu kan, ada beberapa karyawan yang biasalah namanya dia ada peluang dan kebetulan dia lagi perlu, diambil lah uang itu. Waktu itu masih saya belum apa belum mengatur SOP-nya. Tapi sekarang saya sudah benahi semua transaksi harus via transfer. Jadi tidak ada lagi cash, uang tunai. Jadi kita harus semua walaupun itu bayarnya cash harus transfer ke rekening perusahaan. Jadi itu menghindari hal-hal yang ini Mbak, semacam ya human error, namanya di mana ada kesempatan, di situlah
0: ada aja ya,
1: ada jalan. Pernah saya ancam juga sudah saya ini kan, saya mau apa lapor ke polisi ya tuh kan, akhirnya dia nyicil. Tapi saya harus tegas. Karena di mana-mana namanya hama itu harus disingkirkan. Kalau enggak nanti akan menular. Jadi saya berapa kali kalau untuk interview karyawan yang mau masuk, jangan sekali-kali membawa atau mencuri uang dari perusahaan. Sekali ketahuan, kamu besok langsung saya ini kan, saya berhentikan. Karena nanti namanya hama itu kan nanti bisa menular ke yang lain, cari celahnya, cariinnya. Jadi dari situ mulai banyak yang sudah anu Mbak, ada beberapa karyawan yang udah 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang ini tahu, sudah tahu karakteristik saya. Karena saya berkali-kali ngomong ke karyawan saya, anggap saja perusahaan ini adalah perusahaanmu. Jadi kalau ada apa-apa dengan perusahaan ini, kamu juga yang bertanggung jawab. Jadi dapat untung, kita bagi sama-sama untungannya itu. Saya akan tambah dengan insentif ataupun bonus. Tapi kalau rugi, ya kita tanggung bersama. Gimana cara untuk mengatasi kerugian itu? Dari situ kan saya mulai SOP saya mulai saya jalankan. Saya ini tim ini, tim ini, tim ini sudah mulai jalan. Dan saya tinggal memantau Mbak. Jadi saya memantau kinerjanya mereka. Ini ada masalah apa enggak atau enggaknya. Dan kalau bisa jangan sampai masalah itu langsung ke saya. Kalau bisa mereka selesaikan sendiri. Saya kasih otonomi mereka beberapa orang yang sudah cakep lah istilahnya di untuk mengatasi masalah itu. Jadi saya enggak kepikiran mau saya, misalnya kan saya ada pertemuan gitu loh Mbak. Saya seringnya sih ke Jakarta, ke Surabaya, ke Jogja, itu saya sering melakukan. Orang-orang pada tanya, bosmu kemanaan sih? Kok nggak pernah kelihatan? Nggak masalah, ini sudah selesai, sudah kami handle semua. Jadi kecuali ada beberapa yang memerlukan keputusan yang penting, saya harus hadir, gitu ininya. Tapi kalau untuk harian, untuk nyanyi sudah di mereka punya job masing-masing dan sudah bekerja sesuai dengan SOP-nya itu Mbak.
0: Gitu. Wah luar biasa. Jadi melibatkan langsung para karyawan untuk ambil alih juga ya Pak ya.
1: Iya.
0: Pengawasan dari Pak Hinda juga.
1: Karena itu, gini Mbak, karena ada teman gitu loh, teman itu ya suami istri, dia punya usaha, dia yang angkat-angkat, dia yang ngantar, dia ini. Saya ingat waktu saya awal usaha itu, sampai mertua saya itu bilang manajemenmu itu manajemen dokar. Tahu Mbak dokar?
0: Belum tahu.
1: Kereta yang dikendarain oleh sapi itu loh Mbak. Ada gerobak-gerobak gitu kan dianukan sapi itu kan. Jadi dia yang anukan kendalinya sapi, dia yang buang kotorannya, dia yang kasih makannya, semuanya kan semuanya dia sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya kan istilahnya saya mikir saya belajar juga sama teman-teman dari pengusaha-pengusaha. Dari pengusaha-pengusaha itu saya belajar kalau kamu semuanya handle kamu sendiri, kalau awal mungkin enggak masalah. Tapi itu enggak akan bisa usahamu enggak akan langsung berkembang. Kamu paling itu-itu aja. Tapi kalau kamu memperkerjakan orang selain memberingan kerjaanmu, kamu juga bisa berbagi rezeki. Itu Mbak saya yang saya belajar sama teman-teman. Kalau kamu bisa mempercayai orang, tapi kamu harus tetap ngawasi, kamu juga akan bisa mengkader orang itu untuk bisa berkembang gitu loh. Itu yang prinsip saya pegang terus ya Mbak.
0: Sangat luar biasa tuh Pak. Karena memang kalau dipikir-pikir dalam dunia usaha, saya sering banget melihat gitu ya, banyak dari ownernya pun sendiri masih trust issue bahasanya ke karyawannya. Jadi mau gak mau dia jadi otaknya lagi, di semua dihandle sama dia. Tapi pagi hari ini Bapak sudah kasih ingat nih ya untuk kita semua barangkali, bahkan buat saya juga. Kan itu juga berkaitan untuk ilmu manajemen dalam segala hal ya Pak ya. Nah mungkin masih hal yang sama nih Pak, bisa jadi insight juga nih untuk anak-anak muda yang mau mengawali usaha mereka gitu kan, karena banyak juga anak-anak muda nih sekarang lagi mendirikan usaha-usaha ya, sekalipun itu masih kecil-kecil atau bisnis-bisnis yang sangat sangat kecil. Dan tapi halangan mereka ini adalah yaitu Pak, karena mereka kan selalu kak menghadapi teman atau karyawan atau orang-orang yang sering membuat mereka nggak percaya lagi nih untuk menaruh kepercayaan. Nah, Papa pasti juga sudah pernah melewati masa-masa itu ya Pak ya. Nah itu kira-kira gimana Pak ya untuk bisa memberikan insight nih untuk pendengar?
1: Ya, itu saya alami juga. Waktu itu namanya kita masih awal itu kan juga apalagi baru kita rekrut karyawan dan kita lihat kondisinya, kita wawancarai. Waktu di awal itu bagus Mbak. Tapi waktu itu kan belum ketahuan, hariannya belum ketahuan gitu. Jadi waktu itu saya juga pemikiran, wah kalau caranya kayak gini sama jajah saya yang kerja.
0: Iya.
1: Ngapain saya ngerjain kamu, aku bilang gitu kan. Itu yang terotak dalam pikiran saya. Tapi istri saya sudah ngomong, usia tidak menipu.
0: Okay.
1: Dalam artian, okay, kamu sekarang tenagamu, pikiranmu masih bisa fokus ke sini. Tapi makin lama kan makin menurun.
0: Okay.
1: Ini kan, di usia ini. Anya. Coba kamu latih betul orang itu, kasih kepercayaan, kasih dia tantangan. Yang pertama saya kasih tantangan dulu Mbak. Saya tantangan, kalau dia bisa melewati tantangan itu, lanjutkan ininya. Dari situ saya sudah mulai ini apa, mulai punya pemikiran kalau saya mengawasi terus tanpa sistem, akhirnya ya itu tadi terulang-terulang terus. Akhirnya kita kasih anu dulu Mbak, beli sistem, beli untuk pembukuan apa-apa itu untuk operasional semuanya itu kita beli sistem. Ya kita modal awal dulu lah. Waktu itu tahun 2012 itu harganya itu sekitar 25 juta. Saya beli Mbak cash, itu saya beli cash, saya mulai dengan sistem itu. Kan terbaca Mbak, ini orangnya ini produktif atau enggak. Apa istilahnya, KIP kah? Key performance-nya karyawan itu bisa terbaca. Di mana dia bisa apa? Bisa kerja bagus, ya kita kasih reward. Tapi kalau enggak bagus ya otomatis saya harus turun tangan lagi, gembleng lagi. Istilahnya kayak kita anu kendali apa tadi sapi itu, kalau anu ya kita pecutin lagi kecana gimana caranya. Tapi saya tidak se ekstrim orang-orang anu gitu. Saya panggil dulu. Kira-kira kamu punya ide apa sih untuk bisa menaikkan penjualan ini? Saya beberapa kali kan meeting sama anak-anak, saya bilangkan itu kan baru mereka ngasih support, ngasih masukan-masukan, gini loh Pak, ini loh Pak, yang perlu diperbarui ini. Jadi imbal baliknya itu akhirnya ada anak-anak yang kreatif. Jadi bisa mereka punya inisiatif, punya ini. Tapi semua keputusannya nanti tetap saya yang memberikan keputusan. Tapi mereka memberikan masukan ininya gitu Pak.
0: Wah, baik Pak. Mau udah dipahami sebenarnya Pak ya. Memang itu sih tantangan ya. Kalau secara pribadi pertanyaan saya juga seperti itu sih Pak. Karena memang tidak mudah apalagi untuk membangun satu usaha dan itu melibatkan orang banyak ya untuk ambil alih juga dalam dunia usaha itu. Nah, ya berarti kembali lagi diingatkan bahwa kita memberikan kepercayaan tapi tetap dalam pengawasan sebenarnya. Mungkin saya juga mau bertanya lagi nih Pak ya, kurang lebih ada berapa tahun nih Pak sudah berjalan usahanya nih ya Pak ya?
1: Saya kalau dari CV ke PT itu kan 2006 sampai 2012. Terus dari PT itu dari 2012 sampai sekarang masih puji Tuhan masih berjalan walaupun kondisi Mbak sendiri lihat kondisi ekonomi, belum lagi aturan di dunia kesehatan ini kan berubah-berubah terus Mbak. Jadi kita ini penyesuaian terus. Habis itu juga teknologi juga berubah terus. Walaupun kita masih tetap istilahnya masih untuk marketing itu kita tidak hanya juga di secara offline, tapi kita juga ada online-nya juga Mbak, supaya mereka juga kenal dari luar. Dan kebetulan Kami memanfaatkan Shopee kemarin, Mbak.
0: Okay.
1: Shopee di situ ada PT Karendra Alkesindo Lestari, Alkesindo Lestari, ini ya tokonya. Dari situ mulai penjualan juga. Kita kan barang-barang habis pakai ya, Mbak, ya. Penjualannya itu meliputi apa? Seperti masker, sarung tangan, terus apa? Tes-tes gula itu, Mbak. Tes gula, tes asam urat, tes kolesterol, dan bahkan kami juga ada jual ranjang ataupun apa kursi roda. Ini yang kita jual di toko kami gitu, Mbak. Kalau untuk rumah sakit kita sudah ada kerjasama, biasanya kita supply untuk bagian laboratorium, Mbak. Itu tabung-tabung, terus pemeriksaan-pemeriksaan itu kita supply juga.
0: Itu juga supply dari tempatnya.
1: Dari
0: tempat tahu. Baik. Oke, itu mengenai ini ya yang Bapak dalam ini ya di distributor alat kesehatan yang dimiliki oleh dari Pak Hendra ya. Ada pertanyaan nih Pak yang mau juga saya tanyakan nih. Di dalam masa usaha yang Bapak lakukan ini ya, dari awal yang dari CV akhirnya puji Tuhan ke PT ya, menurut Bapak orang yang sangat berjasa sekali yang bisa menemani fase-fase Bapak dari awal sampai sekarang itu bagaimana?
1: Peribahasa itu mengatakan ini ya Mbak, saya sangat tahu, seorang pria tidak akan apa suami akan berhasil pasti ada istri di belakangnya.
0: Iya.
1: Ya, saya kebetulan berkali-kali saya ikutin retret atau ikutin apa ya kita seminar gitu, saya berkali-kali di apa istilahnya diingatkan. Kalau hubungan kamu sama istrimu itu baik, bahkan lebih istilahnya lebih mesra, lebih ini, usahamu itu akan berjalan. Gitu. Jadi yang paling berjasa itu sebenarnya istri saya, Mbak. Di samping ya mertua, ada orang tua yang mendoakan saya. Karena orang tua saya ada di Solo, jadi mereka berkali-kali kalau anu tak doake Ndro. Saya panggil kalau orang Jawa itu Hendra itu kan jadi Hendro. Tak doake dari jauh ya Ndro, semoga ya usahamu itu berhasil gitu. Istri juga mendorong terus. Saya sempat mau putus asa gitu. Sudahlah, kayaknya ini kan banyak hutang kita, banyak anu apa masalah ini ininya. Istri saya bolak-balik, ayo kita doa bersama, kita anu sama anukan ke Tuhan. Kamu apa? Kalau kita apa gereja gitu, kita ini kan kita mohon kepada Tuhan bagaimana kita bisa mengatasi masalah itu. Dan kita merenung gimana cara untuk mengatasi itunya. Dan ya saya sempat Mbak, namanya pengusaha itu kalau awal bulan itu pasti pusing. Tahu enggak pusingnya?
0: Kenapa tuh Pak?
1: Kan mau gaji karyawan.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau karyawan awal bulan itu
0: semangat. Karena akan digaji.
1: Nah itu sempat Mbak, saya tuh di akhir bulan itu sudah tabungan itu menipis Mbak, ininya karena namanya kita ngasih bisnis saya ini kan tidak langsung dibayar cash ya Mbak ya, jadi ada terminnya, ada yang bayar 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada bahkan yang ulang tahun Mbak. Dari situ kan saya memutar ininya kan, bagaimana kita menutupin ininya. Yang penting itu prinsip saya, jangan sampai saya terlambat untuk bayar gaji karyawan. Itu prinsip saya. Jadi peran itu bingung saya nih kan. Gimana nih Tuhan, tolong kan. Puji Tuhan, kok iya pas tanggal 1 itu loh. Tiba-tiba ada rumah sakit yang bayar masuk transferan. Gitu. Puji Tuhan ininya. Dan ini juga kejadian berulang kejadian terulang lagi waktu saya usaha yang sembako. Saya kan enggak mikir waktu itu sembako itu kan saya kan belinya cash otomatis kan, kalau kita kan sembako ini harus cash kita. Kalau alkes masih bisa termin, tapi maksimal cuma 1 bulan. Kalau sembako ini kan harus saya beli cash ininya. Sama juga, waktu sudah mau belanja kayak gitu, waduh kok uangnya tinggal segini, gini kan, pusing lah saya aninya. Tiba-tiba ada teman, ada saudara ini ya, ya saya cerita gini, sudahlah ngapain kamu, soalnya saya sudah ditolak di bank, bank sudah limit, sudah istilahnya anunya sudah, pinjamannya sudah limit, gak bisa ininya lagi. Sampai saya pikiran, waduh harus saya anu nih, jual ini ruko saya nih, gitu ya, bilang gitu kan, supaya untuk menutupin itu. Saya mikirnya gitu mbak, sudah sudah ini, tapi ternyata ada aja apa jalan gitu loh mbak anu ya. Tiba-tiba ada saudara yang nawarin, Nina, aku ada uang, kamu gunakan aja dulu ininya, walaupun gak aningin, bisa menutupin, karena tagihan anu kan belum datang. Betul. Gitu ya, dari rumah sakit, dari puskesmas itu belum masuk. Nah, itu muncul, langsung kita belikan untuk barang untuk operasional lagi, gitu mbak.
0: Oke, luar biasa.
1: Jadi, itu tadi, kendala-kendala kita di sebagai orang itu melihatnya, wah enak ya sekarang Pak Indra ini anu, dia lihat enaknya mbak.
0: Iya, lihat yang depannya ini ya,
1: depannya hasilnya ini, tapi, aja. Tapi prosesnya ini, prosesnya sampai saya bilang sama anak saya yang pertama itu kan, anak saya ini kan dari kecil ngikutin mbak. Ngikutin kerja sama saya waktu TK itu. Okay. anak saya itu ditanyain gurunya, nak kerjaan bapakmu apa? Angkat-angkat barang. Gitu, saya tuh teringat, jadi teringat terus dia, memorinya itu dia teringat dia anunya, sampai dia bilang, pah pokoknya aku harus lebih dari papa gitu kan. Oke, okay. Makanya saya bilang ke anak-anak saya tidak punya warisan. Betul. Harta ataupun apa uang ataupun benda yang lain saya enggak akan mewariskan ke kalian. Warisan papa itu hanya satu, ilmu.
0: Ilmu. Betul, betul, Pak.
1: Karena itu teladan dari bapak saya juga ngomong.
0: Iya.
1: Saya enggak bisa mewariskan apa-apa ke kalian. Warisannya hanya ilmu. Kamu harus berusaha mencapai apa yang kamu inginkan. Sekolah dimanapun papa akan ikutin ininya. Biaya pun papa inginkan. Dan puji Tuhan, anak saya yang nomor satu ini kayaknya sudah ada istilahnya, kalau orang Jawa itu bejo.
0: Bejo, okay.
1: Bejo, beruntung gitu loh. Dari dia kan SMA-nya di Debrito mbak, di Jogja. Lulus SMA itu dia, waktu SMA itu dia enggak pernah ikut lomba-lomba. Okay. Tapi waktu selesai kelas 3 ada lomba di ITS. Dia itu bisa juara satu gitu. Okay. Otomatis dapat golden tiket untuk masuk ke ITS. Wow. Ya, itu yang dia bersyukur juga istilahnya. Bejo anu beruntungnya ya. Ini kan karena dia juga melihat anu saya gitu. Okay. Apa usaha saya di dalam kerjaan saya, di mana saya kerja semuanya itu pasti untuk anak saya, anak-anak saya gitu loh. Okay. Di samping keluarga, apa yang utama kan keluarga gitu kan, tapi paling enggak itu maksudnya keluarga itu keluarga saudara-saudara itu juga ininya, tapi yang paling penting itu anak ininya. Okay. Pak. Gitu, Mbak.
0: Wah, luar biasa ya, Pak ya. Dengan saya mendengar langsung kesaksian atau cerita dari Bapak ini memang benar-benar tidak mudah seorang Pak Hendra ya untuk bisa bisa ada sampai hari ini dengan usaha yang puji Tuhan sudah Tuhan berkati ya. Mungkin dua pertanyaan lagi Pak ya sebelum kita mengakhiri segmen kita dari pagi hari ini. Ya, dari pengalaman yang Bapak tadi sudah bagikan dari awal sampai hari ini, harapan atau kerinduan Bapak nih mungkin untuk usaha Bapak dalam berapa tahun ke depan, mungkin untuk karyawan Bapak, bahkan untuk untuk harapan Bapak ya di usaha ini itu bagaimana Pak?
1: Ya, kami berharap sih namanya kita sudah punya usaha, sudah punya ini kan maunya kan berkembang terus gitu. Terus kami juga namanya usaha itu kan pasti ada hutang ya Mbak ya. Kita saya sudah berdua sama komit sama istri, usahakan tahun ini kita lunasi hutang. Ya, bagaimanapun caranya gitu loh. Dan yang lebih penting karyawan-karyawan itu betah. Dan mereka bisa juga belajar di perusahaan kami. Mm-hmm. Siapa tahu nanti kalau mereka modal mereka udah cukup, mm-hmm. mereka bisa bisa usaha yang apa istilahnya yang lebih baik lah itu loh. Okay. Saya tidak terlalu mengikat ke karyawan-karyawan saya, yeah. tapi intinya perusahaan saya dijadikan sebagai tempat belajar dan tempat untuk cari uang.
0: Okay.
1: Itu nanti masalah dia mau usaha sendiri, saya tidak akan menahan. Itu prinsip kami di dalam pengelolaan perusahaan ini.
0: Okay.
1: Karena kalau saya terlalu mengiketan, akhirnya apa? Timbul kekecewaan aja mbak nanti. Okay. Malah tambah usaha itu bukannya malah maju, malah tambah down
0: betul,
1: gitu loh.
0: Betul, betul,
1: wah,
0: betul.
1: Gara-gara dia keluar kok langsung omset langsung turun. Nah, itu yang saya paling hindari. Tapi paling enggak, saya sudah ngomong ke karyawan, seperti yang saya katakan pertama tadi, bahwa usaha ini adalah usaha kalian semua.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau ada yang apa, ada yang kurang, tolong benahi. Okay. Kalau ada yang lebih, nanti Bapak akan memberikan sesuatu kepada kalian.
0: Okay.
1: Itu Mbak untuk kedepannya. Dan mudah-mudahan nanti kita pengennya sih Mbak ya, pengennya ini usaha ini ya sampai saya tidak sanggup nanti apakah nanti akan diteruskan anak saya atau orang lain. Saya sih saya pasrahkan kepada Tuhan aja Mbak. Dari ininya. Yang penting usaha ini bisa bermanfaat, terutama bagi orang-orang di sekitar kami dan keluarga dan orang-orang yang kenal dengan kami.
0: Amin.
1: Itu Mbak.
0: Amin. Amin. Semoga Tuhan mengabulkan setiap harapan ya dan kerinduan Bapak untuk usaha Bapak yang Bapak jalankan sekarang. Mungkin pesan terakhir nih Pak untuk pengusaha-pengusaha di luar sana yang mungkin masih merintis ya. Mungkin mereka yang lagi-lagi ada di tengah-tengah keputusasaan ya, mungkin mereka juga sama lagi mencari modal atau mungkin mereka lagi enggak tahu harus gimana. Nah, pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk bisa menguatkan mereka Pak, boleh silakan di bagian.
1: Yang pertama saya bukan guru ya Mbak. Saya cuma berdasarkan pengalaman. Jadi di saat kita terpuruk, usahakan kita pasrahkan semua usaha kita, karya kita kepada Tuhan. Karena dengan penyertaan Tuhan, otomatis usaha itu pasti ada akan ada jalan keluarnya. Tapi kalau kita tidak apa, kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mungkin bisa berhasil. Tetapi kalau ada kekuatan dari Tuhan yang memberikan dorongan kepada kita, saya yakin dan percaya segala masalah itu pasti akan dapat teratasi. Dan untuk pengusaha-pengusaha muda ya yang baru merintis, intinya konsisten. Apa yang sudah jadi passionnya dijalani. Dimana mungkin seperti yang saya awali pertama itu, kita ditipu, kita kekurangan modal, kita dihantam sana sini sama kompetitor. Tapi semuanya itu saya berprinsip kalau sudah jadi pengusaha harus bisa punya cara, punya solusi, bukan menyalahkan orang.
0: Okay.
1: Jadi tergantung kita sendiri, karena kita yang punya usaha sendiri, gimana kita cari jalan keluarnya. Kalau memang kita buntu apa-apa, sering-seringlah ikut komunitas pengusaha. Itu Mbak, supaya kita tahu. Betul. Mungkin kita saya dulu juga gitu, awalnya juga minder karena saya anu ya istilahnya masih baru. Betul. Mosok kita bergaul dengan dulu ada teman pengusaha kopi kapal api. Okay. Gitu kan, sudah cabangnya di mana-mana, tapi saya enggak sungkan-sungkan untuk bertanya, Pak kok bisa begitu ya, Pak kok bisa begitu. Saya coba ininya refleksi itu Mbak.
0: Okay.
1: almarhum sekarang sudah. Oh, ya, untuk belajar gitu ya.
0: Oke, itulah semangat yang bisa Bapak salurkan ya untuk kita semua, terusnya buat pendengar, bahkan buat calon-calon, bahkan pengusaha-pengusaha yang saat ini lagi merintis dari awal ya, untuk membangun bisnisnya. Harapannya untuk kita semua dalam segala apapun yang kita kerjakan, usahakan ya, kita semua dalam perlindungan Tuhan, kita semua dalam penjagaan Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati setiap apapun yang kita lakukan. Terima kasih kepada Pak Indra ya, yang sudah menemani satu jam ini dengan insight-insightnya ya, pengalaman yang sudah Bapak bagikan. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Thank you so much Pak Hendra.
1: Ada pantun ini Mbak,
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh,
1: ya,
0: boleh, boleh ya. Sebelum mengakhiri ya kebersamaan kita di pagi hari.
1: Ini pesan untuk kaum muda maupun pengusaha-pengusaha muda. Ada pantun sedikit. Pergi ke pasar beli durian.
0: Cakep.
1: Jangan lupa pilih yang masak.
0: Oke.
1: Usaha rintis walau pelan, hasilnya nanti pasti membawa berkah.
0: Amin. Ya.
1: Terima kasih Mbak Angel, dan Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin. Terima kasih Bapak Hendra.

0: dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu

0: kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hard listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Allah campur tangan. Tiga pemuda ini bersahabat karib. Namun dalam suatu perjalanan ke Las Vegas, mereka terlibat dalam suatu kecelakaan mobil yang sangat serius. Matt dan Cole selamat, namun Steve, sahabat mereka, tidak. Pengalaman kehilangan sahabat karib mereka membuat Matt dan Cole tak terpisahkan sebagai orang-orang yang mengalami tragedi bersama. Mereka senang mengendarai sepeda motor off-road bersama-sama, dan akhirnya mereka merencanakan perjalanan besar. Berakhir pekan di sebuah kota pertambangan emas tua di padang gurun. Scott, sahabat ketiga, juga ikut. Perjalanannya sungguh mengasyikkan. Demikian Cole mengatakan. Mereka sudah sampai ke tahapan terakhir perjalanan mereka. Matt yang pertama-tama menanjak bukit, lalu menghilang dari pandangan. Ketika Cole menaiki bukit itu, ia tidak melihat apa-apa selain sebuah lubang raksasa. Dengan panik, ia dan Scott mulai mencari Matt. Namun kemudian, mereka menyadari tragedinya. Rupanya, Matt telah jatuh langsung ke dalam cerobong tambang sedalam 780 kaki yang sudah ditinggalkan, yang tidak ditandai, dan tidak selamat. "Saya tahu hidup saya akan berubah," demikian Cole mengatakan. "Anda tidak mungkin mengalami semuanya itu dan berakhir sebagai pribadi yang sama. Saya bisa mengasihani diri sendiri, menyalahkan Allah, dan mungkin mulai minum-minum. Atau saya bisa berbuat sesuatu dengan hidup saya." Pada usia 21 tahun, Cole memutuskan untuk menghormati Steve dan Matt dengan menjalani kehidupan yang terpusat pada Allah. Pertama-tama, ia mulai memberikan kesaksiannya di gereja-gereja dan sekolah-sekolah. Lalu ia magang sebagai pemimpin muda-mudi di gereja. Cole mengatakan, "Saya bersumpah demi hidup sahabat-sahabat saya, bahwa seberapa tidak nyaman pun rasanya, kalau saya merasa Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan sesuatu, saya takkan pernah lagi menepisnya dan membiarkan peluang itu lewat." Sekarang Cole bisa mengatakan bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia pasal 2 ayat 19-20. Entah apa yang Allah sediakan bagi masa depan Cole. Namun, ketika Allah demikian jelas campur tangan dalam kehidupan seseorang, itu jelas ada maksudnya. Apakah selama ini Allah sudah berbicara kepada saudara? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah mengasihi kita seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Ia selalu mengatur supaya masa-masa yang sukar senantiasa diikuti oleh masa-masa yang menguatkan hati. Kasihnya telah menyediakan hidangan bagi anak-anaknya di hadapan segala lawan dan kesukaran mereka. Setelah mengalami masa-masa yang menyedihkan, hati mereka akan berbahagia dan bersuka cita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ancaman terbesar saat ini. Dalam buku yang cukup kontroversial, The Seduction of Christianity, Devan dan T.A. McMahon, penulisnya, berpendapat bahwa kekristenan sedang menghadapi tantangan terbesarnya, tantangan penerimaan, berjuang untuk menyenangkan orang banyak dengan taruhan integritas imannya. Mereka yakin, di sepanjang sejarah, ada begitu banyak orang datang kepada nama Yesus, namun hanya sedikit yang benar-benar memahami maknanya. Tentu saya seorang Kristen, saya bukan Yahudi atau Muslim, jawab seorang pria ketika saya tanya mengenai imannya. Selama hampir setengah abad, komunisme dianggap sebagai ateis, filsafat yang tak percaya Tuhan, menjadi musuh terbesar iman. Namun, 73 tahun sesudahnya, komunisme di negara Uni Soviet tidak lagi menjadi ancaman besar. Benar, Islam agresif menembus negara-negara yang dianggap berhaluan Kristen, membangun masjid-masjid dan sekolah-sekolah, dan mengubah keyakinan beberapa orang Kristen. Namun, Islam bukanlah ancaman terbesar. Filosofi New Age menawarkan penekanan pada perbaikan diri dan kesuksesan. Hal ini menarik bagi beberapa orang. Pengajaran zaman baru atau New Age sebenarnya adalah ajaran klinik kuno, namun diselubungi dengan pakaian baru. Singkatnya, tantangan terbesar kekristenan datang dari dalam, bukan dari luar. Sederhananya, orang Kristen sendirilah ancaman terbesar kita. Jika musuh berasal dari luar, lebih enak karena garis pertempuran terlihat jelas. Karena jelas terlihat siapa kita, siapa mereka. Keadaan menjadi sulit jika musuh berasal dari dalam. Kita tidak mengetahui siapa yang telah menyusup ke dalam dan siapa yang menghitung biaya dan bersedia membayar harga untuk komitmen kepada Tuhan seperti yang dituntut Tuhan dari para pengikutnya. Dalam perjalanan imannya, Chuck Colson telah melewati beberapa medan yang sangat menyakitkan. Dalam bukunya yang berjudul The Struggle for Men's Hearts and Minds, di halaman 16, ia menulis, "Musuh ada di tengah-tengah kita. Dia menyusup sangat dalam hingga ke rumah-rumah sehingga tidak ada lagi yang bisa membedakan antara teman atau musuh, kebenaran atau sesat." Saya dapat dengan mudah mengatakan beberapa isu pemecah belah yang banyak dibahas akhir-akhir ini. Pentahbisan wanita dalam gereja, penerimaan kaum homoseksual dalam komunitas Allah, jumlah keluarga yang hancur, penerimaan standar kepemimpinan yang rendah. Namun demikian, semua ini bukanlah masalah yang sebenarnya. Ini semua gejala dari masalah yang lebih dalam. Yakobus, pemimpin gereja mula-mula, menulis kepada orang percaya sejamannya, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Yakobus pasal 4 ayat 4. Singkat kata, musuh terbesar kita adalah keduniawian. Namun penggunaan istilah itu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bagi kebanyakan kita, istilah keduniawian berarti mentalitas melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah keduniawian itu menyampaikan pola pikir yang mengaburkan garis pemisah antara umat Allah dan orang dunia, iman kepada Injil dan filsafat zaman kini, perbedaan prinsip antara benar dan salah versus pemikiran generasi kita yang mengatakan apapun boleh sepanjang kamu tulus melakukannya. Renungkanlah saudara, kapal sepantasnya berlayar di tengah laut, bukan di tanah kering karena angin justru akan menghancurkan lambung kapal. Tetapi juga menjadi masalah besar jika air laut sampai masuk ke dalam kapal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: selalu mengatakan kebenaran, tidak suka mengada-ada, pura-pura, mencari alasan, atau memutarbalikan fakta. Tidak pernah bersikap abu-abu, jika ya adalah ya, dan tidak juga tidak. Ketulusan diibaratkan seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dengan begitu, ketulusan bukanlah keluguan yang bisa merugikan diri sendiri. Ketulusan menempati peringkat pertama sebagai sifat yang paling disukai oleh semua orang. Ketulusan membuat orang lain merasa aman karena yakin tidak akan dibodohi atau dibohongi. Ketulusan hati adalah sebuah niat jujur yang tidak mengharapkan sesuatu sebagai imbalan dari perlakuan yang diberikannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tidores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: setiap hari seperti murid-muridnya. Demikian, ya Tuhan, tambahkanlah iman kami. Selalu ada sesuatu yang tidak kita miliki, yaitu iman yang kuat. Padahal untuk melaksanakan amanat Tuhan kepada kita, iman itu mutlak diperlukan. Dalam semua pekerjaan dan kegiatan kita, bahkan di dalam doa, segala sesuatu tergantung daripada iman. Imanlah yang menentukan apakah kegiatan dan doa Anda berhasil atau tidak. Anda sering memanjatkan doa kepada Tuhan, bahkan berulang kali mendoakan hal yang sama. Akan tetapi bila Anda tidak mengharapkan pertolongan yang sudah Tuhan sediakan bagi Anda dan tidak menantikan pertolongan ini, maka takkan terjadi sesuatu. Jika Anda tidak mempunyai iman, mintalah iman itu dari Tuhan dan percayalah bahwa Ia akan mengabulkannya. Ia akan menanam iman di dalam hati Anda. Tuhan akan memberkati langkah iman yang pertama ini dan menolong Anda untuk berdoa lagi dengan penuh iman.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Jalan yang tampaknya baik. Apakah kita pernah merasa ada satu di titik kehidupan di mana semua jalan kelihatannya meyakinkan? Satu arah terlihat nyaman dan yang lain tampak menjanjikan. Tetapi kadang kita lupa kalau tidak semua jalan yang tampaknya baik akan membawa kita ke tempat yang benar. Kadang jalan yang penuh gemerlap justru membawa kita menjauh dari siapa diri kita sebenarnya. Sementara jalan yang sepi, yang tanpa tepuk tangan, justru akan membentuk karakter dan keteguhan hati. Bijaksana itu bukan memilih yang paling cepat atau yang paling ramai, tapi memilih di dalam hati, karena pada akhirnya hidup itu bukan siapa yang lebih cepat sampai, tapi siapa yang duluan sampai dengan cara yang benar.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kata yang kuno untuk masalah yang aktual. Tribulasi mungkin bukanlah kata yang Anda pakai setiap hari. Namun Anda mengalaminya setiap hari. Tribulasi berarti kesulitan, masalah, kesukaran, kesengsaraan, penderitaan, dan kemalangan. Saya yakin Anda tahu maksudnya. Mungkin Anda berpikir, hey, aku ahli di bidang tribulasi. Anda pasti akan tertarik pada latar belakang kata itu. Waktu kerajaan Romawi berkuasa di dunia, gandum adalah komoditas yang sangat berharga. Dan proses perontokan gandum adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Di atas pokok-pokok gandum yang sudah dipotong, orang Romawi menarik kereta sederhana yang tidak memiliki roda, melainkan dilengkapi dengan penggilas. Batu-batu tajam dan potongan-potongan besi yang kasar ditempelkan pada penggilas itu untuk membantu memisahkan bulir gandum dari tangkainya. Kereta itu disebut tribulum, yang merupakan asal kata tribulasi. Sebuah gambaran yang sesuai tentang bagaimana kesulitan menggilas dan menekan kita. Terkadang kita menghadapi begitu banyak masalah, sehingga kita merasa seperti Pastory Pitchard yang berdoa, Tuhan, kalau ada masalah yang akan datang lagi, kirimkan sekarang selagi aku terbiasa dengan masalah. Namun para petani Romawi tidak memakai tribulumnya untuk menghancurkan bulir-bulir gandum. Mereka hanya memisahkannya. Begitu juga Allah memakai kesulitan untuk membuat kita lebih kuat. Karena Alkitab berkata bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kitab Roma pasal 5 ayat 3. Rasul Paulus menulis bahwa Allah menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 4. Bahwa Dia menguatkan dan menopang kita. Kata itu berkaitan dengan nama yang diberikan kepada Roh Kudus, yaitu penghibur. K. Campbell Morgan, seorang pengajar Alkitab, mengatakan bahwa arti penghiburan lebih dari menguatkan atau mententramkan hati. Arti penghiburan adalah menguatkan dan menopang seseorang. Artinya adalah mendatanginya untuk membantu. Penghiburan Allah berarti persekutuannya yang menguatkan dan kuasanya yang menopang. Jika hari ini Anda mengalami tribulasi, letakkan masalah Anda di hadapannya dan minta bantuannya dengan sungguh-sungguh. Anda pun akan mendapat bahwa Sang Penghibur Ilahi akan menguatkan Anda di tengah-tengah tribulasi Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Seorang anak gadis habis dimarahi ibunya karena dia memberikan maaf kepada temannya yang sudah berulang kali menuduhnya sebagai anak haram. Ibunya ini marah dan mengatakan, "Kamu ini memang bodoh. Sudah berkali-kali disakiti. Kok masih mau juga memaafkan dia? Seharusnya seumur hidup kamu tidak usah memaafkannya." Ibu ini sangat sakit hati. "Kamu kan hasil pernikahan yang sah dari ibu dan ayah. Kok dikatain anak haram?" Ibu anggap kesalahan temanmu itu adalah kesalahan yang tak termaafkan sampai kapanpun. Namun anaknya berpikir lain. Menurut si anak, memaafkan adalah kewajiban setiap manusia. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, saya rasa memaafkan tidak dibatasi oleh banyaknya kesalahan dan tidak dibatasi juga dengan besar kecilnya suatu kesalahan. Memaafkan bukan pertanda kebodohan. Ada pepatah yang mengatakan, orang yang mampu memaafkan orang lain bukanlah orang bodoh. Hanya orang yang benar-benar bodoh yang tidak mau memaafkan orang lain. Sahabat, maukah Anda memaafkan orang yang telah menyakiti Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: apabila seorang anak merasa takut, maka ibunya memeluknya dan menjaga agar anak itu tidak melihat apa yang menakutkan dia. Allah Bapa di surga akan melakukan hal yang sama bagi kita. Pada masa-masa kesusahan, Ia akan menyembunyikan kita dalam tempat perlindungannya. Ia akan menutup mata kita dan memeluk kita, sehingga kita hampir tidak melihat hal-hal yang mengerikan itu. Kita akan menyadari hanya satu hal saja, kita aman dan dikelilingi oleh kasih. Kita terlindung dari mara bahaya, kita terlindung karena kehadirannya yang melindungi kita. Ia akan menguatkan kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Seorang ibu muda membentak anaknya, "Sekarang diam." Wajah anak itu belum berusia setahun, mengatakan kepada saya bahwa adiknya sedang sakit. Hidungnya meler dan matanya belekan. Memang ibunya sangat khawatir. Anak-anaknya yang lebih tua juga sakit flu, dan si anak kecil tidak dapat menghentikan tangisnya. Tetapi apa yang dapat dipahami sang anak adalah nada suara ibunya dan pesan yang negatif, sangat negatif. Saya tidak berkata apapun. Sejak lama saya telah belajar bahwa ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan. Memanjat pagar yang bersandar ke arah Anda, mencium seseorang yang menjauhi Anda, atau menolong seseorang yang tidak menginginkan pertolongan. Simpan saja nasihat Anda. Namun saat memikirkan situasinya, saya mulai merenungkan fakta bahwa menjadi orang tua adalah suatu pergumulan konstan untuk menjaga keseimbangan. Pengamatan pertama, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan harapan dengan kemampuan. Tentu saja, kemampuan seorang anak kecil yang sakit untuk berhenti menangis sangat tidak seimbang dengan harapan sang ibu. Itu adalah hal mustahil. Titik. Menghukum seorang anak untuk apa yang ia tidak sanggup lakukan bukan hanya salah, melainkan berdampak negatif untuk pengembangan kedewasaannya. Kakakmu bisa mengerjakan soal matematika ini. Masa kamu tidak? Masalahnya adalah bahwa setiap anak berbeda. Dan fakta bahwa anak yang lebih tua dapat melakukan sesuatu tidaklah berarti bahwa anak lainnya dapat melakukan tugas yang sama pada usia yang sama. Pengamatan kedua, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan kasih dan disiplin. Anda dapat mendisiplinkan seorang anak tanpa kasih, tapi anak tidak benar-benar dapat mengasihi orang tuanya tanpa disiplin yang berkata, "Aku sangat mengasihimu, sehingga aku tidak dapat membiarkanmu melakukan ini, melawan padaku, melempar makananmu ke meja, atau menjulurkan lidahmu pada gurumu." Bukankah Alkitab mengajarkan tentang disiplin? Ya, disiplin yang kuat. Apakah Alkitab mengajarkan untuk mengasihi anak Anda? Tentu saja. Ketika kata kasih pertama kali disebut dalam Alkitab adalah tentang kasih seorang bapa pada anaknya. Kejadian pasal 22 ayat 2. Keduanya penting dan keduanya harus seimbang. Pengamatan ketiga, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan antara melindungi sang anak dari pukulan yang keras dengan mengetahui kapan saatnya membiarkan sang anak merasakan konsekuensi dari tindakannya sendiri. Hal ini secara khusus diterapkan pada anak yang lebih tua. Apakah Anda mengerjakan PR untuk anak Anda? Atau membiarkan dia menghadapi hukuman sekolah bila ia tidak mengerjakannya? Apakah Anda berbohong demi anak remaja Anda untuk melindungi dia? Atau membiarkan dia menjalani sidang pengadilan karena mabuk? Saya meyakini bahwa salah satu tindakan paling merugikan yang dapat diperbuat orang tua adalah gagal untuk menolong seorang anak memahami bahwa dalam setiap pilihan ada konsekuensi, dan terkadang konsekuensinya berat. Pengamatan keempat, menjadi orang tua yang sukses harus menyeimbangkan antara tindakan melepaskan dan menahan. Dua kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah terlalu ketat dan terlalu mengizinkan anaknya. Melepaskan seorang anak terlalu dini memberinya terlalu banyak kebebasan, dan sang anak akan terlibat masalah. Akan tetapi menahan seorang anak terlalu lama dan pada akhirnya ia akan marah dan memberontak. Ada satu hal yang pasti. Sebagai orang tua, apa yang Anda perbuat dan memberi pelajaran lebih banyak kepada anak Anda daripada apa yang Anda katakan. Saat Anda kehilangan kendali, anak-anak Anda akan kehilangan kendali juga. Bila Anda membentak anak Anda, ia akan membentak temannya dan pada akhirnya membentak Anda juga. Apapun yang Anda lakukan, ia akan melakukannya. Namun ia akan melakukannya selangkah lebih banyak daripada yang Anda lakukan. Memang sudah demikian adanya sejak zaman Adam dan Hawa. Dan hal ini tidak akan berubah.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Sering sekali kita tidak menyadari betapa besarnya dampak dari kata-kata kita. Di dalam situasi yang tegang, lidah yang lembut ini bisa menjadi penyejuk hati. Saat kita memilih untuk berbicara dengan lembut dan penuh pengertian, kita memberi kesempatan bagi orang lain untuk merasa nyaman dan juga bisa dipahami. Ingatlah, di dalam perdebatan atau konflik yang dibutuhkan bukanlah suara yang lebih keras, tetapi bagaimana suara kita bisa menjadi lembut dan menjadi lebih bijaksana.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga seorang anak. Kapan seorang anak mulai memiliki jiwa, bagian kekal dari diri manusia? Ini adalah pertanyaan yang sudah diperdebatkan orang selama berabad-abad. Untuk mulai membahasnya, mari kita kembali ke penciptaan Adam. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Sehingga pemikiran awalnya adalah mungkin seorang anak menerima jiwanya saat menghirup nafas pertamanya. Namun, saya sendiri yakin bahwa jiwa itu diterima jauh sebelum saat itu. Mari kita kembali ke saat Maria mengandung bayi Yesus oleh Roh Kudus. Tentunya, mulai dari saat janin terbentuk, Yesus adalah manusia dan juga Allah. Ini argumen yang kuat bahwa bayi menerima jiwanya begitu ia terbentuk. Pada momen pembuahan, kode genetik seorang anak ditetapkan ketika 23 kromosom dari masing-masing orang tua bergabung. Di situ ditentukan semua karakteristik dirinya, dari penampilan hingga kemampuan pribadinya. Coba pikirkan, setiap anak memiliki kewibawaan untuk menjadi pribadi yang unik. Ketika Allah berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Maksudnya adalah, kita harus mendidik setiap anak menurut jalan yang diinginkan Allah baginya, sesuai kapasitas, kemampuan, talentanya, dan selalu dalam jalan yang menuju kepada Allah sendiri. Waktu Yesus ada di bumi, murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mereka kepadanya karena mengira anak-anak itu mengganggu pelayanannya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Kitab Markus pasal 10 ayat 14. Lalu sebagai bukti akan pentingnya mereka, Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Menurut saya, kita tidak bisa bersikap dogmatis tentang kapan seorang anak mulai memiliki jiwa. Namun kita pastinya dapat bersikap dogmatis bahwa setiap anak itu unik dan penting. Semoga dia membantu kita membesarkan anak-anak kita dengan cara yang menghormati karunia kehidupan yang telah dia berikan kepada kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

mengudara dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. 94.4 Hardline Radio, your family station. Berjumpa lagi bersama dengan Rizal di sore hari ini di edisi siar hari ini hari apa ya? Hari yang manis di hari Kamis bersama dengan Rizal yang nggak tahu lah pokoknya gitu ya, di 3 September 2026. Mudah-mudahan saya menjumpai Anda di sore hari ini dalam keadaan yang sehat tentunya. Sehatnya harus kental ya, harus kental. Kopi kali ya, kental ya. Maksudnya harus semangat gitu ya. Di sore hari ini sampai dengan hampir jam 5 saya tentunya menemani Anda di sore hari ini. Yang mau gabungan boleh banget di 0811 5830 944 atau juga di 0819 26 9000. Dan tentunya mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, Rizal akan putarin satu nomor lagu untuk Anda semuanya di sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, stay tune bareng Rizal tentunya. Sore hari ini Rizal akan nemenin kalian semuanya di 94.4 Hardline Radio. Ada Bruno Mars dengan Risk It All buat Anda semuanya. Stay tune terus bareng dengan Rizal sampai dengan selesai siaran sore hari ini di 94.4 Hardline Radio, your family station.

Risk It All dari Bruno Mars pendengar, dan ini adalah lagu pembuka dari album The Romantic yang langsung memperkenalkan tema utama proyek tersebut ya. Jadi sesuai lagunya, sesuai judul maksud saya, jadi lagu ini menggambarkan seseorang yang siap mempertaruhkan segalanya demi cinta gitu ya. Lalu ini juga kayak menegaskan komitmen total dan keberanian untuk melakukan apapun demi orang yang dicintai. Sebagai track pembuka tuh ya di lagu ini menetapkan nuansa emosional album dengan kisah pengabdian dan juga pengorbanan dalam hubungan. Jadi harusnya juga tuh harus ada pengorbanan tuh ya kan. Kalau misalnya LDR, ditelepon dong orangnya, jangan mengharapkan satu pihak aja gitu ya. Jadi lagu ini menyoroti sisi romantisme yang intens tentang kesedihan melewati resiko, ketidakpastian, dan pengorbanan demi mempertahankan cinta sejati. Oke, itu tadi pembuka kita di sore hari ini. Dan tentunya Rizal bakalan terus menemani Anda di sore hari ini tentunya. Yang mau requestan lagu boleh dong. Silakan di 0811-5830-944 atau di 0819-269-1000. Nah, Anda juga bisa meminta request lagu atau kirim salam di kolom komentar akun TikTok kami di sore hari ini, Heartline Samarinda _, dan juga di jalur Facebook kita di Heartline Samarinda. So ya, tapi ngomong-ngomong soal tapi kalau bicara soal romantisme tuh ya, biasanya romantisme tuh bukan hanya soal pasangan aja, tapi juga soal romantisme dengan anggota keluarga, misalnya anak, dengan orang tua, dengan saudara-saudara, dengan siapapun lah gitu ya. Jadi ada romantisme yang baik yang kita bisa tingkatkan begitu ya. Termasuk juga dengan anak-anak kita. Nah, pada dasarnya memang romantisme bukan soal hal kasmaran atau soal cinta-cintaan, tapi ini soal keterikatan emosional antara orang tua dan anak, atau anak dan orang tua, atau sebaliknya begitu ya, atau juga dengan sesama saudara-saudara dalam satu keluarga. Nah, ngomong soal anak nih ya, aduh, banyak sekali sekarang pengaruh-pengaruh yang akhirnya membuat orang tua itu ada jarak, ada gap yang besar antara orang tua dengan anak. Nah, salah satunya itu adalah gadget. Nah, sebenarnya pemakaian gadget itu bisa memberikan dampak positif sebetulnya pada anak. Seperti dia punya tingkat kreativitas serta ada kemampuan berkomunikasi, selama memang tidak digunakan secara berlebihan tentunya gitu ya. Tapi kalau penggunaan gadget pada anak tidak diawasi oleh orang tua, hal tersebut justru beresiko mengganggu proses tumbuh kembang si kecil. Nah sore ini Rizal bakalan bahas nih ya, apa saja ya pengaruh-pengaruh gadget yang mempengaruhi tumbuh kembang anak atau perkembangan anak. Nah, itu juga harus kita pahami bersama-sama ya. Dan sore hari ini Rizal nanti juga akan menyapa para pendengar setia yang selalu setia mendengarkan program kami tentunya. Bukan hanya soal program sensor, tapi

Satu lagu dari Souljah dengan Bilang I Love You. Kalau suka tuh ngomong, jangan dipendam gitu ya. Kan kita gak tahu tuh kalau kamu punya perasaan, ya kan. Terima kasih Souljah. Di sore ini tadi ada beberapa juga lagu-lagu requestan tadi yang udah Rizal puterin satu persatu di sore hari ini ya. Dan kita masih terus bersama-sama sampai dengan hampir jam 5 di sore ini. Nah, kembali lagi kita bahas soal pengaruh gadget terhadap perkembangan anak gitu. Jadi kalau penggunaan gadget pada anak usia dini itu merupakan aktivitas yang benar-benar kita harus awasi gitu ya, dengan seksama oleh orang tua. Jadi kalau punya anak satu tambah satu sama dengan ada 1, 2, 3, ada berapapun anak di rumah tetap harus diawasi dengan seksama gitu ya. Jadi perlu ada komunikasi yang intens antar orang tua dan juga dengan anak tentunya. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini, si anak-anak ini itu tidak terlalu fokus menggunakan gadget mereka gitu. Jadi perlu ada pengawasan dari orang tua. Nah, kalau gadget memang bisa memberikan manfaat tentunya bagi perkembangan anak, asalkan tadi saya sudah bilang, asalkan memang tidak digunakan secara berlebihan gitu dan tetap di bawah bantuan orang tua gitu. Jadi memang gadget itu bisa merangsang keterampilan motorik anak, lalu kemudian mereka tuh bisa dilatih cara berpikirnya. Lalu kemudian peningkatan kreativitas dan juga imajinasi, serta melatih kemampuan berkomunikasi. Tapi ini ngomong-ngomong soal kemampuan berkomunikasi dan juga gara-gara gadget nih ya. Aduh, ini saya kalau misalnya ketemu sama ponakan saya, tiba-tiba tuh kalau mereka datang tuh bilang, ini om ada ini loh di TikTok. Hah? Apa? Karena tuh mereka lebih cepat tuh ya. Enggak tahu, saya harus bangga atau saya harus sedih nih kayaknya. Kayaknya bangga karena mereka udah tahu duluan, atau sedih karena saya ketinggalan berita. Nah, memang kendati demikian masih banyak pro dan kontra gitu ya terkait penggunaan gadget untuk anak di kalangan orang tua. Karena kalau kita menggunakan gadget secara berlebihan, hal itu punya resiko gitu, menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap proses tumbuh kembang anak. Dan sejumlah dampak negatif penggunaan gadget bakalan Rizal bahas di sore hari ini sampai dengan hampir jam 5 di kesempatan sore hari ini. Saya bakalan luncurkan dulu ya lagu-lagu terbaru untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Yang kangen dengan maju mundur cantik, cantik ya. Ada Teteh Syahrini yang baru saja merilis single terbarunya dengan judul Kau Yang Utama gitu ya. Bukan buat saya tapi buat suaminya Rino Barak gitu ya.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget, kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
3: Jangan

Ada Gamaliel Audrey Cantika dengan Berlari Tanpa Kaki, mendengar di sore hari ini, mengantar kita 46 menit lepas dari pukul 15 atau jam 3 ya, kurang 15 menit jam 4 sore. Buat warga Samarinda yang baru saja bergabung bareng Rizal tentunya di sore hari ini, selamat sore buat Anda semua. Buat warga TikTok yang juga baru saja bergabung bareng Rizal juga, selamat sore buat Anda semuanya di sore hari ini. Yang baru saja pulang dari tempat kerja, yang baru mempersiapkan diri untuk berangkat kerja juga, selamat sore, selamat mempersiapkan diri, selamat beristirahat buat Anda semuanya. Dan juga ya, yang mendengarkan layanan streaming kami di www.heartline.co.id atau juga yang mendengarkan melalui aplikasi Jalur Hati, selamat sore buat Anda semuanya. Dan tentunya kita masih bicara banyak soal pengaruh gadget terhadap perkembangan anak. Bakalan Rizal bahas terus sampai dengan hampir jam 5 sore hari ini. Yang mau request lagu atau kirim-kirim salam, silakan di 0811 5830944 atau juga di 0819269000 atau di kolom komentar akun TikTok serta Facebook kami di sore hari ini, serta di jalur telepon kita ya, silakan di 0811 5830944. Nanti Rizal balik lagi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Stay tune terus dengan Rizal ya di kesempatan sore hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune di 94.

Di studio kami menunjukkan pukul 15:55 pendengar, dan Rizal masih setia menemani Anda sampai dengan hampir jam 5 di sore hari ini. Untuk Anda yang mau request lagu boleh ya di 0811-5830944 atau juga ya di 0819-26-9000. Nanti Rizal bakal balik lagi untuk Anda. Stay tune terus di 94.4 Heartland Radio, your family station.

Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: running.
1: Di bulan September 2 tahun yang lalu, tempatnya di tahun 2024, Linkin Park resmi mengumumkan vokalis terbaru mereka, Emily Marcia Armstrong, yang lahir pada 6 Mei 1986 di Los Angeles, California, Amerika Serikat, dan juga dikenal sebagai vokalis utama serta salah satu pendiri band rock alternatif Dead Sarah. Jadi memang selepas ditinggal Chester Bennington, akhirnya Linkin Park merekrut Emily Marcia Armstrong.

Ada Sepenuh Hati ya dari Roni Parulian featuring Andi Rianto yang dirilis pada tahun 2024. Pendengar di sore ini bersama dengan Rizal, dan saatnya kita akan update kondisi lalu lintas seputar ruas jalan protokol di Kota Samarinda. Dan saya awali yang pertama dari jembatan Mahakam arah Big Mall. Di sore hari ini terpantau ramai lancar tentunya dari arah depan Polresta menuju ke arah Big Mall, dan juga arah Terminal Sungai Kunjang terpantau ramai lancar cenderung lengang. Dan juga di arah sebaliknya dari arah Big Mall menuju dalam kota terpantau ramai lancar di sore hari ini. Lalu kemudian kita bergeser ke jembatan Mahakam di sore hari ini di depan Polrestabes Kota Samarinda terpantau yang menuju ke jembatan Mahakam ke arah seberang terpantau lengang ya di sore hari ini. Sementara dari arah Big Mall di depan Polrestabes terpantau cukup banyak kendaraan dan agak sedikit merayap ya, macet tentunya ya. And then kita bergeser ke

Aduh, denger lagu ini jadi ingat kakek Glenn ya. Glenn Fredly enak banget tuh ya. Ini salah satu lagu, gak tahu deh pokoknya semua lagunya Glenn tuh kayaknya enak banget tuh didengerin ya. Salah satunya terpesona dengan teman duetnya adalah Audi. Di sore ini Rizal putarin untuk Anda semuanya, bagi yang kangen dengan Glenn Fredly dan Ciki Audi Item di sore hari ini. Enak banget nih menemani perjalanan Anda atau juga menemani ruang dengar Anda sore hari ini. Lagi kangen dengan lagu-lagunya Glenn Fredly. Nah, Rizal puterin di sore hari ini. Saya ingin menyapa juga untuk Anda yang sudah bergabung bareng Rizal sore hari ini di jalur kita yang banyak ini. Ada Amore. Halo Amore, apa kabar? Makasih loh ya Amore udah tiap-tiap layar dan juga sudah standby menonton, menyaksikan, melihat, memandang di sore ini. Lalu kemudian ada MTL ngelag 15, pangkat 15. Waduh, ini ngelagnya pangkat 15 ini udah enggak tahu, udah keterlaluan tuh ya. Lalu ada Barcelona. Wis, ini kayaknya Barcelona banyak yang nonton nih kayaknya ya. Enggak ada Real Madrid, Bang, gitu ya. Lalu kemudian ada Kak Cici Nona 13. Halo, selamat sore buat Anda semuanya. Terima kasih udah stay bareng Rizal di sore ini di jalur TikTok kita. Lalu kemudian yang mendengarkan melalui layanan streaming kita di www.hardline.co.id ada Apri di seputaran Batuah yang sudah menginformasikan kepada Rizal sore hari ini lagi mendengarkan lagi mendengarkan siaran Hardline di sore hari ini. Tuh, dia tuh biasanya jadi laporan tuh biasanya, Jal, aku loh bawain speaker gitu ya, aku dengerin semua orang-orang di office. Lalu kemudian orang yang lewat itu beneran tuh lagi dengerin radio. Iya, lagi dengerin. Wah, hebat. Makasih lo ya. Makasih lo ya. Terus ya, tadi dia request lagu judulnya Masih Ada Cahaya dari Eat Guitar featuring Hindia. Katanya request ini ajalah sudah gitu ya. Terima kasih lo Apri di aku lupa lagi nama tempat kerjanya. Tapi ya enggak apapun itu di Bantuah. Bantuah, sebut Bantuah melulu dari tadi ya. Di Batuah buat teman-temannya Apri juga di sana tuh yang kemarin juga ada request lagu Rehan kalau enggak salah ya namanya kemarin. Kalau enggak salah ya. Di mana tuh benar ya? Kayak enggak salah sih. Oke ya, buat teman-temannya Apri aja deh di tempat kerjanya. Selamat sore buat Anda semuanya yang lagi mendengarkan siaran kami seberataan gitu ya. Jadi Apri membawa seperangkat alat speaker untuk mendengarkan siaran Hardline di sore hari ini. Oke, dan kita masih bicara soal bagaimana sih kemudian pengaruh gadget ini terhadap perkembangan anak. Nah, salah satu itu adalah anak itu mengalami keterlambatan bicara nih, mendengar. Jadi memang pengaruh gadget itu bisa membuat anak mengalami keterlambatan bicara. Kenapa? Karena semakin banyak waktu yang dihabiskan anak untuk bermain gadget, itu semakin jarang tuh aktivitas sosial yang mereka lakukan untuk menstimulasi kemampuan komunikasi. Nah, akibatnya perkembangan kemampuan berbicara dan berbahasa dari si anak itu terhambat. Jadi dia yang lebih oke tuh sebenarnya mungkin jarinya kali ya, karena memang mereka main scroll terus, jadi yang terstimulan adalah otot jarinya gitu ketimbang kemampuan berbicara. Jadi vocabulary atau perbendaharaan kata dari anak itu ketika menggunakan gadget secara berlebih juga lebih sedikit gitu ya dibanding dengan anak yang memang dibatasi durasi penggunaan gadgetnya. Nah, hal yang kedua lagi yang menjadi pengaruh dari gadget itu adalah memicu gangguan mental. Nah, ini nih, jangan sampai anak itu akhirnya kemudian depresi gitu ya. Jadi ini punya resiko untuk memicu terjadinya masalah pada kesehatan mental kalau terlalu sering membiarkan anak menggunakan gadgetnya gitu. Gadget itu bisa membuat anak cenderung pemalu, cemas, atau takut gitu ya untuk bersosialisasi dengan orang lain secara langsung. Bahkan aktivitas ini juga beresiko menyebabkan depresi pada anak.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Another Drink dari Kelsey Ballerini featuring Marshmello. Kalau kita bicara soal Kelsey Nicole Ballerini, ini adalah seorang penyanyi pop country dan penulis lagu berkebangsaan Amerika Serikat. Dan dia sudah mulai menulis lagu sejak sebagai seorang anak dan menandatangani kontrak dengan Black River Entertainment pada tahun 2014. Dan merilis album studio debut pada tahun berikutnya, The First Time. Kemudian album studio keduanya, Unapologetically, menyusul pada tahun 2017. Dua album pertama Ballerini telah menyumbang 7 lagu yang masuk tangga lagu di tangga lagu Hot Country Songs dan Country Airplay di... Aduh, kalau bicara soal Kelsey Ballerini, ini orang cakep banget. Wah, gila banget. Ini orang cakep banget ya. Dan gak tahu lagi, seneng banget ngeliatinnya waktu jadi juri The Voice Amerika tuh kayak, wah, ini orang muncul lagi ke permukaan. Dan gak tahu, saya jadi salah satu penyanyi yang saya sukai ya, Kelsey Ballerini. Nah, bareng Rizal di studio di sore hari ini, 30 menit lepas dari pukul 16 atau jam 4 sore tentunya. Dan di belakang tadi sebelum ada Marshmello featuring Kelsey Ballerini, tadi ada It Get Tough featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Itu enak banget lagunya, yang direquest oleh Apri di seputaran tempat kerjanya di Bantua sana. Lalu kemudian saya mau sapa secara khusus nih ya teman saya yang baru saja gabung, ada namanya Govis. Aduh, ini orang dari Kobun ya, tapi ya udahlah. Selamat sore Govis, baru tiba di Samarinda ya kamu ya, atau masih di Kobun-Kobun aja? Kapan tuh main-main di Samarinda sini ya? Ada buat Govis, mudah-mudahan lancar ya sebagai pengajar ya, mudah-mudahan anak-anak muridnya juga betah ya Govis ya. Oke, dengan Rizal ini sore hari ini saya sebutin terus ya, karena banyak orang tanya ini namanya siapa, penyiarnya siapa gitu, biar gak kaget, biar gak perlu tanya-tanya lagi. Jadi saya bakalan sebutin terus tuh ya. Oke, balik lagi kita bicara soal pengaruh gadget terhadap perkembangan anak. Selain memicu gangguan mental, ini juga ya kembali lagi ini mengganggu ikatan antara orang tua dan anak ya. Tadi di awal-awal saya sudah sampaikan, jadi memang kalau anak itu sudah kecanduan bermain gadget, otomatis waktu mereka untuk berkumpul bersama orang tua itu jadi benar-benar berkurang gitu. Nah, hal inilah yang benar-benar mengganggu hubungan antara orang tua dan juga anak gitu. Nah, akibatnya anak itu akan cenderung tertutup dan enggan bercerita dengan orang tua. Aduh, ini sayang banget gitu ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya anak itu jadi tertutup dengan orang tuanya, lalu dia harus pergi kemana nantinya gitu ya. Dah, jangan sampailah hal itu terjadi. Tetap selalu mengawasi anak-anak kita, tetap selalu memberikan ketegasan terhadap lama anak bermain gadget itu juga perlu diperhatikan supaya tidak terlalu akhirnya monoton terhadap gadget. Nah, itu kadang-kadang karena ketercanduan terhadap gadget, semua pekerjaan-pekerjaan entah itu PR dari sekolah atau juga ketika ditanyain gurunya mereka jadi enggak bisa menjawab, gelagapan menjawab. Akhirnya karena apa? Terlalu sering untuk bertanya kepada AI gitu ya. Beberapa psikolog anak juga menyarankan supaya jangan terlalu diberi gadget. Baiknya anak itu selalu diberi atau didampingi dengan membaca buku cetakan gitu ya, buku cetak yang benar-benar cetak, kita bisa pegang bukunya, kita bisa merasakan aroma lembar per lembarnya itu. Dan jangan juga diberi ini ya, e-book itu juga, karena dia nanti akan terpapar dengan sinar dari si gadget itu juga gitu ya. Lebih baik memang harus dibiasakan untuk membaca buku-buku cetakan.

Ada Taylor Swift dengan Blank Space. Pendengar di sore hari ini masih siap-siap terdengar dan sudah berlalu dari pendengaran kita di sore hari ini. Di kesempatan hari Kamis 3 September 2026 di program kesayangan Anda Sensor Senyum sore hari ini. Dan saya mau sapa-sapa juga untuk para pendengar setia kami yang berada di Kutai Barat ya. Tadi ada juga yang sedang mendengarkan layanan streaming kita di sana. Buat Om Jeff sekeluarga di rumah ya, katanya dia lagi ada di nama tempatnya namanya Damai ya. Terima kasih, mudah-mudahan selalu damai di sana. Ngomong-ngomong soal Kutai Barat, gimana tuh soal asap di sana? Mudah-mudahan ini ya sudah mulai ada agak berkurang, karena memang saya pantau kemarin, saya lihat kemarin itu kayaknya sudah dalam batas yang sangat tidak sehat. Bahkan kalau bicara soal asap di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat itu sudah masuk kategori berbahaya. Nah, Samarinda, kemarin saya sempat lihat gitu ya, memang tidak terlalu berbahaya, tapi ada potensi berbahaya juga karena memang sudah banyak tuh kebakaran-kebakaran yang terjadi di pinggiran-pinggiran kota Samarinda. Di beberapa postingan media sosial tuh ada di Betapus beberapa hari lalu, lalu kemudian di mana lagi ya, saya lupa juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita semua punya kesadaran untuk menjaga lingkungan di sekitar kita ya. Kalau misalnya Anda sedang membakar sampah misalnya, membakar rumput-rumput yang barangkali sudah Anda siangi, sudah Anda bersihkan dan lalu kemudian kering beberapa hari ini karena memang udah panas banget. Jadi kalau dibakar pun juga harus benar-benar diperhatikan baik-baik gitu ya, kondisi sekitarnya gitu. Karena sekarang arah angin juga membantu penyebaran titik api yang baru gitu ya. Di media sosial Instagram kemarin saya sempat lihat itu bahkan dia karena dibantu oleh angin yang cukup kencang, lalu kemudian api itu beberapa yang kemudian terbawa oleh angin, lalu kemudian menjadi penyulut di titik yang lain. Sehingga agak kesulitan petugas-petugas kita, teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang membantu untuk memadamkan si api tersebut. Aduh, sayang banget ya. Jadi memang tolong dong, memang kita harus perlu lebih memperhatikan baik lagi ya keadaan di sekitar kita gitu ya. Lalu juga bahu-membahu untuk memadamkan si api tersebut.

0: Ada penyangkalan dari For Revenge, pendengar di sore hari ini mengantar kita di menit-menit terakhir kebersamaan kita di program Sensor Senyum Sore. Dan terakhir sebelum saya tutup di sore hari ini, pengaruh terakhir gadget terhadap perkembangan anak itu adalah peningkatan risiko obesitas pada anak. Jadi ini juga bisa berpengaruh terhadap kondisi fisik anak secara keseluruhan. Karena apa? Saat menggunakan gadget, anak-anak itu cenderung jarang bergerak atau melakukan aktivitas fisik. Dan hal ini bisa menimbulkan risiko terjadinya obesitas pada anak. Jadi mulai untuk membatasi durasi penggunaan gadget pada anak sesuai dengan isinya atau usianya, kok atau ya sesuai dengan usianya, dan pastikan durasi screen time tidak melebihi anjuran dan dapat dibagi menjadi berapa sesi gitu ya perharinya. Nah, oke, pada intinya memang dalam mengoptimalkan proses tumbuh kembang anak, orang tua itu perlu ikut terlibat secara langsung, termasuk membatasi dan mengawasi penggunaan gadget tuh untuk si kecil. Nah, di samping itu, kalau ingin mengetahui tips maksimal perkembangan anak selengkapnya, itu bisa juga berkonsultasi dengan dokter-dokter spesialis pediatri atau juga spesialis anak. Begitu mendengar, dan saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tentu jadi kesempatan sore hari ini, mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang saya ucapkan sepanjang saya bersiaran. Dan kita bakalan berjumpa di lain kesempatan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. Rizal pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.
1: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Scripture Union Indonesia, keadilan harus senantiasa disuarakan, terutama oleh orang Kristen. Allah kita adalah Allah yang maha adil. Namun demikian, perjuangan akan keadilan bisa menjadi membahayakan jika di baliknya tersembunyi kebencian yang akan mendistorsi keadilan itu sendiri dan mendatangkan tragedi pertumpahan darah yang penuh kekerasan. Absalom jelas melihat ketidakadilan terjadi di dalam rumahnya sendiri. Daud ayahnya yang dibanggakan dan dihormatinya, yang adalah pemimpin bangsa dan pemimpin rohani yang dikagumi dan dipuja, yang seharusnya adil justru berbuat tidak adil. Pastilah Absalom penuh dengan kekecewaan. Ia mencari ruang untuk keadilan yang seharusnya ditegakkan. Ketika semua orang diam, ia merasa bahwa dialah yang harus menegakkan keadilan itu. Selama 2 tahun, Absalom menyimpan kemarahannya. Ketika kesempatan muncul di tengah kebenciannya, ia merencanakan kepergiannya bersama Amnon, lalu membunuhnya, dan akhirnya melarikan diri selama 3 tahun. Barangkali ada yang berpendapat bahwa perbuatan Absalom itu adil, karena ia hanya membunuh Amnon dan membiarkan semua putra raja yang lain melarikan diri. Apakah dapat dikatakan ia menghadirkan keadilan yang seharusnya dihadirkan oleh Daud yang adalah Raja Israel? Sejatinya keadilan yang Absalom perjuangkan bukanlah keadilan yang mulia dan terpuji, melainkan keadilan yang penuh dendam yang menghasilkan tragedi pertumpahan darah anggota keluarga. Perjamuan pengguntingan bulu domba yang seharusnya menjadi tempat keramahan dan sukacita pada hari itu menjadi ruang kematian dan duka cita. Selalu perjuangkanlah keadilan dengan hati yang murni. Teruslah dengan jujur memohon pengampunan dan pembentukan dari Tuhan agar teriakan kita terhadap keadilan tidak terdistorsi oleh kebencian yang dipendam di dalam hati kita. Kiranya apa yang kita perjuangkan benar-benar keadilan yang Tuhan kehendaki, yang mendatangkan kebenaran dan kehidupan. Mari kita berdoa. Tanamkanlah dalam hati kami keberanian untuk memperjuangkan keadilan yang lahir dari kasih-Mu ya Kristus, sehingga setiap perkataan, keputusan, dan tindakan kami menjadi aliran damai bagi mereka yang tertindas dan pengharapan bagi mereka yang lemah. Di dalam nama-Mu Kristus, kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
5: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga. Judul pertama, Janji Surga. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dr. David Jeremia membahas kebenaran mendasar tentang surga, serta menekankan bahwa semuanya dimulai dengan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Janji Surga, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Pada tahun 1962 dulu, Brandon Grimshaw mencapai sesuatu yang hanya diimpikan oleh kebanyakan orang. Dia membeli pulau pribadinya sendiri di Firdaus. Dia membeli sebuah bagian kecil dari pulau Seychelles di Samudra Hindia, persis di atas Madagaskar. Pulaunya yang disebut Moyeni, dibayarnya $10,000. Begitu transaksinya disahkan, dimulailah pekerjaan sesungguhnya. Pulaunya telah ditumbuhi ilalang dan tercekik oleh hewan pendatang, dan kebanyakan hanya tikus-tikus, hewan yang dia jumpai. Namun Grimshaw rajin, dan selama berpuluh tahun dia terus menggarap pulaunya yang seluas 120.000 meter persegi, membuka jalan-jalan setapak, menanam lebih dari 1.600 pohon, membawakan burung-burung dan penyu-penyu kembali ke darat. Tak pernah menikah, dia menjalin persahabatan yang erat dengan seorang pria setempat yang membantu proyek-proyek restorasinya selama berpuluh tahun. Dan ketika ibu Grimshaw meninggal pada tahun 1981, dia mengundang ayahnya untuk bergabung dengannya di pulaunya, dan mereka menghabiskan waktu 5 tahun yang mengagumkan bersama-sama sebelum ayahnya meninggal dan dikuburkan di sana. Brandon Grimshaw meninggal pada tahun 2012, yang berarti dia sudah menghabiskan waktu 50 tahun berdedikasi kerja di Firdaus yang menjadi bagian pribadinya. Dan dalam tahun-tahun sebelum kematiannya, dia menerima banyak tawaran untuk membeli pulaunya dengan harga selangit. Bahkan ada kabar burung bahwa seorang pangeran Saudi menawarkan $50 juta untuk bukti kepemilikan tanahnya. Namun Grimshaw menolak tawaran-tawaran itu dan mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk mengubah pulaunya menjadi Taman Nasional Dunia. Ketika riwayatnya berakhir, Grimshaw dikuburkan di sebuah gua kecil di dalam pulaunya yang tercinta, dan sebuah batu nisan kecil bertuliskan, Moyene mengajar dia untuk membuka matanya terhadap keindahan di sekelilingnya dan mengucapkan terima kasih kepada Allah. Jadi pandanglah ke sekeliling Anda baik-baik, bahkan di kota yang sibuk ini, Allahnya alam semesta telah mengelilingi Anda dengan keindahan yang tiada habis-habisnya. Di atas kepala Anda setiap harinya berpusar campuran awan, kobalt, dan sebuah kanopi bintang-bintang yang terentang 2,5 juta tahun cahaya ke kedalaman alam semesta. Di bawah kaki Anda ada padang rumput. Di sekeliling Anda ada pepohonan, bunga-bungaan, dan terkadang kabut yang misterius. Burung-burung terbang di udara yang tak berjalur, dan samudra yang luas bergelombang pasang surut. Sungguh dunia yang indah. Terkadang keajaiban alam dapat membangkitkan semangat Anda ketika tidak banyak hal lain yang dapat melakukannya. Mungkin sekarang ini Anda sedang lesu atau berkecil hati, namun Allah telah merancang dunianya untuk menolong Anda. Ketika kita mengambil jeda untuk merasakan sinar matahari di wajah kita, ketika kita mendengarkan bunyi jangkrik di waktu malam, atau membaui aroma bunga lilak yang sedang berkembang. Hal itu membangkitkan semangat kita seperti minuman pembangkit energi. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan seandainya hanya itu yang dikatakan ayatnya, itu akan lumayan bagus. Namun ayatnya dilanjutkan dengan Allah memberi kekekalan dalam hati kita. Tahukah Anda bahwa Allah telah membangun dunia kita dengan daya kreasinya dan telah menaruh di dalam diri kita kerinduan untuk menikmati ciptaannya selamanya. Terlepas dari keindahannya, dunia kita yang sekarang ini dicemari oleh berbagai masalah yang hampir semuanya disebabkan oleh kita sendiri. Namun demikian, buah tangan Allah tetap bercahaya lewat polusi buatan manusia sendiri. Keindahan dan kekekalan, hal itu ditanamkan dalam hati kita. Dan itulah janji tentang sorga. Dan itulah sebabnya Tuhan telah memenuhi Alkitab dengan informasi tentang kediaman abadi kita. Entah kita mengetahuinya atau tidak, atau kevakuman berbentuk sorga dalam hati kita yang kita rindu diisi. Yang jelas, demikianlah yang ada dalam benak Tuhan kita Yesus Kristus pada malam terakhir hidupnya di bumi. Di ruang atas bersama murid-muridnya, di sekelilingnya, beginilah katanya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikianlah janji yang telah Allah berikan. Sang Juru Selamat dunia hendak mengajar sahabat-sahabatnya tentang sorga. Maka hari ini kita mendengarkan apa katanya dan menguraikannya lalu mengutuhkannya kembali. Bagian pertama, sorga artinya mempercayai seorang pribadi. Hal pertama yang kita ketahui tentang sorga dari perkataan Yesus dalam Yohanes 14 adalah bahwa sorga artinya mempercayai seorang pribadi. Jika Anda mempercayai sorga, Anda harus mempercayai seorang pribadi. Yesus mengawali perkataannya dengan nada menjamin. Katanya, janganlah gelisah hatimu. Dan versi Good News Translation menerjemahkan, janganlah khawatir dan kesal. Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Perkataan ini adalah untuk Anda. Bayangkan Tuhan Yesus Kristus berdiri di sini dengan segala kekuatan dan semaraknya. Memandang kepada Anda di teater yang indah ini dan berkata kepadanya, janganlah khawatir dan kesal. Janganlah gelisah hatimu. Sekarang ini dalam kebudayaan kita, tampaknya kita telah mengakumulasikan segudang cara untuk membantu kita memerangi kecemasan. Barangkali Anda sedang memakainya, bahkan sementara saya berbicara. Kita memiliki obat-obatan terapi-terapi, teknik-teknik bernafas, mekanisme-mekanisme mengatasi, kelompok-kelompok pendukung, latihan-latihan mengosongkan pikiran, ritual-ritual agama, rekaman-rekaman alunan musik, profesional-profesional medis, dan konselor-konselor psikologis. Yang manapun dari semuanya itu, ketika dipakai dengan bijaksana, mungkin membantu. Namun pada malam yang sudah lama itu, di tengah-tengah obor-obor menyala di ruang atas, Tuhan Yesus hanya memberikan satu rekomendasi. Anda tahu apa rekomendasinya? Katanya, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Maka pembahasan kita tentang sorga dan kedamaian mental yang dibawakannya selalu dimulai dengan seorang pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Relasi kita dengan Dia dimulai ketika kita mengakui kegagalan-kegagalan kita, ketika kita mengatakan bahwa kita membutuhkan Dia, dan kita membuka hati kita terhadap-Nya dan mempercayai Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Namun itu barulah permulaannya saja. Itulah permulaan perjalanan kita dalam mempercayai Dia, mempercayakan diri kepada-Nya dan bersandar kepada-Nya di masa-masa menakutkan. Perkataan Yesus akan kosong tanpa apa yang terjadi kepadanya. 3 hari kemudian, dia bangkit secara jasmani dan secara harfiah dari kubur setelah disalibkan. Tubuhnya tetap sama namun beda. Dia tetap dapat dikenali. Namun sekarang secara jasmani dia sudah diperlengkapi untuk hidup kekal tanpa menjadi tua dan tanpa mengalami kemerosotan. Inilah petunjuk tunggal Alkitabiah yang paling hebat tentang sorga. Yesus yang telah bangkit akan ada di sana secara pribadi. Dan beginilah sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan umat Kristiani, bahwa Yesus akan hadir dalam kemanusiaannya. Dia akan hadir dengan tubuhnya, memberitahu kita bahwa sorga itu suatu tempat sungguhan. Kita akan diam di sana bersama dia dengan tubuh kebangkitan jasmani kita. Dan beginilah kata Alkitab, Yesus menghendaki Anda di sana. Beginilah buktinya. Bukalah Alkitab Perjanjian Baru ke Yohanes 14 ayat 6. Dan lingkarilah setiap kalinya Yesus mengacu kepada dirinya sendiri dengan memakai kata ganti aku, punyaku, atau diriku. Saya takkan memberikan jawaban di sini, namun saya pikir Anda paham maksudnya. Ketika kecemasan mendekat, yang Anda butuhkan bukanlah terapi, melainkan Yesus. Anda membutuhkan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Belakangan dalam pasal yang sama, Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat ke-27. Jadi, hal pertama yang Yesus mau kita ketahui dari Yohanes 14 ayat 1 hingga 6 adalah bahwa sorga artinya mempercayai seorang pribadi, dan kita akan banyak membicarakan segalanya tentang sorga selama hari-hari ini. Namun izinkan saya memberitahukan sesuatu. Kebanyakan hal akan memudar ke latar belakang. Ketika Anda sampai di sorga, satu-satunya hal yang akan Anda pikirkan nantinya hanyalah melihat Yesus dan berelasi dengan dia. Sebab dialah alasan Anda berada di sana. Dan tahu tidak, bukan saja dia memenuhi kebutuhan kita di masa depan sorga, melainkan juga dialah alasan kita bisa bertahan hidup di dunia yang kita tinggali sekarang ini. Seandainya saya tidak memiliki Yesus dalam hidup saya akan penuh dengan keputusasaan dan kesengsaraan batin dan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Namun, beginilah yang saya ketahui. Dia mengetahui masa depan, dan sementara saya sendiri tidak mengetahui masa depan, saya mengenal dia yang mengetahui, dan setiap harinya, ketika saya berbicara dengan dia, dan berdoa kepadanya, dan membaca firman-Nya dalam kitab suci, sedikit sorga meresap ke dalam hati saya, bahkan sekarang ini. Jadi pertama-tama, sorga artinya mempercayai seorang pribadi. Yang kedua, sorga artinya mempercayai suatu tempat. Namun kedua, sorga artinya mempercayai suatu tempat. Nah, saya harus mengatakan ini sebab banyak orang kepada siapa saya berbicara. Selama ini, berpikir bahwa sorga itu seperti kondisi pikiran saja. Anda tahu kan? Oh, ini sorgawi sekali. Yang mereka maksudkan adalah dunia ideal. Padahal sorga dalam Alkitab bukanlah semacam kondisi pikiran, bukan semacam perasaan, senang tentang masa depan. Dalam Alkitab, sorga itu suatu tempat sungguhan. Marilah kita menggali lebih dalam. Dan beginilah yang Injil Yohanes ajarkan kepada kita. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sekarang perhatikan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Kata yang Yesus pakai adalah istilah Yunani, topos. Dari mana kita mendapatkan kata topografi? Kata ini mengacu kepada suatu lokasi harfiah. Yesus mengatakan bahwa sorga itu suatu distrik harfiah, suatu lingkungan, wilayah, atau habitat. Ibrani 11 ayat 16 menyebutnya tanah air sorgawi. Wahyu menggambarkannya sebagai sebuah ibu kota yang sangat luas. Wahyu 21 ayat 10. Mazmur mengacu kepada sorga sebagai Sion, di mana Allah bersemayam. Mazmur 9 ayat 12. Dan dalam pesan-pesan ini, kita akan mempelajari semua sebutan itu. Namun yang terutama, penting Anda ketahui bahwa sorga itu suatu tempat. Dan dia menggambarkan tempat itu dengan istilah kegemaran saya untuk sorga. Dengarkan, sorga itu rumah Bapa. Sorga itu rumah Bapa. Ketika Donna dan saya masih kuliah di seminari di Dallas, Texas, kami melanjutkan kuliah di seminari dari Cedarvale College, di mana kami tadinya sekolah. Kami menikah setelah lulus perguruan tinggi, lalu pergi kuliah di seminari. Percaya atau tidak, waktu itu kami sama-sama memiliki pekerjaan. Donna bekerja di sana, dan saya memiliki pekerjaan ditambah kuliah. Sebab Anda harus melakukan itu demi membiayai kuliah di seminari. Dan sesekali kami begitu rindu pulangnya, sampai-sampai rela pulang setelah kerja pada hari Jumat dan berkendaraan sejauh 1050 mil ke Cedarvale dari Dallas. Untuk berada di sana mungkin 5 atau 6 atau 7 jam, sebab kami harus kembali berkendaraan pulang, sebab kami harus masuk kerja pada hari Senin. Mengapa kami melakukan itu? Sebab kami mencintai rumah papa saya. Mami papi saya memiliki kediaman. Kami telah mengenal banyak hal mengagumkan di sana. Donna sekolah di perguruan tinggi di sana, dan kami sering makan di rumah papa saya. Itulah tempat kediaman. Sesungguhnya ketika orang tua saya semakin lansia dan memutuskan untuk pindah ke tempat kediaman yang lebih kecil, saya marah terhadap mereka selama 2 atau 3 tahun. Sebab tempat kediaman awal itulah tempat yang istimewa. Dan Anda semua tahu apa yang saya bicarakan. Rumah Bapa. Dan demikianlah Allah menggambarkan sorga. Sorga itu suatu tempat. Tempat macam apakah itu? Sorga adalah rumah Bapa. Di rumah Bapalah Allah berdiam. Dan ada banyak tempat tinggal. Dan kata Yunani untuk tempat tinggal artinya suatu tempat untuk tinggal. Kediaman, rumah. Namun tempat tinggal adalah kata yang luar biasa untuk menggambarkan bahwa tempat macam apapun di sorga itu tetap saja tempat tinggal, kontras dengan apa yang kita miliki di bumi sini. Amin. Kata kunci dalam bagian ini adalah Bapa, dan kata Bapa muncul 23 kali dalam bagian kitab suci ini. Dialah yang membawakan damai sejahtera dan perspektif dan kepermanenan bagi hati kita yang gelisah melalui Yesus Kristus, anaknya. Dalam penggambaran yang menghibur tentang rumah Bapa, kita berhadapan muka dengan kedekatan, keintiman, dan sorga abadi. Sorga bukanlah suatu perasaan. Sorga bukanlah suatu fantasi. Sorga adalah suatu tempat yang disiapkan untuk umat yang dipersiapkan. Kita akan berkumpul di sana, dan berjemaat di sana, dan berinteraksi di sana, dan kita akan menikmati waktu kita. Saudara, Yesus mengatakan sesuatu yang benar-benar menghibur, katanya, "Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Dia bukan saja mengatakan bahwa sorga itu sungguhan, melainkan juga pribadi, tempat bagi Anda, tempat bagi saya, ketika Anda sampai di sana, yang akan terjadi dalam beberapa momen awal keberadaan Anda di sorga. Anda akan berkomentar, rupanya begini toh yang selama ini kutunggu-tunggu. Amin. Hal itu mengingatkan saya akan sesuatu yang pernah saya baca dalam buku seorang dokter Swiss bernama Paul Turiner. Dia menulis buku berjudul A Place for You. Dan dia seorang konselor. Dan dia percaya bahwa salah satu kebutuhan terdalam yang kita semua miliki adalah kerasan entah di mana, memiliki tempat. Dalam bukunya, dia bercerita tentang pemuda yang hidupnya berat. Keluarganya tidak bahagia, dia tidak pernah merasa kerasan di rumah, dan bahkan sementara dia beranjak dewasa, dia tidak bisa nyambung dengan orang-orang di tempat kerjanya. Dia selalu saja merasa tersesat. Pada suatu hari dalam konseling, pemuda ini berkata, "Saya pikir masalah sesungguhnya adalah Pokoknya saya selalu saja mencari suatu tempat untuk saya kerasan. Itu adalah sesuatu yang kita semua rasakan dalam hati kita. Kita ingin mengetahui bahwa kita ini bisa kerasan. Kita menginginkan suatu tempat di mana kita diinginkan, di mana kita merasa kerasan. Dan sebagian orang seumur hidupnya mencari itu tanpa pernah menemukannya. Namun Yesus memberi kita janji ini, katanya, kepada kita semua yang adalah umat Kristiani, kalian semua akan memiliki tempat suatu tempat Dia sedang menyiapkannya sekarang ini. Itu bukan sekedar rumah, melainkan tempat kediaman Anda, masa depan Anda, di mana Anda akan bersama Yesus dan semua orang pengikutnya. Itulah tempat kediaman kekal kita nanti. Ingatlah, kita belum tiba di rumah. Masih ingat lagu rohani lama? Dunia ini bukanlah rumahku. Aku hanya numpang lewat. Nah, itu benar. Alkitab menggambarkan kita sebagai peziarah dan pendatang di bumi sini. Kita boleh memiliki tempat kediaman sendiri, bahkan yang indah-indah. Namun semuanya hanyalah sementara, sebab kita takkan lama-lama berada di sini, bukan? Tanyakan saja kepada Edward Harriman. Dia adalah anak seorang pengkhotbah yang putus sekolah untuk menjadi seorang suruhan di Wall Street. Dalam waktu tidak sampai 10 tahun, dia sudah menjadi anggota bursa saham New York. Belakangan, dia menjadi salah seorang raksasa kereta api terkemuka di Amerika. Dia dikenal sebagai rajanya kereta api. Pada tahun 1885, dia membeli hampir 8.000 ekar di sebelah utara kota New York untuk menjadi tempat kediaman selamanya. 8.000 ekar dan sebuah tempat tinggal yang dia sebut Arden. Itu adalah tempat tinggal seluas 100.000 kaki persegi di atas 20.000 ekar tanah di Gunung Orama dengan pemandangan yang membuat kita menahan nafas. Tempat tinggalnya yang sekarang menjadi pusat konferensi eksklusif, sebagian dari Anda mungkin mengetahuinya, membanggakan koridor-koridor yang lebar, ruang-ruang duduk yang luas, halaman-halaman yang luas, air-air mancur yang memancar, dan kamar-kamar tidur yang mewah. Itulah salah satu tempat kediaman pribadi paling besar di seluruh Amerika. Harriman memastikan agar segalanya tentang rumahnya berasal dari kayu ukiran, marmer, lukisan, permadani, pahatan, perabotan Amerika Serikat, bahkan organ besar di galerinya dibuat di Amerika. Harriman pindah ke tempat tinggalnya yang luas ini pada awal tahun 1909 dan dia meninggal di sana pada tanggal 9 September tahun yang sama. Usianya 61 tahun. Dia hanya menikmati tempat tinggalnya beberapa bulan sebelum maut merenggut semuanya itu. Tempat kediaman kita di bumi. Entah kita tinggal di sebuah kota kardus atau estet yang luas, semuanya hanya sementara. Sorga itulah kediaman Anda selamanya, yang akan Anda nikmati dengan tubuh yang telah dibangkitkan, bersama sahabat mulia bernama Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, sorga artinya mempercayai suatu janji. Jadi, sorga artinya mempercayai seorang pribadi, dan mempercayai suatu tempat, namun juga mempercayai suatu janji. Yesus mengatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yohanes 14 ayat 3. Dalam konteks kematian Tuhan kita, kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga yang sudah takkan lama lagi itu, satu-satunya penafsiran logis dari janji ini melibatkan kedatangannya kembali serta pengangkatan gereja. Sungguh luar biasa direnungkan betapa rindunya Tuhan bersama kita. Dia mau kita berada di mana Dia berada. Dia berdoa dalam Yohanes 17 ayat ke-24. "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku." Yohanes 17 ayat 24. Saya tidak tahu apakah saya pernah menyadari hal itu hingga baru-baru ini. ketika sedang mempelajari perjanjian baru, betapa sering dikatakan dalam perjanjian baru bahwa Yesus rindu kita bersama Dia. Tentu kita mau bersama Yesus. Namun sungguh menakjubkan bahwa Yesus rindu kita bersama Dia. Dia rindu kita bersama Dia adalah kerinduan Yesus Kristus untuk bersama kita. Dia mengatakan banyak hal di bumi, dan Alkitab mengatakan banyak hal, namun sebagian perkataannya adalah kebenaran untuk kita semua. Sebagiannya adalah doa untuk kita gemakan. Sebagiannya adalah peringatan yang seharusnya kita hindarkan. Sebagiannya adalah perkataan penghiburan. Ada bacaan-bacaan panjang yang dikhususkan untuk memuji kemuliaan Allah. Dan Yesus banyak berbicara tentang etika kehidupan, tentang mengasihi Allah serta saling mengasihi. Namun bagi saya, kategori paling mengagumkan dari pengajaran Alkitab adalah janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Janji-janjinya itulah yang merepresentasikan fondasi iman kita.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga, judul pertama Janji Surga. Keindahan ciptaan Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat saat ini, tetapi juga tentang harapan akan rumah yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Di tengah kecemasan, ketidakpastian, dan rasa tidak benar-benar memiliki tempat di dunia ini, kita diajak untuk menaruh kepercayaan kepada Kristus, karena hanya di dalam Dia ada damai, kepastian, dan pengharapan akan tempat tinggal yang kekal bersamanya. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Janji Surga dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

0: Mungkin kemarin doa Anda dikabulkan oleh Tuhan, atau Anda mengalami pertolongannya dalam kesulitan-kesulitan Anda. Mungkin kemarin, tatkala hati Anda sangat sedih, Anda dihibur oleh Tuhan, sehingga Anda pun yakin bahwa Ia tidak membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. Apakah Anda tidak percaya bahwa Allah yang kemarin itu sama dengan Allah pada hari ini? Percayalah, jika Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, maka Allah Bapa itu pun tetap sama kekal selama-lamanya. Ia akan memelihara Anda pada hari ini juga. Ia tak akan membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. Hari ini pun tidak. Ia akan menolong Anda mengatasi pencobaan ini. Peganglah janji Tuhan dengan teguh.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-559, puji Tuhan. Saya menyapa yang ada di wilayah Jabodetabek dan juga seluruh wilayah Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia yang terakses di radio live streaming. Saya berdoa siapapun Anda dalam segala pergumulan, apapun yang Anda miliki, percayalah, kairos Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadangkala tidak mudah dimengerti, tetapi percayalah, mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan itu tersedia kepada mereka yang tetap senantiasa selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan yang terus Pastor Apius sampaikan, firman Tuhan ini menjadi kekuatan. Karena di dalamnya ada kuasa yang bekerja. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang menguatkan, dan kuasa yang melepaskan. Serta kuasa yang menyelamatkan kita semua. Baik, sudah dikasih Tuhan, mari kita kembali di episode yang ke-559. Mari kita melihat Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 3 dan 6. Saya membacakan bagi Anda, Anda juga bisa mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dari renungan, dari pembacaan yang kita baca, maka saya mengambil satu judul yang bisa kita renungkan bersama-sama, yaitu tanpa pertobatan, hidup tidak akan merdeka. Saudaraku, kita ada di bulan Agustus. Indonesia sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita rayakan yaitu tidak ada lagi bangsa asing yang menjajah bangsa kita. Kita tahu ada beberapa negara yang pernah menjajah bangsa Indonesia. Salah satunya Belanda yang paling lama yang menjajah negeri kita. Tetapi hari ini dengan satu tema, tanpa pertobatan hidup tidak akan merdeka. Saudaraku dikasih Tuhan, selama 20 tahun saudaraku, sejak tabut perjanjian dikembalikan orang Filistin ke Israel, bangsa itu hidup dalam kerinduan dan duka cita, merindukan pemulihan hubungan dengan Tuhan, saudaraku. Nabi Samuel kemudian menyerukan panggilan pertobatan yang jelas dan tegas. Umat harus menyingkirkan segala berhala asing. Dengan jelas, saudaraku, Alkitab mencatat ada Baal dan Asitoret. Dan mereka harus menetapkan hati sepenuhnya untuk beribadah hanya kepada Tuhan, saudaraku. Ini menarik sekali. Saudaraku dikasih Tuhan, bangsa Israel merespon seruan itu. Mereka berkumpul di Mizpah, dan mereka berpuasa. Bahkan Alkitab mencatat mereka mengaku dosa mereka, dan mereka juga mencurahkan air sebagai tanda penyesalan mendalam, saudaraku. Dari sini kita bisa melihat hasilnya luar biasa, saudaraku. Ketika orang Filistin menyerang, dahsyat. Alkitab mencatat Tuhan sendiri yang berperang bagi Israel dengan guntur. Dahsyat. Dari senjatanya di langit, saudaraku, senjata Tuhan. Dengan guntur yang mengacaukan musuh. Sehingga Alkitab mencatat Israel meraih kemenangan penuh, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bangsa ini, bangsa Israel, ini menegaskan sebuah prinsip teologis yang mendasar. Yaitu apa, saudaraku dikasihi Tuhan? Dengar baik-baik. Kemerdekaan sejati, saudaraku. Kemerdekaan sejati, baik secara rohani maupun dalam realita hidup. Saudaraku, tidak pernah datang tanpa pertobatan yang tulus, saudaraku. Selama 20 tahun, kita harus tahu bagaimana Israel hidup dalam penindasan Filistin. Bukan semata karena kekuatan musuh, melainkan karena hati mereka masih terikat dengan berhala-berhala asing, saudaraku. Dan kita bisa melihat, kita bisa membaca, bahkan kita sudah membaca bagaimana Samuel, dia tidak menawarkan solusi militer atau strategi politik, melainkan panggilan untuk kembali sepenuhnya kepada Tuhan, saudaraku. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu. Mari dengar baik-baik, saudaraku. Pertobatan sejati dalam teks yang sudah kita dengar. Pemberitaan ini, saudaraku, dengar baik-baik. Ini digambarkan bukan sekedar pengakuan verbal, tapi tindakan nyata, saudaraku. Kita lihat, menyingkirkan berhala, mengaku dosa secara terbuka, menetapkan hati untuk taat sepenuhnya, saudaraku. Tiga hal, menyingkirkan berhala, mengaku dosa secara terbuka, itu yang kedua. Yang ketiga, menetapkan hati untuk taat sepenuhnya. Dan baru setelah pertobatan sejati ini terjadi, kuasa dan pertolongan Tuhan dinyatakan secara nyata dalam kemenangan atas musuh. Saudaraku, para pendengar, dengar, saya mau kasih tahu, ini menegaskan bahwa perbudakan rohani, kita harus tahu, Pak, ada namanya berhala, ada dosa yang dibiarkan, itu selalu berujung pada perbudakan nyata dalam berbagai bentuk kehidupan, saudaraku. Anda harus paham. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Perbudakan rohani seperti berhala atau dosa yang dibiarkan. Saya mau kasih tahu, saudaraku, ini sangat tidak enak. Karena selalu berujung kepada perbudakan nyata dalam berbagai bentuk kehidupan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus juga menegaskan prinsip yang sama, yaitu apa? Tentang hubungan dosa dan perbudakan. Dengan jelas sekali, kita bisa melihat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 34 dan juga ayat 36 itu clear. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. di ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik saudaraku. Kemerdekaan sejati bagi Yesus itu bukan sekedar kebebasan dari penindasan lahiriah, melainkan itu juga kebebasan dari perbudakan dosa melalui pertobatan dan iman kepada Yesus, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis juga menyerukan pertobatan. Kita harus tahu bagaimana Yohanes Pembaptis, dia menyerukan pertobatan yang menghasilkan buah nyata sebelum kedatangan Yesus. Matius pasal 3 ayat yang ke-8 dengan jelas dikatakan apa? Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, prinsip Samuel menyingkirkan berhala dan menetapkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu, ini sejalan dengan seruan Yesus untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi relasi dengan Allah demi mengalami kemerdekaan dan kemenangan hidup yang sejati, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak orang di zaman now ini, di hari-hari ini, terus bergumul dengan berbagai perbudakan, saudaraku. Saya percaya mungkin juga ada para pendengar yang mendengar pada hari ini. Mungkin yang ada di rumah, mungkin yang ada di ruang tamu, dan mungkin juga yang ada di dalam mobil yang sedang membawa mobil, dan juga mungkin para penumpang yang ada di dalam mobil, bergumul dengan berbagai perbudakan. Kita tahu ada kebiasaan buruk, kecanduan, bahkan dosa yang berulang-ulang yang Anda lakukan, bahkan hubungan yang tidak sehat, atau juga mungkin berhala, tanda petik berhala, saudaraku. Berhala modern seperti apa? Kita harus tahu ada materialisme, cinta uang, lebih berfokus kepada harta. Harta dunia sudah menjadi berhala, bahkan juga ada ambisi dan gengsi. Saudaraku dikasih Tuhan, namun kita selalu enggan mengambil langkah pertobatan yang tegas dan nyata. Ini yang terjadi. Ini yang disebut dengan perbudakan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dari apa yang sudah kita baca, dan ada beberapa yang sudah saya jabarkan, saudaraku, saya mau kasih tahu, kisah ini, saudaraku, ini mengingatkan bahwa kemerdekaan hidup tidak akan datang dari strategi atau usaha manusia semata-mata, melainkan dari keberanian untuk apa? Menyingkirkan segala hal yang menghalangi relasi kita dengan Tuhan dan menetapkan hati sepenuhnya kepada Yesus, saudaraku. Saudara pendengar yang sedia dikasihi Tuhan, pertobatan sejati, meski terasa berat, itu selalu membuka jalan bagi pertolongan dan kemenangan Tuhan yang sungguh nyata, saudaraku. Dahsyat. Ada sebuah cerita kesaksian. Ada seorang pria, saudaraku. Ini saya tidak sebutkan namanya. Seorang pria pernah bergumul bertahun-tahun. Dia bergumul dengan kecanduan judi. Nah ini, mungkin juga ada para pendengar ya, yang suka melakukan judi online berulang-ulang. Itu artinya Anda terikat, Anda diperbudak dosa dengan yang namanya judi. Nah, ini pria ini yang saya ceritakan. Dia sama. Dia kecanduan judi yang menghancurkan keuangan dan keluarganya, saudaraku. Dengar, judi tidak akan pernah memberikan Anda berkat. Judi tidak akan pernah menambah harta Anda, tapi sebaliknya menghancurkan keuangan Anda dan juga keluarga Anda. Nah, ini kesaksian seorang pria ini, saudaraku ya. Lalu kemudian dalam kesaksiannya, dia berbagai usaha untuk berhenti. Dia mau berhenti dan selalu gagal, saudaraku. Ya mungkin ada pada pendengar juga sama dengan pria ini. Gagal untuk berhenti judi. Dan dia gagal, saudaraku. Pria ini gagal. Nah, suatu ketika, pria ini, dia hadir dalam sebuah kebaktian. Lalu kemudian dia benar-benar mengaku dosanya secara terbuka di hadapan komunitas gerejanya. Dan kemudian dia berkomitmen untuk menetapkan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Yaitu apa? Dia menyingkirkan segala akses dan kebiasaan yang memicu kecanduannya. Judi, saudaraku. Ini strategi dia. Bukan hanya bertobat, dia menyingkirkan segala akses. Ya kita tahu sekarang judi online. Anda download aplikasi segala macam. Nah, singkirkan semua itu. Seperti yang dilakukan oleh pria ini. Nah, saudaraku, memang prosesnya tidak mudah. Tetapi perlahan-lahan, ia mengalami pemulihan total. Keluarganya kembali utuh. Keuangannya membaik. Dan sekarang pria itu menjadi berkat bagi orang lain yang bergumul serupa, yaitu apa? Terikat dengan judi, saudara. Kemudian pria ini bersaksi. Dia katakan, saya coba lepas dari kecanduan judi itu bertahun-tahun dengan kekuatan sendiri. Dan dia katakan selalu gagal. Dan pria itu berkata, baru ketika saya benar-benar bertobat total di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik ya. Bertobat total di hadapan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, saya merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudaraku, saya percaya kalau pria ini dimerdekakan dari perbudakan judi online. Saya percaya Anda pun juga yang mendengar pada hari ini. Engkau juga mengalami kuasa mujizat yang sama. Yang setuju katakan amin. Yang di rumah-rumah katakan amin. Yang ada di dalam mobil katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan. Ada tiga hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, kenali dan singkirkan berhala dalam hidup kita. Kenali dan singkirkan berhala dalam hidup kita. Apapun yang menggantikan tempat Tuhan di hati kita, baik kebiasaan buruk, kebiasaan apapun, ambisi maupun keterikatan lainnya, saudaraku. Yang kedua, renungkan, bertobatlah secara nyata. Dengar baik-baik saudara para pendengar, bertobatlah secara nyata, bukan sekedar pengakuan di bibir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, para pendengar dimanapun Anda berada, pertobatan sejati menuntut tindakan konkret untuk meninggalkan dosa dan menetapkan hati kepada Tuhan, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, Anda bisa catat, percayai bahwa kemerdekaan sejati hanya datang melalui pertobatan. Dengar baik-baik. Kemerdekaan sejati hanya datang melalui pertobatan. Saudaraku, dengar, jangan berharap kebebasan dari beban hidup tanpa terlebih dahulu membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Dan hari ini, mari buka hatimu. Bangsa kita sudah merdeka, tetapi pertanyaannya, adakah hidupmu sudah mengalami kemerdekaan sejati? Dengar baik-baik, tanpa pertobatan, hidupmu, hidup kita tidak akan mengalami merdeka. Hidup kita tidak akan merdeka. Singkirkan dosa, berhala apapun, rintangan-rintangan yang membuat Anda tidak mengalami kemerdekaan sejati. Mari buka hatimu, saya berdoa. Kalau ada di antara para pendengar yang mau berkomitmen, Tuhan ampuni saya bertobat dari dosa perjudian. Saya bertobat dari dosa minuman keras. Saya bertobat dari dosa obat-obatan, narkotika, sabu, ganja, dan sebagainya. Saya juga mau bertobat dari ikatan-ikatan pornografi. Dan pada hari ini buka hatimu. Saya berdoa, percayalah. Mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan sanggup melepaskan Anda. Pertanyaannya hari ini, Tuhan mau Anda buka hati. Ambil satu komitmen dan katakan, Tuhan ampuni saya. Saya bertobat, saya minta ampun. Dan yang kedua, dengar, tidak ada satupun pribadi yang melepaskan Anda dari kuasa dosa selain pribadi Yesus. Itulah sebabnya siapapun Anda, Yesus bukan punya orang Kristen. Yesus punya semua agama, Yesus punya semua orang. Dan hari ini buka hatimu dan terimalah Yesus Kristus Tuhan yang membebaskan engkau dari kuasa dosa. Berikan hidupmu dimerdekakan. Dan saya berdoa, ora mataka masyataka dabalaba. Bapa, ampuni kami. Perbudakan dosa, keterikatan dosa yang kami lakukan. Kami mencoba untuk melepaskannya, kami tidak sanggup. Dan hari ini kebenaran firman-Mu menyiratkan, menyuarakan kepada kami dan membuka mata kami. Hanya ada satu pribadi yang sanggup melepaskan kami dari ikatan dosa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa pada hari ini, kami menerima Engkau Yesus Kristus Tuhan. Jadilah Engkau Raja dalam kehidupan kami. Dan kami bertobat, kami minta ampun Tuhan. Lepaskan kami, Yesus lepaskan kami. Dan pada hari ini kami merendahkan diri kami. Kami mengakui segala dosa-dosa yang kami lakukan. Dan biarlah kuat kuasa Yesus Kristus bekerja dalam kehidupan kami. Membebaskan kami sehingga kami semua mengalami kemerdekaan sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebebasan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Ora mataka masanda batakara labalaba. Hamba berdoa Tuhan secara khusus buat yang sakit. Mereka yang diikat dengan roh sakit penyakit, baik sakit kanker maupun sakit tumor, benjolan-benjolan, bagian kaki, bagian leher, bagian tangan yang kau pegang, pegang itu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, aku melepaskan firman Tuhan. Oleh karena bilur-bilurmu, darahmu yang tercurah di atas kayu salib, kami berdoa Tuhan, hamba berdoa penyakit kami disembuhkan oleh karena bilur-bilurmu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya hari ini kuasa mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengalami kesembuhan. Mujizat Tuhan terjadi, kami sudah mengalami kelepasan, kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda diberkati dengan episode ini. Dan terus dukung pekerjaan Tuhan yang Pastor Apius lakukan. Dan kami akan melayani ODGJ, ada 150 orang lebih. Orang dalam gangguan jiwa, kita akan melayani mereka dalam doa pujian penyembah dengan firman yang menguatkan. Dan juga dengan berbagi kasih, saudaraku. Dan juga nanti Pastor Apius kembali ke Jakarta, pelayanan lagi ke sana. Dan terus dukung kami, dan Anda bisa memberikan persembahan sebagai bentuk kasih Anda dalam pekerjaan Tuhan. Anda bisa memberi di bank BCA 735-004-5991 ANG Birla Pasamarinda. Sekali lagi di bank BCA 735-004-5991 ANG Birla Pasamarinda. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Shalom, shalom, shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: dasar-dasar kehidupan Kristen. Kekuatan dan keberanian diperoleh ketika kita menghabiskan waktu secara teratur bersama Bapa Surgawi. Firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9.
1: Penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah meninggal. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu, dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan saksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa, hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan saksama, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati. Kebanyakan dari kita tidak asing dengan ayat Yosua pasal 1 ayat 9 yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi jika kita memperhatikan konteks ayat ini, kita akan tahu bahwa kekuatan dan keberanian diperoleh melalui asupan firman secara teratur. Karena itu, menghabiskan waktu bersama Tuhan dengan membaca firman-Nya harus menjadi prioritas hidup kita. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari, kita bisa lebih mudah percaya bahwa Dia mengendalikan segala sesuatu. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan 11. Entah kita dirundung masalah atau berlimpah sukacita, Tuhan memegang segala situasi kita dengan tangannya. Menghabiskan waktu bersama Bapa membuat kita dapat membawa segala persoalan dan perasaan kita kepada-Nya. Lalu Dia dapat bersuka cita bersama kita atau menghibur kita seturut kebutuhan kita. Mendoakan ayat-ayat Alkitab dan meminta Tuhan berbicara pada kita tentang yang kita baca adalah hak istimewa kita sebagai orang Kristen. Ketika kita berdiam di hadapan Tuhan, kita menerima pimpinan dan kuasa-Nya dalam situasi kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan memulihkan jiwa kita yang letih dan memperbarui kita untuk memasuki hari yang baru. Saudara pendengar, hidup kita dipenuhi berbagai masalah dan gangguan. Karena itu kita harus mengkhususkan waktu setiap hari untuk berbicara dengan Tuhan dalam doa dan mempelajari firman-Nya.

0: nomor 0819 269 1000. Sekali lagi 0819 269 1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0126776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: hati Tuhan penuh kasih terhadap kita. Tak henti-hentinya kita didorongnya untuk berkelakuan seperti seorang anak dan datang kepadanya dengan semua keinginan kita. Dialah Bapa kita. Ia bersuka cita jika ia dapat membahagiakan kita dan memberi sesuatu kepada kita. Pada saat ini ia berdiri di sisi Anda dan berfirman, berlakulah seperti seorang anak terhadap daku, jangan malu-malu. Hari demi hari datanglah kepadaku, yaitu Bapamu dengan semua keinginanmu, baik besar maupun kecil. Yesus berjanji kepada kita, bahwa Allah Bapa akan memberi hal-hal yang baik kepada kita, jika kita memohon kepadanya. Nah, cobalah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: kasih Allah dimaksudkan bagi orang yang kecil dan yang rendah, bagi mereka yang tidak membanggakan diri sendiri, yang tidak ingin menerima perhatian dan penghargaan, yang mempersalahkan diri sendiri dan yang bersedia untuk diabaikan. Allah Bapa datang kepada mereka dengan penghiburan, pertolongan serta kebaikannya. Bapa memberi kepada mereka segala sesuatu yang baik yang dipohonkan oleh mereka di dalam doa. Oleh sebab itu, pilihlah jalan orang yang rendah hati. Jadilah seorang yang bersahaja dan rendah, maka Anda akan memperoleh bagian dalam karunia-karunia-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.
1: Penuhi hidup kami dengan firman-Mu. Penuhi hidup kami dengan urapan-Mu dan kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Penuhi jiwa kami dengan damai surgawi. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Oh Yesus,

0: untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Bapa.
1: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
2: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca dari Matius 12 ayat 9-12. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Saudara, ada satu jenis pekerjaan dokter yang hampir tidak memerlukan dia untuk bertemu pasiennya, yaitu seorang radiolog. Dia bertemu pasien hanya sebagai hasil scan di layar. Scan MRI atau CT scan. Dan bisa memeriksa beratus-ratus lembar hasil scan dari pasien. Scan ke-20 misalnya pada hari itu diperiksa masih teliti. Tapi begitu scan ke-200 di dalam minggu itu, wah, mata itu mulai terasa lelah. Lama-lama pasien bukan lagi pasien tetapi menjadi berkas. Misalnya dengan hasil CT scan abdomen, file nomor 3417 dan sebagainya. Nah, maka beberapa peneliti di Yerusalem mencoba satu hal. Diam-diam mereka menambahkan foto wajah pasien di dalam file. Hanya foto, tidak ada data tambahan apapun. Apakah sama hasil laporannya? Mengejutkan, laporan para radiolog menjadi lebih panjang, lebih teliti, dan menemukan lebih banyak hal. Dan ketika foto dicabut kembali, hanya hasil scan, ketelitian, dan laporan turun lagi. Apa kesimpulan dari penelitian ini? Kalau itu hanya berkas angka, hasil scan, itu dibacanya cepat-cepat. Tetapi kalau ada wajah manusia, maka kepedulian itu muncul. Nah, saudara yang terkasih, kita hidup di dunia seperti ini. Di kantor, di tempat pekerjaan, manusia itu tidak lebih seperti hitungan saja. Misalnya, oh, unit kita kelebihan 3 orang. Nah, itu di kantor. Atau kalau kita ke rumah sakit, orang manusia itu sekedar menjadi nomor antrian. Nomor antrian 005. Nomor antrian A1314. Itu bahkan di rumah sakit atau di laboratorium, bahkan di gereja. Orang seringkali tanpa sadar hanya peduli soal angka kehadiran. Berapa yang hadir minggu ini? Berapa pertambahannya? Jadi sulit sekali untuk kita menyadari manusia itu manusia di zaman seperti ini. Dan sebetulnya ini sudah terjadi juga di zaman Tuhan Yesus. Di dalam Matius 12 yang kita baca tadi. Di dalam ayat 9, seringkali ada satu kata yang terlewat. Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Mereka, bukan rumah ibadat kita, bukan rumah Allah. Matius sedang memberi tanda, tempat itu sudah berpindah kepemilikan di dalam hati orang-orangnya. Gedungnya masih penuh, ibadahnya masih jalan. Aturannya tapi dipegang semakin ketat dan sudah menjadi rumah ibadat mereka. Dan di rumah ibadat mereka, duduk satu orang yang hampir tidak ada orang yang memperhatikan. Yaitu ada satu orang yang mati sebelah tangannya. Dia tidak berteriak, aduh saya mati sebelah tangannya. Tidak. Dia juga tidak minta disembuhkan. Dia hanya duduk. Dan mungkin tiap sabat dia duduk di situ. Nah, siapa orang ini? Bagi orang-orang yang hadir. Ada tiga cara orang melihat orang ini.

orang yang mati sebelah tangannya. Hanya satu pribadi di ruangan itu yang melihat dia sebagai manusia gambar rupa Allah, yaitu Yesus Kristus. Injil Markus mencatat detail, dan ini kita harus perhatikan, sebelum menyembuhkan, Yesus berkata kepada orang itu, mari berdirilah di tengah. Jadi orang yang selama ini duduk di pinggir, Yesus menempatkannya di tengah ruangan. Orang yang selama ini dilewati, dilihat sekilas, bahkan diabaikan, Yesus jadikan dia pusat perhatian. Sebelum tangannya dipulihkan, martabatnya sebagai manusia, gambar rupa Allah, itu yang dipulihkan lebih dahulu. Saudara, perhatikan satu hal lagi. Orang ini tidak meminta apa-apa. Tidak dicatat membuka suaranya. Mengeluh, tidak. Dia tidak mengejar Yesus. Dia tidak berteriak-teriak seperti Bartimeus yang buta, yang berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Tidak, dia tidak seperti Bartimeus. Dia tidak menerobos kerumunan seperti perempuan yang menderita pendarahan. Dia diam saja. Mengapa? Karena orang yang bertahun-tahun diabaikan akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Jangan banyak berharap. Kalau sudah terlalu sering diabaikan, kita pun akan berhenti berharap dan meminta. Bukan karena kebutuhannya hilang, tetapi pengharapannya sudah hilang. Nah, justru orang seperti inilah yang Yesus panggil ke tengah-tengah keramaian. Yesus tidak menunggu dia mengangkat tangan atau mengeluarkan suara. Apa yang Yesus lihat? Saudara, kalau semua orang di ruangan itu melihat sebuah kasus, bagaimana khususnya orang Farisi, bagaimana orang ini bisa menjadi umpan untuk menjebak Yesus? Nah, apa yang Yesus sendiri lihat tentang orang ini? Yesus melihat seorang laki-laki. Dia melihat pekerjaan yang tidak bisa diambil, tidak bisa bekerja. Keluarga yang mungkin tidak bisa dinafkahi karena tangannya mati, tidak bisa bekerja. Dan atau undangan yang tidak pernah datang. Orang seperti ini tidak diundang ke dalam pertemuan. Yesus melihat orang yang setiap Sabat datang ke rumah ibadat, duduk di tempat yang sama, pulang dengan kondisi yang sama, bertahun-tahun. Yesus tidak melihat kasus. Yesus melihat manusia ini, orang ini seutuhnya, seluruh hidupnya. Nah, itu sebabnya aneh kalau kita perhatikan pertanyaan orang Farisi di ayat 10. Mereka tidak bertanya, bisakah orang ini ditolong? Tidak. Mereka bertanya, bolehkah orang ini ditolong? Bedanya besar sekali. Meskipun hanya satu kata, bisa atau boleh. Tapi itu jauh sekali. Bisa berfokus kepada orangnya. Bisakah kita bantu dia? Bisakah dia disembuhkan? Bisakah dia ditolong? Itu fokus pada kondisi orangnya. Fokus pada orangnya dan membawa kebaikan bagi orangnya. Tapi kalau bolehkah, itu bicara soal aturan. Penderitaan orang ini dijadikan bahan perkara hukum oleh orang Farisi. Untuk apa? Untuk mencari kesalahan Yesus. Dan ini yang menyedihkan. Orang Farisi bukan orang jahat dalam pengertian biasa. Mereka bukan pencuri, mereka bukan pemabuk, dan mereka bukan penyembah berhala. Mereka justru orang yang paling serius memegang firman, menghafal Taurat, berpuasa 2 kali seminggu, memberi perpuluhan sampai perpuluhan dari bumbu dapur. Kalau mereka punya lada, mereka ambil 1/10, berikan 1/10-nya. Jadi mereka orang-orang yang beragama. Dan mereka berdiri di ruangan yang sama dengan orang yang menderita. Tetapi mereka memakai orang itu sebagai umpan, alat. Jadi ternyata bisa hafal firman, tetapi buta terhadap manusia. Bisa rajin beribadah, tapi tidak tergerak oleh penderitaan dari orang di sebelah kita. Pengetahuan yang tidak mengubah, pengetahuan yang tidak berubah menjadi kasih, akan merubah menjadi alat untuk menghakimi.

mematikan. Maka ketika Yesus ditanya pertanyaan aneh itu, bolehkah orang ini ditolong pada hari Sabat? Yesus menjawab dengan kisah domba yang jatuh ke lubang pada hari Sabat. Apa yang dilakukan pemiliknya kalau domba jatuh ke lubang di hari Sabat? Pasti ditarik keluar. Hari itu juga, meskipun itu hari Sabat. Mengapa? Karena domba itu miliknya, asetnya. Kalau sampai domba mati, dia rugi. Dan ilustrasi ini bukan sembarangan pilih. Yesus tidak sembarangan memilih ini. Di zaman itu, peraturan ini, soal ini memang sedang diperdebatkan. Ada kelompok Yahudi yang sangat ketat dan melarang mengeluarkan hewan dari lubang pada hari Sabat. Sedangkan kelompok Farisi lebih longgar, boleh ditolong. Jadi Yesus sedang memakai kelonggaran mereka sendiri. Bukan Yesus yang membuat pengecualian, mereka sudah membuatnya. Hanya saja pengecualian itu untuk hewan, tapi tidak untuk manusia. Untuk menyelamatkan aset, aturan boleh fleksibel. Untuk menyelamatkan manusia, tiba-tiba aturan jadi kaku. Lalu Yesus melempar pertanyaan yang mematahkan seluruh logika mereka. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Mereka bertanya boleh atau tidak. Yesus menjawab berharga atau tidak. Orang Farisi menghitung harga domba. Yesus menghitung nilai manusia sebagai gambar rupa Allah. Saudara, mengapa orang yang mati sebelah tangannya ini begitu gampang diabaikan? Di zaman itu, tangan adalah alat kerja. Kalau tangan itu mati, lumpuh, berarti dia tidak bisa bekerja. Dia tidak produktif, dia tidak punya nilai ekonomisnya. Secara hitungan pasar, domba memang lebih berharga daripada dia. Dan kita pun sering memakai hitungan yang sama. Yang bisa membantu karir kita dekati. Yang punya koneksi, kita jaga relasinya. Yang tidak menghasilkan apa-apa, nanti dulu. Bahasa kita bahkan sudah jujur. Di dunia kerja, manusia disebut sumber daya. Sama saja dengan listrik dan bahan bakar, sumber daya. Tetapi, ingat ini, nilai manusia bukan datang dari kegunaannya. Kejadian 1 ayat 27, kita ingat ayat firman Tuhan di awal Alkitab kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nilai itu bukan diperoleh dari bekerja, berguna, efektif. Nilai itu diberikan oleh Allah sang pencipta. Kalau nilai kita datang dari produktivitas, berapa produktif kita bisa bekerja, maka nilai kita naik turun setiap bulan. Dan semakin tambah usia, semakin turun. Karena kemampuan bekerja semakin berkurang. Tetapi kalau nilai kita datang dari Allah sang pencipta, bahwa kita adalah gambar Allah, tidak ada penurunan nilai. Apapun yang terjadi. Dan ini sebenarnya bukan hanya cara kita memandang orang lain, ini juga soal cara kita memandang diri sendiri. Banyak orang diam-diam percaya, oh saya berharga dan saya berguna selama saya menghasilkan. Apa yang terjadi kalau pekerjaannya hilang? Rasanya diri itu ikut lenyap, hilang. Apa ketika sakit dan tidak bisa apa-apa muncul kalimat, untuk apa saya hidup? Tidak bernilai lagi, saya hanya jadi beban. Ketika pensiun muncul pertanyaan, saya ini apa ya gunanya masih hidup? Kalau kita pernah berpikir begitu, dengarkan baik-baik. Nilai kita bukan dibangun di atas produktivitas. Nilai kita dibangun di atas gambar Allah yang tidak bisa dicabut oleh penyakit, oleh PHK, oleh usia, atau oleh kegagalan. Orang yang mati sebelah tangannya itu tidak menghasilkan apa-apa hari itu. Dan Yesus tetap menghentikan seluruh ibadah demi dia, demi menaruh dia di tengah-tengah kumpulan jemaat. Saudara, tahun 70-an ada sebuah perusahaan obat meneliti obat cacing untuk hewan ternak. Dan obat ini sukses besar. Ini produk laris di pasar hewan. Lalu penelitian menemukan sesuatu yang lebih lagi. Obat ini kemungkinan bisa menyembuhkan penyakit kebutaan sungai.
atau river blindness. Ini adalah penyakit parasit atau kuman yang menyerang jutaan orang di Afrika. Gejalanya adalah gatal luar biasa sampai digaruk, kulit rusak, lalu bisa jadi buta permanen. Tapi ada satu masalah besar, meskipun obat ini bisa menyembuhkan dengan efektif. Semua yang menderita river blindness itu orang-orang termiskin di dunia. Siapa yang sanggup membayar harga obatnya? Tidak ada market, tidak ada pasar, tidak ada untung. Yang ada cuma biaya. Biaya riset, uji klinis, produksi, dan distribusi ke Afrika. Apa untungnya? Secara logika, orang berkata, ya biar saja mereka sakit dan obat ini tidak usah dibagikan kepada mereka. Mereka tidak punya uang untuk beli. Tetapi tahun 1987, CEO perusahaan ini mengumumkan, obat ini akan diberikan secara gratis. Sebanyak yang dibutuhkan, selama masih dibutuhkan. Berapa lama sejak itu? Bukan menjangkau ratusan juta orang setiap tahun. Sehingga kebutaan sungai atau penyakit river blindness ini diambang lenyap di banyak negara. Ketika ditanya kepada CEO-nya, kenapa kamu memutuskan untuk memberikan gratis padahal mereka tidak bisa bayar? Jawabannya sangat singkat. Obat dibuat untuk manusia, bukan untuk keuntungan. Saudara, ini bukan hanya soal perusahaan besar, ini soal rumah keluarga kita sendiri. Ada orang tua yang sangat marah ketika anaknya merusakkan HP atau menyerempet mobil. Kamu tahu berapa harganya. Tetapi ketika anak itu sedang takut, malu atau gagal, pertanyaan pertamanya lain. Mengapa kamu membuat keluarga malu? Apa kata orang nanti? Mengapa nilaimu turun? Barang diukur dari harga belinya. Anak diukur dari prestasi dan reputasi yang ia hasilkan. Kalau anak menangkap ini terus-menerus, dia akan tumbuh dengan satu keyakinan. Saya dikasihi kalau saya berguna. Ini bukan Injil. Dan kita perlu jujur. Cara berhitung begini bisa juga menyusup ke dalam gereja. Jemaat yang bisa berkontribusi besar, kita ingat namanya. Jemaat yang punya talenta keahlian, kita rekrut ke pelayanan. Tapi jemaat yang cuma datang, duduk lalu pulang, siapa ya namanya? Bertahun-tahun kita tidak tahu namanya. Bagaimana dengan jemaat yang bermasalah terus, yang selalu butuh bantuan, dan tidak pernah bisa membalas? Ini yang paling menguji, apakah kita ini gereja atau organisasi? Organisasi menghitung kontribusi. Gereja menghitung jiwa yang tidak ternilai harganya. Dan ada satu hal yang indah di balik ilustrasi domba tadi. Orang Farisi setuju, satu domba yang jatuh layak ditolong hari itu juga. Satu domba, bukan 10. Dan Yesus punya perumpamannya sendiri tentang satu domba. Seorang gembala punya 100 domba, satu hilang. Secara hitungan bisnis, 99 itu sudah bagus. Kerugian 1% tidak usah dikejar. Anggap saja itu biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi gembala itu meninggalkan yang 99 dan pergi mencari yang satu. Ini cara Tuhan menghitung. Bukan berapa banyak, tapi siapa yang hilang. Hari itu di rumah ibadat, seluruh ibadah berhenti karena satu orang. Bukan karena dia penting menurut ukuran manusia, atau ukuran ruangan orang-orang yang hadir di sana, justru karena dia dianggap tidak penting oleh siapapun. Saudara, apa yang kita pelajari dan apa bagian kita setelah mendengar dan merenungkan bagian firman Tuhan ini? Kita perlu belajar mengubah pertanyaan kita. Zaman sekarang banyak orang bertanya, orang ini bisa kasih apa ke saya? Kita perlu ubah. Orang ini perlu apa dari saya? Itu pertanyaan yang pertama. Orang ini perlu apa dari saya? Yang kedua, mari kita ubah. Coba kita lihat orang yang selama ini cuma jadi pemandangan biasa, seperti latar belakang. Mungkin asisten rumah tangga, mungkin satpam, mungkin office boy, mungkin tetangga lama. Mari kita coba beranikan diri, sapa, tanya kabarnya. Dan coba kita taruh satu orang di tengah. Yesus melakukannya di rumah ibadat itu.
Siapa yang selama ini duduk di pinggiran hidup kita?

0: Dan berikutnya, coba kita cari orang yang tidak bisa membalas apa-apa, yang membutuhkan sesuatu, mari kita melayani. Melayani dia. Disitulah kasih Kristus paling kelihatan. Maka, coba kita melakukan ini. Pilih satu orang yang tidak bisa memberi keuntungan apapun kepada kita. Beri dia waktu kita. Bukan uang. Waktu. 30 menit. Tidak usah buru-buru. Tidak usah lihat-lihat jam. Tidak usah lirik-lirik jam. Lihat-lihat HP. 30 menit. Semua orang di rumah ibadat di dalam Matius 12 ini sedang menghitung untung rugi. Kristus sedang menghitung jiwa. Nilai seorang manusia melampaui segala kebutuhan dan kekurangannya. Itulah betapa bernilainya kita bagi Kristus. Sehingga dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita yang tidak layak ini, yang berdosa ini. Dan itu sebabnya kita juga harus melihat sesama, bahkan diri kita, seperti Tuhan melihat kita dengan begitu berharga. Dan mari kita melayani seperti Kristus. Bukan karena menghitung untung rugi dan apa gunanya orang ini untuk saya. Tapi apa yang saya bisa berikan bagi kebutuhan orang ini. Di mana saya bisa meniru teladan Yesus Kristus.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Cause he's not done with me yet. He's not done with me.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: kita takut terhadap kehancuran yang sedang mengancam kita. Oleh sebab itu, kita mencari-cari suatu kuasa yang melebihi kekuatan itu. Kita mencari sesuatu yang dapat melindungi diri kita terhadap semua kekuatan itu. Jika kita mengetahui kuasa ini, maka semua persoalan kita akan diselesaikan. Kuasa ini ada. Ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dengan perantaran putranya, ia berseru kepada kita, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menahan kekuatan musuh. Sekalipun engkau minum racun maut, engkau tidak akan mendapat celaka." Firman-Nya itu benar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Salam Terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Dalam menjalani dan menyikapi berbagai peristiwa yang bakal terjadi di sepanjang tahun yang baru ini, sesungguhnya titik persepsi dan perspektif yang seseorang miliki akan memegang peranan yang sangat penting, bahkan sangat menentukan apakah orang yang bersangkutan akan betul-betul menikmati berbagai terobosan, kemenangan, dan level kemuliaan yang lebih tinggi di dalam Tuhan. Atau justru ia hanya akan sekedar menjalani hari-hari yang biasa saja, tidak produktif, atau bahkan mundur ke belakang. Alkitab memang sudah menubuatkan bahwa dunia ini akan jadi semakin gelap. Masa yang sukar bakal mencetak keberadaan manusia jadi semakin jahat, serakah, dan tidak peduli kepada sesama atau lingkungannya. Kegoncangan di berbagai aspek kehidupan bakal memperparah situasi yang ada di depan kita semua. Tapi, saya memilih untuk membangun perspektif dan persepsi yang berbeda dalam melihat masa depan yang ada. Betul, dunia memang akan menjadi semakin gelap, tapi saya tidak mau berfokus kepada gelapnya dunia. Saya memilih untuk berfokus menikmati gemerlap bintang-bintang yang pasti akan menjadi semakin terlihat bersinar terang di tengah kegelapan yang ada. Kondisi yang bakal dihadapi memang sama, semua gelap. Tapi dengan memiliki perspektif dan persepsi yang ilahi, sudut pandang Tuhan, pikiran Kristus dalam memandang situasi gelapnya dunia, kita tidak akan pernah jadi terjebak oleh tujuan-tujuan iblis yang memang merencanakan terjadinya kegelapan tersebut. Sebaliknya, dengan memiliki persepsi, perspektif ilahi atau pikiran Kristus dan sudut pandang Tuhan, kita jadi makin dipersatukan dengan maksud dan tujuan Tuhan atas situasi dan keadaan dunia yang ada, yaitu memunculkan diri kita menjadi suatu generasi orang percaya yang berfungsi menjadi yang pertama, penentu waktu atau musim, yang kedua, penentu arah, dan yang ketiga, pemberi harapan bagi umat manusia di seluruh dunia. Itulah generasi bintang di langit yang sedang Tuhan bangkitkan di hari-hari terakhir ini. Perhatikan beberapa pernyataan firman berikut. Bawalah dalam doa sampai engkau mengalami pekerjaan roh yang meyakinkan dirimu bahwa memang inilah jati dirimu yang baru di dalam Kristus. Hiduplah di dalam jati diri yang baru tersebut. Yesaya 60 ayat 1-2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Filipi 2 ayat 14-16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you.
0: Anda baru saja mendengarkan Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama, Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.
2: Gaji sih naik, tapi cicilan tuh gak ada hentinya. Kebutuhan selalu kurang, gaji, cuma numpang lewat tiap bulan.
3: Selalu merasa kurang. Mungkin masalahnya bukan di jumlah uang, tetapi di cara hidup kita.
4: Udah capek-capek buktiin diri, tampil sempurna di depan orang, tapi tetap aja dianggap remeh.
3: Capek merasa nggak dihargai, mungkin yang kita bangun hanya pencitraan, bukan karakter sejati.
5: Heh, kenapa sih semua orang ini nyebelin banget? Yang satu ngegas, yang satu nyindir, semuanya nyari masalah.
3: Mudah emosi, gampang tersinggung, mungkin bukan orang lain yang harus berubah, tetapi hati kita yang perlu dibentuk ulang. Inilah saatnya berhenti hidup di masalah yang sama. Temukan kembali arah hidup yang akurat. Baca buku panduan, Membangun Kehidupan Akurat dari Pastor Stephen Agustinus. Untuk info dan pemesanan buku Membangun Kehidupan Akurat, hubungi Open Heaven Ministries di 0896-8088-8929. Pesanan buku Membangun Kehidupan Akurat, hubungi Open Heaven Ministries di 0896-8088-8929.

Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, sehingga bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hidup.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka memanggilnya Suster Freda. Seseorang yang menjadi inspirasi bagi saya. Ia adalah seorang suster dari Kenya yang melihat keperluan mendesak dan memutuskan untuk bertindak. Jadi ia membuka klinik di sebuah area yang sangat miskin. Kebutuhan yang ada sangatlah besar. Namun Suster Freda mulai dengan melakukan apa yang ia bisa. Ia bukan dokter, namun ia menemukan dokter di dekat situ yang akan membantu jika diperlukan. Jika obat-obatan habis, ia berdoa dan Allah menjawabnya. Dalam mujizat yang waktunya sangat tepat, sebuah kelompok yang berkunjung akan membawa donasi berupa obat-obatan tepat, seperti yang ia perlukan. Ia mengadakan program imunisasi bagi anak-anak. Ia membuat ladang kecil dan memelihara ternak. Orang-orang menyumbang untuk memperluas kliniknya dan menggali sumur. Namun ia tidak puas hanya dengan sebuah klinik. Ia mendirikan sekolah dan program pemberian makan bagi anak berusia 3-8 tahun yang tinggal di sekitar. Waktu saya bertemu dengan Suster Freda, saya langsung merasakan kasih dan kehadiran Yesus karena rasa belas kasihannya yang begitu besar. Ia melakukan semuanya dengan fasilitas dan peralatan yang sangat sederhana. Ia tak akan pernah menjadi kaya karena ia memberikan semuanya. Dapatkah ia menolong semua orang? Tidak. Namun, bagi mereka yang ia tolong, dampaknya sangatlah besar. Suster Freda mengingatkan saya kepada ayat di Alkitab yang dipakai oleh Markus untuk menggambarkan perempuan yang melakukan sebuah kebaikan bagi Yesus. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kitab Markus pasal 14 ayat 8. Demikian kata Yesus tentang perempuan itu. Terlalu banyak dari kita ingin menunggu dan tidak melakukan apa-apa sampai kita dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Suster Freda mengingatkan kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan dan membiarkan Allah mengurus hasilnya. Bagi mereka yang kita tolong, dampaknya sangatlah besar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda tidak lagi melihat suatu pertolongan. Tidak ada lagi pertolongan dalam menghadapi kebinasaan yang sedang mengancam, yang juga akan mendatangkan ketakutan. Berharaplah kepada Tuhan. Ada tersurat, aku akan meluputkannya. Berpeganglah teguh pada ayat ini. Jangan putus asa dan menyerah kepada kesulitan atau membiarkannya mencekam hati Anda. Karena Tuhan berfirman, celakalah orang yang penakut, karena ia tidak percaya, karena itulah ia tidak mendapat perlindungan. Akan tetapi, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepadanya dan mengharapkan hal yang terbaik daripadanya, akan mengalami rahmat dan penghiburan. Sekarang ini, sama seperti pada zaman dahulu kala.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda tak dapat memahami mengapa Tuhan yang menyebut dirinya Bapa dapat membebankan salib yang begitu berat di atas bahu Anda. Mungkin Anda lupa bahwa kita masing-masing adalah orang berdosa. Kita, orang-orang berdosa, memerlukan salib dan penderitaan dalam hidup kita, supaya kita dapat disucikan, dimurnikan, dan diubah. Jika tidak demikian, maka kita sekali-kali tak dapat mencapai sasaran kita, yaitu kemuliaan Allah. Karena tanpa penyucian, tak seorang pun dapat melihat Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kasih karunia. Paulus sering sekali memulai suratnya kepada jemaat perjanjian baru dengan salam. Kasih karunia dan damai sejahtera. Pengajar Alkitab J. Campbell Morgan mengatakan bahwa kasih karunia dalam bahasa Yunani awalnya adalah sebuah kata yang bersifat intelektual dan artistik. Di dalam artinya terkandung ide keindahan di atas keburukan, kesehatan di atas penyakit, keteraturan di atas kekacauan, semua yang indah. Namun seiring waktu artinya bergeser menjadi keinginan dari Allah untuk mewujudkan keteraturan, keindahan, dan kehidupan ini di dalam ciptaannya, sebuah pemberian. Dan akhirnya, arti terpenting dari kasih karunia diberikan dalam perjanjian baru. Kasih karunia bukan hanya keteraturan, keindahan, dan keelokan, serta keinginan untuk memberikannya, namun juga tindakan yang mewujudkan keinginan itu. Kasih karunia, tulis Morgan, pada akhirnya adalah tindakan Allah yang menyerahkan kepada manusia yang berdosa semua hal yang menyenangkan baginya. Jadi, mula-mula kasih karunia itu adalah semua yang teratur dan indah, lalu bergeser melibatkan keinginan Allah untuk memberikannya kepada kita, dan pada akhirnya menjadi tindakan Allah untuk mewujudkannya. Anggaplah seperti ini. Waktu seorang bayi dilahirkan, orang tuanya memandangnya dan membayangkan semua pengalaman indah yang ingin mereka alami bersama. Semua kesenangan yang akan mereka nikmati bersama dalam piknik dan perjalanan berkemah, saat berolahraga, dan semua kesenangan yang ada dalam kehidupan keluarga. Karena mereka sayang kepada bayi itu, mereka hampir tidak sabar menunggu untuk bisa membagikan kesenangan hidup dan sukacita dari hati mereka sendiri. Maka dari itu, memberi menjadi bukan sebuah keharusan, melainkan sebuah sukacita. Tidakkah Allah sama seperti itu? Dari dalam hatinya yang penuh kasih, Dia telah menjadikan kita kaya secara rohani. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, tulis Paulus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Kasih karunia Allah, kita memang tidak layak menerimanya. Namun ambillah waktu sejenak sekarang juga dan ucapkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami.

Kita mengetahui bahwa justru pada masa-masa kesukaran, Tuhan selalu memikirkan umat-Nya. Hendaknya hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi masa kebinasaan yang akan datang. Tuhan mengharapkan anak-anak-Nya mulai bersandar kepada firman-Nya sekarang ini. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Berdoalah berulang-ulang sebagai berikut. Aku mempunyai penolong. Dialah Allahku dan Tuhanku. Pada masa-masa kemalangan, aku tidak hanya berlindung di bawah naungan sayap-Nya, melainkan aku juga menaikkan puji-pujian karena sukacita. Pernyataan iman ini akan menghibur hati Anda. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ, Jakarta 11063, atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: merasa terganggu karena tidak dapat mengerti tindakan-tindakan Tuhan lagi. Akan tetapi memang seharusnya demikian. Jika kita, manusia yang diciptakan Tuhan dan yang telah jatuh ke dalam dosa, selalu dapat memahami pikiran-pikiran Tuhan dan kepemimpinannya, maka ia bukan lagi Allah, yang pikirannya jauh lebih tinggi dari pikiran kita. Tidak mungkin kita memahami seluruhnya. Akan tetapi, pikiran-pikirannya itu senantiasa baik dan indah. Pikiran-pikirannya itu senantiasa diilhami oleh kasih. Ia memimpin kita dalam cara yang mengherankan, menurut rencana-rencana yang kekal untuk kepentingan kita. Ia memimpin kita ke arah tujuannya. Hendaknya Anda ingin menjadi sesuai dengan wujud Anda yang diciptakan Allah, yaitu makhluk yang tidak mungkin memahami Allah, akan tetapi dapat menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Maka Anda akan dibebaskan dari pikiran-pikiran yang mengganggu ketenangan hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam, Heart and Nuts. Selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Kamis tanggal 3 September 2026 di 100,6 FM Radio Heartline, Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Hartina, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu. Di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hallelujah.

Firman Tuhan terambil di dalam Matius 24 ayat ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, dalam kehidupan yang penuh kesibukan, seringkali kita lebih fokus mempersiapkan banyak hal untuk masa depan di dunia ini, tetapi lupa mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk bertemu Tuhan. Melalui Matius 24 ayat 42, Tuhan Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga bukan berarti hidup dalam ketakutan, melainkan hidup dalam kesiapan. Seseorang yang berjaga-jaga akan tetap setia meskipun tidak ada yang melihat. Ia tetap berdoa, membaca firman Tuhan, menjaga kekudusan hidup, dan terus melayani dengan kasih. Ia sadar bahwa setiap orang, setiap hari adalah kesempatan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Kedatangan Tuhan memang tidak diketahui waktunya, tetapi kepastiannya tidak perlu diragukan. Karena itu pertanyaannya bukanlah kapan Tuhan datang, melainkan apakah kita siap ketika Dia datang. Hari ini mari memeriksa hati kita. Apakah ada dosa yang perlu dibereskan? Apakah ada hubungan yang perlu dipulihkan? Apakah kasih kita kepada Tuhan masih menyala? Jangan menunda untuk hidup benar. Sebab kesempatan yang kita miliki adalah hari ini. Kiranya kita menjadi orang percaya yang setia dan tetap berjaga dalam iman dan hidup berkenan kepada Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk tetap berjaga-jaga dan hidup setia kepada-Mu setiap hari. Mampukan kami untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Melalui firman-Mu, kami dipulihkan, diteguhkan, hati kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang mungkin sedang bergumul dengan berbagai pergumulan, persoalan hidup. Mari datang kepada Tuhan malam ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan apapun pergumulannya, percayalah dengan iman Tuhan sanggup menolong. Mungkin karena sakit, masalah keuangan, pekerjaan, studi, keluarga. Ingat Tuhan berdaulat atas semua itu. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin ada kesaksian hidup berjalan bersama dengan Tuhan, silakan berbagi untuk saling menguatkan. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210, 0812 8784 7210. Dan juga telah dibuka pelayanan konseling Heartline Counseling Center di

0: Heart in His Bag yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan konseling, silakan menghubungi 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani, mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan malam ini saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Dan kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita mohonkan berkat untuk Indonesia dan juga pemulihan agar bangsa ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan juga banyak orang-orang mengenal dan menerima Tuhan secara pribadi. Kita angkat telepon juga dari Mas dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani. Iya.
1: Pak, tolong puterin lagu. Tuang dulu aku sebentar saja ya Pak. Lagunya buat anak-anak. Pak, tolong doain bos aja Pak. Thank you, lagi sakit. Bang, atau sakit apa? Ini anak badan kali. Sama doain mak. Sama ya Pak, mau Monica sama bosku saya Pak. Biasa ya Pak.
0: Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Tuhan berkati. Baik, kita akan dukung dalam doa untuk Kosani ya, dan juga pokok-pokok doa untuk Ibu Monica dan juga orang-orang yang dekat dengan Kosani, orang tuanya juga. Baik, dan juga datang dari Ibu Ave Maria Emmanuel. Ya, kepada yang terhormat Bapak Pendeta, baik yang baik, saya mempunyai permohonan supaya Jesus Christ memberikan kekuatan karakter Roh Kudus dan dapat melihat kehidupan ini dari perspektif ilahi, supaya saya dapat menjalani kehidupan dan segala masalah-masalah yang termasuk masalah keuangan yang juga banyak dialami oleh kebanyakan orang di masa seperti ini, ya, yang penuh ketidakpastian entah sampai kapan. Saya menjadi tetap percaya ada kepastian bahwa Jesus Christ tetap sabar dan setia menyertai dan menjaga saya. Teramat terima kasih sekali untuk Bapak Pendeta yang baik dan Jesus Christ dan Radio Heartline, dan salam dan salam hormat dari saya untuk semuanya. Dan selamat malam, selamat beristirahat untuk semuanya. Seusai acara ini dalam naungan kasih damai sejahtera dari Yesus Kristus. Baik, Ibu Ave Maria Emanuela, tetap semangat ya. Tuhan sumber berkat kita. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Dan juga datang dari Pak Peter. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Mazmur 3 ayat 6, dan mohon dukungan doa. Semoga besok saya check up di rumah sakit dan hipertensi normal. Ini pelayanan ibadah warga panti setiap Senin. Nah, dan juga mohon lagu Tuhan Merenda. Baik, coba kita carikan Pak Peter, tetap semangat juga dan sehat selalu ya. Kita akan dukung dalam doa untuk pemulihan kesehatannya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersatu hati berdoa memberkati Indonesia, memohonkan berkat pengampunan dari Bapa di sorga. Dan Engkau juga yang memberikan kehidupan yang takut akan Tuhan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami anak-anakmu mendoakan agar Indonesia terus bertumbuh ke arah yang benar, mengalami kesejahteraan, dan Injilmu dicintai dan dikasihi, dihormati di Indonesia. Semua para pemerintah baik di pusat, di daerah, diberikan roh hikmat, roh yang takut akan Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugas yang Engkau telah percayakan. Indonesia diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa memohon belas kasihan-Mu buat anak-Mu Kosani. Tuhan, Engkau kekuatan dan perisai baginya. Teguhkan imannya untuk tetap setia. Pulihkan keadaannya. Engkau mengambil alih ruang hati dan pikirannya dalam nama Tuhan Yesus, agar anak-Mu boleh tetap setia mengasihi-Mu. Kuatkan dan teguhkan imannya. Kami berdoa juga buat mama yang dikasihinya. Tuhan berkati. Tuhan limpahkan sukacita dan kesehatan di masa tua. Baik hamba-Mu Ibu Monica, Tuhan memberkati. Tuhan yang meneguhkan imannya dan juga memulihkan keadaannya. Mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kasih karunia-Mu atas Ibu Monica pada malam ini. Kami juga berdoa buat setiap orang yang telah memberi pertolongan buat anak-Mu Kosani, baik Padi Edward, Pak Rindi, dan juga Pak Justinus. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini agar mereka juga boleh memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada-Mu, mengasihi-Mu, melayani-Mu, dan melalui segala pekerjaan, usaha yang telah Tuhan percayakan, mereka mengandalkan Tuhan sepenuhnya, melayani Tuhan dengan segala sesuatu yang Engkau percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas kesaksian hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Teguhkan hatinya ya Tuhan, agar anak-Mu boleh tetap setia mengasihi-Mu, melayani-Mu, walau saat ini banyak pergumulan dan persoalan hidup yang sedang dihadapinya. Dan Engkaulah sumber dari segala kebutuhan yang diperlukannya, baik itu masalah keuangannya. Tuhan, Engkau memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan dan berkati hamba-Mu Ibu Ave Maria Emanuela. Tuhan, kami percaya dengan iman Engkau berdaulat, berkuasa atas hidup setiap kami anak-anak-Mu. Kami juga teringat dan berdoa memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Pak Peter, di mana besok dia akan ke rumah sakit untuk check up. Tuhan, tolong hamba-Mu, lindungi, dan Engkau yang memulihkan keadaannya sehingga ia boleh mengalami kekuatan baru di dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Teguhkan hatinya, teguhkan imannya untuk tetap setia dan mengandalkan Engkau. Sembuhkan dia Tuhan, pulihkan dia dari segala penyakit-penyakit yang mengganggu kesehatannya, baik tensinya boleh normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir dan memulihkan keadaan hamba-Mu dan setiap mereka yang malam ini telah didoakan dalam nama Tuhan Yesus.

Baik, silakan di 0812-8784-72-10. Dan juga pokok doa juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Ya, selamat malam Pak Pendeta Epi dan juga Pak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer. Mohon doakan ipar saya namanya Kurniasi. Kurniasi Yayak yang sekarang di rumah sakit Jogja untuk perawatan intensif karena di kepalanya ada benjolan kira-kira, dan kiranya Tuhan campur tangan melalui dokter dan perawat yang menangani. Tuhan sembuhkan dan tiada mustahil bagi Tuhan. Doa orang benar kuasanya. Dan terima kasih Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Menjadi kesembuhan bagi ipar saya, Kurniasi. Baik, dan juga boleh minta lagu. Mampirlah dengar doaku. Baik, kita akan dukung dalam doa buat Ibu Rita. Ya, Tuhan jamah dan tolong iparnya. Tak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Juga mari berdoa untuk pemulihan kesehatan dari Pak Yongki yang saat ini juga mengalami sakit, agar dikuatkan dan disembuhkan, diangkat penyakit dari tubuhnya. Kita akan berdoa buat Pak Yongki juga. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk kedua pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati berdoa buat hambamu Pak Kurnian Siayak, ipar dari hambamu Ibu Rita Mutiara. Kalau kami mendengar ia saat ini terbaring lemah sakit, dirawat secara intensif di rumah sakit daerah Jogja. Tuhan, kiranya Engkau melawat hambamu, ulurkan tanganmu atasnya oleh bilur-bilurmu. Kami mengimani dan mempercayai kuasa karunia kesembuhan tercurah buat hambamu Pak Kurnian Siayak. Dipulihkan, disembuhkan total dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan dia dengan kuasamu Tuhan. Dan pulihkan setiap organ-organ tubuhnya yang lemah. Sehingga ia boleh pulih dan sehat kembali. Dan berkumpul bersama dengan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Yongki yang saat ini juga terbaring lemah sakit. Mohon ulurkan tanganmu dan jamah dia, sembuhkan dia oleh bilur-bilurmu ya Tuhan. Ia juga mengalami kesembuhan yang datang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.

Heart and Spike yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percaya dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung program. Terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Mohon dukungan doa dan dananya. Saya juga perlu susu, mie, teh, gula, biskuit, sampo, rinso, odol, sikat gigi, sabun mandi, pakaian, handuk bekas, selimut bekas, kaos, dan kemeja bekas, celana bekas. Demikian kurang lebih apa saja yang sangat diperlukan di pedalaman. Terima kasih perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi orang tua bagi anak-anak yang telah dewasa. Seseorang pernah berkata bahwa begitu Anda menjadi orang tua, Anda akan selalu menjadi orang tua. Dan saya setuju. Ketika anak-anak kami menikah dan meninggalkan rumah, kami berpikir bahwa hari-hari kami sebagai orang tua telah selesai. Namun kami menyadari bahwa ketika anak-anak kami menjadi dewasa, yang terjadi adalah bahwa peran kami sebagai orang tua berubah. Kami tidak lagi bertanggung jawab secara finansial bagi mereka, ataupun bertanggung jawab secara hukum. Namun, hanya sedikit orang tua yang ingin sepenuhnya memutuskan hubungan dengan anak-anak mereka yang telah dewasa, dan mereka tidak harus melakukannya. Sebaliknya, peran kita berubah menjadi sahabat mereka. Anda ingin tetap secara vital terhubung dengan anak-anak Anda untuk menguatkan hati mereka. Anda pun akan sering mengisi peran sebagai konselor. Namun adalah bijaksana untuk menunggu sampai mereka meminta pendapat Anda. Dan ya, terkadang Anda akan merasa sangat sulit untuk tetap menutup mulut Anda. Anda bahkan harus menggigit lidah Anda hingga berdarah. Namun saran yang tidak diminta biasanya adalah saran yang tidak diinginkan dan seringkali malah membangun suatu tembok dan bukannya jembatan di dalam hubungan Anda. Beberapa kali saat saya merasa terusik tentang suatu masalah, saya mengatakan sesuatu seperti ini. Kamu tahu bahwa saya tidak terbiasa turut campur, tapi saya merasakan sesuatu yang kuat tentang hal ini, dan saya merasa bahwa saya harus berbicara dengan kamu tentang hal ini. Saya hanya akan mengatakannya sekali saja, dan saya berjanji padamu, saya tidak akan pernah membahas hal ini lagi. Kemudian saya ungkapkan keprihatinan saya, dan saya menepati janji saya untuk tidak pernah membicarakannya lagi, entah mereka menerima saran saya atau tidak. Banyak area tanggung jawab yang kita harus lepaskan, seperti menjadi hati nurani bagi anak-anak kita, terlalu ingin tahu tentang masalah-masalah pribadi, atau terlalu cepat membantu mereka keluar dari masalah keuangan. Ingatlah bahwa mereka pun memiliki orang tua surgawi, yaitu Allah, Bapa surgawi mereka, yang akan menolong mereka. Alih-alih campur tangan, tunjukkanlah Ibrani pasal 4 ayat 16 kepada mereka, yang berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu, dan kemurahan-Mu ya Tuhan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kebenaran Kristus. Saudara pendengar, apakah itu kebenaran? Kita seringkali berbicara mengenai kebenaran dan merasa bahwa kebenaran kita itu adalah hal yang paling benar. Lalu apakah kita mengerti apa yang kita bicarakan itu? Kebenaran bukanlah suatu perasaan. Kebenaran bukan pula sebuah ide saja. Kebenaran terdapat dalam Alkitab. Kelompok pengajar-pengajar sesat telah tersesat oleh karena tidak memiliki kebenaran itu. Yakni mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, serta karya Kristus di kayu salib. Karena mereka keliru dalam hal ini, mereka juga keliru mendoktrin keselamatan. Ketulusan dan pekerjaan baik tidak dapat menjembatani jurang dosa antara Allah dan manusia. Hanya darah Kristus yang dapat membersihkan seseorang. Ketulusan hati dan perbuatan baik hanyalah upaya diri sendiri untuk memperoleh penghargaan dari Allah. Ketulusan hati menjadi kesombongan ketika dipakai untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Jika ketulusan hati dan perbuatan baik cukup untuk memuaskan hati Allah, maka Ia tidak akan memberikan kita Alkitab untuk mengkoreksi ide-ide tulus kita yang keliru itu. Dan Ia tidak akan mengirimkan putranya untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Kebenaran adalah apa yang Allah katakan sebagai hal yang benar. Saudara pendengar, tidak ada orang yang cukup layak dan benar di hadapan Allah sehingga bisa dengan yakin menuntut Allah untuk pergi ke surga karena semua yang sudah dikerjakannya. Anda tidak bisa datang kepada Allah dengan segudang jasa dan amal lalu menuntut Allah. Semua ketentuan mengenai keselamatan sudah dinyatakan Allah di dalam Alkitab dan kita tinggal mengikuti ketentuan itu. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar untuk manusia bisa mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya. Kata orang dan perasaan kita hanyalah bisa membesarkan perasaan, namun tidak bisa mengubah posisi kita. Umpamanya dalam hal dosa dan kejahatan. Hanya di bumi ini saja ada ukuran kejahatan kecil dan kejahatan besar. Tetapi menurut Alkitab, dosa terbesar adalah dosa tidak percaya. Dosa-dosa lain mengikuti sifat ini. Anda berbohong sama juga nilainya dengan dosa korupsi uang triliunan rupiah. Anda memfitnah sama juga nilainya dengan melakukan kekerasan kepada seseorang. Di hadapan Allah semua dosa itu sama. Dosa tidak pernah bisa membawa Anda dan saya ke depan pintu surga dan memasukinya. Hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid, dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul, Dorongan Anda itu dapat membuat perbedaan. Nas Alkitab, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Pada Olimpiade 1996, pesenam Kerry Strack memikul beban berat untuk memenangkan medali emas bagi timnya. Yang harus dilakukannya hanyalah melakukan lompatan yang sukses dan Amerika Serikat akan memenangkan medali emas. Namun saat melakukan lompatan pertamanya, pergelangan kakinya terkilir dan hampir tidak bisa berjalan. Ia jatuh dan tidak memperoleh skor yang dibutuhkan untuk menang. Duduk di atas matras dengan air mata mengalir di wajahnya. Ia menangis karena dua alasan. Pertama, ia kesakitan. Kedua, ia tidak dapat melihat cara untuk mengejar skor yang dibutuhkan untuk menang. Namun ia harus melompat lagi. Ia merasa ingin menyerah. Tetapi pelatihnya yang berdiri di pinggir lapangan berkata, "Kamu bisa melakukannya, Kerry." Sambil tertatih-tatih saat mencoba mempersiapkan diri untuk melompat, ia merasa sulit untuk bergerak. Setelah melompat, ia menjelaskan kepada seorang pewawancara bahwa yang dapat ia lakukan untuk bertahan adalah terus memperhatikan pelatihnya. Pelatihnya mencegahnya untuk fokus pada rasa sakit di pergelangan kaki. Ia kesakitan. Ia menangis. Tetapi pelatihnya percaya kepadanya. Dan dia menemukan kekuatan dari dorongan sang pelatih yang tidak dimilikinya sendiri. Bahkan dengan pincang, dia mulai berlari dan melompat. Dia harus mendarat dengan benar agar menang. Dia harus mencoba melakukan ini dengan satu pergelangan kaki yang sehat dan satu pergelangan kaki yang cedera. Dan dia berhasil. Dengan dorongan pelatihnya yang mendukungnya, dia melakukan hal yang mustahil. Dia memperoleh skor yang cukup tinggi bagi tim Amerika Serikat untuk memenangkan medali emas. Dorongan Anda itu dapat membuat perbedaan.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Harold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya, setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Harold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Terpilih. Menurut saya, adopsi adalah salah satu hal yang paling indah dan penuh cinta yang terjadi di dunia yang terkadang menyakitkan ini, yang kita tinggali, di mana seorang anak yang tinggal di panti asuhan tidak memiliki orang tua yang mengasihinya. Namun seseorang datang dan berkata, "Saya menginginkan anak ini sebagai milik saya. Saya ingin menunjukkan kasih sayang kepadanya dan menyediakan kebutuhannya. Saya ingin menjadi ibunya atau ayahnya." Ini adalah suatu hal yang sangat indah. Nah, bila Anda seorang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, apakah Anda menyadari bahwa itu artinya Anda pun telah diangkat menjadi anggota keluarga Allah? Ya, Allah telah memilih Anda untuk menjadi miliknya. Petrus berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika seorang bayi hadir dalam suatu keluarga, ayah dan ibu harus membawa pulang apapun yang mereka dapatkan, bukan? Mereka tidak akan mengembalikannya untuk ditukar dengan yang lain. Namun dalam adopsi, kita memilih sang anak. Seorang ibu menjelaskan seperti demikian kepada anak adopsinya. "Kebanyakan bayi datang dari perut ibu mereka, namun engkau datang dari hati mama. Anda, sahabatku, datang dari hati Allah." Efesus 1 ayat 5 berkata bahwa Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam zaman Perjanjian Baru, di bawah hukum Romawi, anak yang diadopsi menerima hak penuh dan kehormatan selayaknya anak kandung, sekalipun dulunya ia seorang budak. Bila ia melakukan suatu kejahatan, ia diampuni dan tidak akan pernah dapat dihukum karenanya. Ia menerima satu nama baru. Ia mewarisi harta milik ayahnya, sama berhaknya dengan anak kandung dan tidak dapat dibatalkan sebagai ahli waris. Saat Anda menjadi anak Tuhan, Anda pun menerima hak penuh sebagai seorang anak. Galatia 4 ayat 5. Bila Anda belum memiliki hubungan itu, mintalah Allah untuk menjadikan Anda masuk ke dalam keluarga-Nya. Lalu Anda pun dapat memanggil-Nya Bapa. Bapa surgawi Anda yang sungguh peduli terhadap Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Seringkali justru orang-orang yang beragamalah yang terjerumus ke dalam keadaan hidup terpisah dari Tuhan. Itu suatu dosa. Pada dasarnya kita bertindak sesuka hati kita. Sering dengan munafik kita berusaha menutupi dosa tersebut. Kita harus selalu menguji sejauh mana kita benar-benar hidup dengan bergantung kepada Bapa dalam menghadapi masalah-masalah sehari-hari. Kita harus memohon penerangan dari Roh Kudus dalam hal ini. Jika kita berdiri sendiri serta mengambil keputusan sendiri tanpa memohon pimpinan Tuhan, maka hidup kita tidak akan menghasilkan buah. Makin banyak kita bergantung kepada Allah dalam soal-soal kehidupan yang terkecil, makin banyak buah yang akan kita hasilkan di kemudian hari. Dengan demikian, kita telah melakukan segala sesuatu di dalam Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: nama di atas segala nama. Bapa Surgawi memilih nama Yesus untuk menyatakan tujuan anak itu. Dia datang untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11.
1: Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Di dunia kuno, menamai seorang anak merupakan peristiwa besar dalam keluarga Ibrani. Para orang tua sangat berhati-hati dalam memilih nama, dan kadang memilih nama yang memiliki makna khusus bagi mereka. Contohnya adalah Lea, yang memberi nama anak keempatnya sebagai Yehuda, syukur, dan berkata, "Sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan." Kejadian pasal 29 ayat 35. Terkadang ciri kepribadian yang dirasakan atau diinginkan akan menentukan pemberian nama si bayi. Tampaknya inilah juga yang terjadi pada Yakub, orang yang memegang tumit, di Kejadian pasal 25 ayat 26. Maria dan Yusuf memiliki pengalaman yang sangat berbeda dari para orang tua Yahudi lainnya. Alih-alih memilih nama sendiri, malaikat sudah memberitahu tentang nama anak mereka. Bacalah Matius pasal 1 ayat 21. Bapa Surgawi memilih nama anaknya di bumi untuk menyatakan tujuan kedatangannya. Dan suatu hari nanti, penyebutan nama Yesus akan membuat semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 10. Saudara pendengar, kata Ibrani Yesus berarti keselamatan atau Dia menyelamatkan. Kristus dijuluki banyak nama di Alkitab, Tuhan, Immanuel, Guru, Mesias, dan Anak Manusia. Tetapi nama Yesus menyatakan hal terpenting yang perlu kita pahami. Dia datang untuk menyelamatkan dunia dari dosa, dan oleh karena itulah Bapa memberikan anaknya nama di atas segala nama.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Tuhan, kami bawa persembahan kami yang sejati, yaitu hati dan hidup kami. Bukan hanya sekedar nyanyian dan pujian, tetapi kehidupan yang menjadi kesaksian dan menyatakan kemuliaan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah penyelamat kami, Engkau adalah Raja yang mulia, Engkau adalah Raja yang kekal, sekarang sampai selama-lamanya.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesempurnaan. Berusaha menjadi sempurna tampaknya lebih menjadi persoalan bagi kaum wanita daripada bagi kaum pria. Habis, media massa memberitahu kaum wanita, Anda harus memiliki tubuh yang sempurna untuk mengimbangi kepribadian Anda yang sempurna. Masyarakat mengatakan, tempat kediaman dan keluarga Anda juga harus sempurna. Anda harus sukses dalam karir, kata dunia profesional. Dan bisnis operasi plastik menjamur sementara kaum wanita mengejar harga diri. Dengan harapan, hidung yang sempurna akan menjadikannya pribadi yang sempurna. Kita semua memiliki sedikit kecenderungan perfeksionis di dalam diri kita. Karena dijadikan menurut gambar rupa Allah, kita bisa membayangkan apa itu kesempurnaan. Namun, karena kodrat kita yang berdosa dan jalan-jalan kita yang mementingkan diri sendiri, kita gagal mencapainya. Dalam bukunya Living with a Perfectionist, Dr. David Stopp menulis, kita menginginkan pernikahan yang sempurna dengan pasangan yang sempurna. Kita juga ingin menjadi orang tua yang sempurna, yang membesarkan anak-anak yang sempurna. Tentu, artinya kita harus sempurna. Kalau harga diri kita bukan berakar di dalam Kristus, kita merasa bahwa satu-satunya jalan kita bisa meningkatkan nilai di kita sendiri hanyalah dengan menjadi sempurna. Namun kita selalu gagal. Terkadang kita mengecewakan suami kita. Terkadang kita tidak sabaran terhadap anak-anak kita. Dan akhirnya, di tempat kerja kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah jelas, yang tak dapat kita sangkal dengan alasan apapun. Lalu kita dihadapkan dengan kebenaran yang mencolok mata. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah yang sempurna. Dan kita semua hanya manusia biasa. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Amsal, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir pada dosaku? Amsal pasal 20 ayat 9. Artinya, kita harus menerima fakta bahwa kehidupan takkan pernah berjalan mulus dan sempurna. Namun tidak mengapa. Allah tidak pernah meniatkannya demikian. Ia sudah tahu bahwa takkan baik bagi kita seandainya demikian. Karena kita akan membangun harga diri kita di atas kehidupan kita sendiri yang sempurna dan bukan di atas Dia. Suatu hari kelak kita akan menjadi sempurna. Demikian kata Alkitab. Kitab Ibrani berbicara tentang roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Pasal 12 ayat 23. Saya sudah tidak sabaran menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Hidupku penuh dengan penderitaan. Di saat hidupku penuh dengan beban, Engkau mengangkatku, ya Tuhan. Engkau berikan hidup yang baru. Kini aku sungguh-sungguh ingin menyembah.

0: Siapakah yang terbanyak mengalami pemeliharaan yang penuh kasih sayang dari Allah Bapa? Yaitu orang-orang yang menempuh jalan salib sebagai pengikut-pengikut Yesus, yaitu mereka yang dengan sabar dan rendah hati memikul salibnya, sambil mengharapkan segenap pertolongannya dari Allah. Tuhan melihat citra putranya di dalam diri mereka. Hal ini membuat hatinya terharu serta mendorongnya untuk berbuat kebajikan bagi mereka, lagi pula menyegarkan dan menghibur hati mereka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

ya Tuhanku. Bimbing aku dan tuntun aku masuk di dalam rencanamu. Pakai hidupku dan urapi hidupku, Yesus. Ajar kami selalu memandangmu, agar mata kami selalu tertuju padamu. Kuserahkan segenap hidupku ini bagi kemuliaanmu, ya Tuhan.

Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu memandang dan berharap kepada-Mu. Biarlah mata kami selalu dapat melihat akan kebesaran-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu semakin lebih lagi dinyatakan dalam hidup kami.

0: bagi kami. Kau sumber kehidupan kami. Hanya Engkaulah kekasih jiwa kami. Hanya kepada-Mulah ya Tuhan, kami serahkan hidup ini.
1: Shalom saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan akan melawat setiap kita pada hari ini. Amen. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling meriah.

Mari angkat tangan kita, saudara. Bapa, kami mengangkat tangan kami kepadamu, Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi kami, Tuhan. Engkau yang mengubah hidup kami. Pulihkan setiap kami, Tuhan Yesus. Seperti Engkau memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Terima kasih, Tuhan Yesus. Mari saudara berdoa di hadapan Tuhan. Percaya apa yang kau doakan, Tuhan akan menjawab. Pegang janji firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Tuhan akan menolong setiap kita. Berdoa saudara kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Haleluya, haleluya. Sedang kembali hadir di ruang dengar saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya selalu mengungkapkan di berbagai tempat, dalam seluruh perjalanan aktivitas orang percaya, tidak ada perkara yang bersifat kebetulan. Termasuk saudara hadir dalam program ini, sedang menikmati siaran radio ini, saya meyakini bukan peristiwa kebetulan. Saya meyakini hal itu karena saya terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Di setiap kesempatan yang Tuhan izinkan saya menyampaikan firman, sekiranya yang lemah dapat dikuatkan, sekiranya yang susah memperoleh penghiburan, sekiranya mereka yang sedang sakit oleh kebenaran firman-Mu mereka dengar, kesembuhan keajaiban itu terjadi. Mereka yang sedang dalam menghadapi berbagai bentuk problem hidup, yang rasanya sulit, yang rasanya tidak mungkin, sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita berdoa. Sebelum jauh kita mendengar firman, kita berdoa. Pagi yang berbahagia ini, kami bersyukur sebelum kami jauh melangkah melaksanakan suatu aktivitas di sepanjang hari ini, kami mohon kekuatan Roh-Mu menuntun kami. Dan biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan. Biarlah firman-Mu menuntun jalan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu mengarahkan langkah kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu mampu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu dapat mendatangkan keajaiban. Firman-Mu dapat memulihkan kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Urapi hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan, bukan bersumber pada perasaan, bukan datang dari pikiran-pikiran manusia, akal dan kecerdasan manusia. Hamba memohon Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu, agar supaya setiap kata dan kalimat, oleh karena kuasa Roh-Mu bermanifestasi, membukakan hal yang selama ini tertutup, belum dapat kami pahami. Di kesempatan ini kuasa rahasia firman dibukakan, agar kami yang lemah boleh dikuatkan, yang kami yang susah boleh memperoleh penghiburan, bahkan kami yang sedang menghadapi berbagai bentuk tekanan hidup ini, firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berbicaralah bagi kami. Hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-38 berbunyi sebagai berikut. Lalu berkatalah firman Tuhan, berkatalah Firaun. Sekali lagi, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Kristus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu kunci keberhasilan dalam perjalanan kehidupan pribadi yang bernama Yusuf adalah karena Yusuf dikuasai, dipenuhi, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Pengaguman seorang Firaun terhadap pribadi yang bernama Yusuf karena sebuah penilaian yang dia temukan dalam kehidupan pribadi, bahwa pribadi Yusuf ini memiliki keistimewaan tersendiri yang menjadi catatan dan perenungan bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, yaitu di mana Yusuf dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini di berbagai bidang kehidupan kita, baik dalam menjalani aktivitas keseharian kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita bergereja, kita menemukan hal-hal yang terkadang di luar jangkauan. Kita menghadapi peristiwa-peristiwa di luar kemampuan kita. Kita dihadang, dihambat dengan berbagai hal. Pada akhirnya, pribadi Yusuf
dapat melewati semuanya itu. Mimpi yang indah pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Mimpi yang sulit dicerna secara rasio, secara akal pikiran kita, akhirnya menjadi sebuah realita dalam kehidupan Yusuf. Saya meyakini impian harapan yang sama dapat menjadi bagian kehidupan kita. Untuk itu apa yang harus kita upayakan? Agar kita menjadi pribadi yang terus dipimpin, terus dipenuhi. Seperti ungkapan seorang Firaun. Firaun memberikan sebuah ungkapan yang sangat-sangat luar biasa. Orang yang seperti ini jarang sulit kita temukan. Sebab kehidupannya dipenuhi oleh roh Tuhan. Firaun berkata kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh, haleluya, haleluya. Sekali lagi, seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Saudara, tanpa kekuatan roh Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Tanpa kekuatan roh Tuhan, kita bukan apa-apa. Sadarkan dirimu, bagaimana supaya roh Tuhan dapat memenuhi kehidupanmu. Bagian yang pertama yang harus kita jalani adalah kita jangan mudah tersinggung. Haleluya, haleluya. Kata ketersinggungan ini sering hadir bukan cuma di kalangan tertentu. Terkadang di kalangan kehidupan kita sebagai orang percaya yang katanya sudah percaya Yesus, ketersinggungan itu masih sangat dominan. Jangankan di tengah kehidupan jemaat, di tengah komunitas kita pun sebagai yang mengaku sebagai hamba Kristus, hamba Tuhan, ketersinggungan itu masih terlalu nampak. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya yang sangat luar biasa di tengah kehidupan keluarga, kakak, adik, bahkan orang tua, mereka tersinggung. Jadi kalau saudara terus memelihara ketersinggungan di dalam kau menjalani kehidupanmu, baik kau sebagai pelayan Kristus, baik kau sebagai aktivis gereja, ataupun mungkin engkau hanya sebagai seorang jemaat biasa, kalau engkau masih terus memelihara ketersinggungan, akan sulit Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penyakit ketersinggungan membuat kita menjadi pribadi yang akhirnya membawa dampak-dampak yang negatif dimanapun kita berkomunitas. Sekali lagi dengar baik, dampak dari ketersinggungan yang sangat-sangat dominan dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang membawa dampak-dampak yang sangat-sangat negatif. Mendatangkan situasi yang tidak kondusif. Membawa suasana yang sangat-sangat tidak harmonis. Orang kalau sudah tersinggung, ada banyak hal yang boleh dia lakukan tanpa dia sadari. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kata ketersinggungan itu, dia terus berupaya untuk dikendalikan dan akhirnya menguburkannya. Biarlah kebenaran ini menyadarkan saya dan saudara, siapapun saudara yang sedang mendengarkan program ini, termasuk pribadi saya. Sampai hari ini pun saya terus berupaya untuk menaklukkan ketersinggungan yang terkadang merusak hubungan saya, merusak kehidupan karakter saya, merusak komunikasi saya dengan orang lain, baik dengan istri, anak, saudara, keluarga, teman, tetangga, dan dimanapun Tuhan tempatkan saya berada. Jadi poin yang pertama, sadarkan dirimu, jangan memelihara ketersinggungan. Haleluya, haleluya. Ketersinggungan membuat Roh Kudus tidak bisa maksimal untuk terus memenuhi kehidupan. Seandainya Yusuf tersinggung dengan ulah-ulah dari kakaknya, bahkan keluarga besarnya, pada akhirnya dia menyerah
untuk mewujudkan mimpi yang indah. Jangan menyerah, saudara. Yang kedua, bagaimana caranya kalau supaya kita menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Terkadang kita terjebak dengan perkara-perkara yang tanpa kita sadari itu hanya sebuah casing semata. Banyak orang dia pikir dia sudah berbahasa roh, dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Belum tentu, saudara. Salah satu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satu, ini bukan satu-satunya, salah satu adalah dia tidak mudah tersinggung. Bagian yang lain, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia memiliki kepribadian Kristus yang seirama dengan Roh Kristus.

0: harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Menyerahlah dalam tuntunan Tuhan. Menyerahlah dalam pertolongan Tuhan. Jangan menyerah dengan tekanan. Jangan menyerah dengan kondisi yang sedang kau hadapi. Jangan menyerah dengan berbagai hal yang sedang menghadang kehidupanmu. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya seperti Yusuf yang diungkapkan oleh Firaun, orang ini adalah orang yang penuh dengan Roh Tuhan. Untuk dapat dipenuhi oleh Roh Tuhan, jadikan firman ini bukan sekedar pengetahuan, tapi mari kita menghidupi firman ini dalam ungkapan kita, ucapan, sikap-sikap kita, biar firman ini kita hidupi. Satu ketika murid-murid Yesus ada di hadapan Yesus dan mereka mengungkapkan sebuah pertanyaan, dan Yesus menjelaskan bahwa apa yang diajarkan oleh para ahli Taurat kamu praktikkan dan hidupi, apa yang ahli Taurat lakukan jangan kamu contohi. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kristus adalah orang yang terus mencontohi sifat-sifat Kristus. Haleluya. Hidupi kebenaran firman. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya kita menjadi seperti pribadi Yusuf, dipenuhi dengan Roh Tuhan. Haleluya. Bagian yang terakhir, kita harus menjadi seorang pribadi yang memiliki sebuah prinsip, sekali lagi, yang memiliki sebuah prinsip dalam menjalani kehidupan ini. Bangunlah sebuah prinsip yang tidak didasarkan atas akal, perasaan, dan pikiranmu, tapi dasarilah segala sesuatu dengan kebenaran yang berdasarkan firman Kristus. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman, yang tidak berdasarkan kebenaran, di dalamnya ada sebuah dosa. Kenapa tangan Tuhan jadi pendek, telinga Tuhan tidak mendengar? Karena di dalamnya ada dosa. Bangunlah prinsip-prinsip hidup yang ada dasar firman-Nya. Karena ketika engkau membangun prinsip hidup yang berdasarkan firman, maka Roh Tuhan akan mengalir dan akhirnya engkau dipenuhi dengan Roh Tuhan. Bapa di sorga, kesempatan pagi yang berbahagia ini, hamba sudah menyampaikan apa yang engkau taruh untuk hambamu sampaikan melalui pewahyuan di kesempatan pagi ini. Penjelasan hambamu sangat terbatas. Kemampuan hambamu penuh dengan keterbatasan. Tapi biar kuasa Roh Kudus terus bekerja, khusus hamba berdoa bagi setiap pendengar, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hamba mohon dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kami meyakini, ketika Roh Tuhan memenuhi kehidupan kami, maka perkara-perkara yang sedang kami imani dan gumuli, pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Terpuji namamu Bapa. Ini menjadi permohonan, harapan dan kerinduan kami. Kami memohon belas kasihanmu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Yesus kami melakukan dan menikmati perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-556-33.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke. Gimana kabar Bu Angga?
3: Baik, Din. Kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik. Aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong.

0: Emang kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
0: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
0: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stenas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stenas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stenas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cacem!
3: This is Heartline Radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tumbuhkan sikap peka dan lupakan masa bodoh. Saudara pendengar, ada satu dosa yang perlu kita waspadai karena hampir tidak pernah disinggung-singgung orang. Dosa ini disebut dosa masa bodoh. Apakah Anda masih ingat dengan perumpamaan orang Samaria yang diceritakan oleh Tuhan Yesus? Sebelum orang Samaria itu bertemu dengan seseorang yang memerlukan perawatan, sudah banyak sekali orang yang lewat di tempat tersebut. Rata-rata orang yang lewat di tempat itu adalah mereka yang mengaku sebagai orang beragama. Mereka melihat ada orang yang mempunyai kebutuhan, tetapi mereka tidak mau berhenti untuk menolong orang tersebut. Itulah contoh dari orang-orang yang bersikap masa bodoh. Mereka tahu untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Ada berbagai-bagai alasan di balik itu semua. Kita bisa coba memahaminya, yaitu mungkin mereka sedang terburu-buru. Mungkin juga mereka tidak bisa menolong oleh karena kesibukan mereka. Atau mungkin mereka tidak bisa menolong karena berbagai pertimbangan lainnya. Tetapi kita harus sadar alasan yang lebih besar daripada semua ini adalah tidak mau menolong orang karena sikap masa bodoh. Dan banyak sekali orang di dunia ini yang sedang sekarat serta membutuhkan pertolongan. Tetapi orang percaya tetap bersikap masa bodoh. Saudara pendengar, sikap masa bodoh terhadap kebutuhan orang lain sungguh sangat disayangkan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mempedulikan orang lain. Tuhan Yesus mengajar kita untuk peka terhadap kebutuhan orang lain. Dengan cara seperti ini, maka akan semakin banyak lagi orang yang bisa dibawa kepada Tuhan. Sikap masa bodoh telah menghentikan kita dari kegiatan yang bisa mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Dan sikap masa bodoh telah menghancurkan segi-segi persahabatan. Kita diajarkan untuk melayani kebutuhan orang sebaik-baiknya dan bukan menutup mata terhadap jeritan sesama. Memang ciri khas orang zaman ini adalah tidak peduli dan bersikap masa bodoh. Bukankah ini adalah sikap yang sangat kejam? Kita tahu bagaimana berbuat baik, tetapi kita menunda untuk melakukannya dan bahkan tidak mau melakukannya. Kita mengenal kebutuhan orang lain, tetapi kita memilih untuk menutup mata dan telinga untuk membantu orang tersebut. Tumbuhkanlah sikap peduli dan hambatlah sikap masa bodoh, maka banyak orang akan tertarik pada kerajaan Allah.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bahtera Nuh dan Air Bah. Bisakah dibayangkan bahwa berabad-abad setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, sisa-sisa bahtera yang sama ditemukan di abad ke-21? Hal itu bukan saja bisa dibayangkan, melainkan juga kemungkinannya semakin besar. Teknologi satelit dan juga foto-foto visual dari Gunung Ararat menyingkapkan sesuatu pada ketinggian 15.300 kaki di pojok barat laut dari gunung es dan granit yang susah dijangkau itu. Digambarkan oleh para periset sebagai suatu anomali di tepi gunung yang membingungkan. Ada sesuatu di sana yang tampaknya tak dapat diidentifikasikan. Porcer Taylor, mantan analis keamanan dan rekan senior di Pusat Studi-Studi Strategis dan Internasional, terpesona oleh kemungkinan bahwa mungkin saja itu sisa-sisa dari apa yang Nuh pakai untuk memelihara hidup selama air bah itu. Selama apa? Sebagian orang bertanya takjub, seolah-olah kisah Alkitabiah tentang air bah itu, suatu banjir bandang yang berlangsung 40 hari 40 malam, hanyalah suatu mitos. Mengherankan bagi sebagian orang adalah fakta bahwa dari seluruh dunia telah diidentifikasikan lebih dari 250 legenda banjir. Sebagian besar legenda banjir itu pada dasarnya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Torah, yang diidentifikasikan sebagai perjanjian lama tentang peristiwa itu. Sebagian orang menggambarkan anomali itu sebagai hanya suatu keanehan alam, atau bayangan-bayangan saja, atau sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang wartawan layanan berita Google, semacam struktur buatan manusia. Mengapa tidak membawa sebuah tim ilmuwan dan pergi mencari tahu sendiri apa yang ada di sana? Sembarangan, itu tidak mudah dilakukan karena alasan-alasan geografis maupun politik. Pertama-tama, Gunung Ararat berlokasi di Turki Timur, di perbatasan Iran, Armenia, sebelumnya di Uni Soviet dan Nasivan. Dan semuanya, negara itu sekarang ini tidaklah bersahabat dengan pemakai. Sederhananya, mereka tidak mau orang asing menjelajah wilayah mereka. Lebih lanjut, pemerintah-pemerintah mereka tidak kooperatif dengan kelompok-kelompok yang bermotif ilmiah ataupun religius. Tidak ada bandara di dekat sana, tidak ada bis ulang-alik yang akan mengantarkan saudara ke lokasinya. Tidak ada. Namun gambaran satelit menerobos hambatan-hambatan itu dan memberitahu kita bahwa ada sesuatu di sana. Namun apa persisnya tidaklah pasti. Sebuah situs internet yang dikhususkan untuk eksplorasi Bahtera Nuh mengatakan, banyak orang percaya bahwa Gunung Ararat adalah tempat di mana Bahtera Nuh mendarat. Namun Alkitab tidaklah menyatakannya. Alkitab hanya menyatakan bahwa Bahtera itu mendarat di pegunungan Urartian, di mana terdapat ratusan gunung, walaupun Ararat adalah yang tertinggi. Karena Gunung Ararat adalah lokasi yang tertinggi di Urartu, sebagian orang sepanjang sejarah telah menarik kesimpulan yang belum terbukti bahwa itulah tempat pendaratannya dan mempromosikan konsep itu sebagai tradisi regional. Untuk menjadikan situasinya sedikit lebih menarik, umpamakanlah bahwa atas penentuannya Allah mengizinkan kabut politik dan isolasinya dikesampingkan, dan para periset yang melakukan DNA mendemonstrasikan bahwa anomali tepi gunung yang membingungkan itu diidentifikasikan sebagai bahtera sesungguhnya yang Nuh pakai, dengan mengenyampingkan dugaan-dugaan atau teori-teori. Apa saja implikasinya? Pertama, ukuran sesungguhnya dari apapun yang ada di sana tampaknya mirip dengan ukuran bahtera sebagaimana yang dicatat oleh Musa dalam Torah. Haruskah kita asumsikan bahwa sejumlah besar orang yang tidak percaya akan mulai percaya? Hal itu tidaklah terjadi ketika gulungan-gulungan Qumran yang luar biasa penting itu ditemukan sejak tahun 1947 hingga sekarang. Banyak orang, apapun buktinya, memilih tidak mempercayai kisah Alkitabiah tentang air bah itu.
karena hal itu menghadapkan mereka dengan otoritas firman Allah dan realita tentang penghakiman Allah atas umat manusia karena keberdosaan daging. Namun, sebagian orang akan percaya. Yesus contohnya, percaya kepada air bah itu, memakainya sebagai bukti bagi penghakiman Allah yang bukan saja di masa lalu, melainkan juga di masa depan. Mengakui kebenaran kitab suci tidaklah memerlukan bukti yang dapat diverifikasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.